0: kita sudah mencari tahu tentang hewan keledai yang Allah ciptakan di dunia ini dan disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nantikan pembahasan Yuk Cari Tahu berikutnya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman ya, sahabat Al-Iman. Sampai jumpa kembali, sahabat Al-Iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk Cari Tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Al-Iman, kembali lagi di program Yuk Cari Tahu. Kali ini kita akan membahas hewan yang selalu muncul di hari Idul Adha. Apakah itu? Ya, salah satunya adalah kambing. Kita akan membahas hewan yang satu ini. Yuk Cari Tahu. Tahukah kalian sahabat Al-Iman? Apa bahasa Arabnya kambing? Ya, kambing dalam bahasa Arab adalah ghanamun. Kambing merupakan anggota dari keluarga Bovidae dan bersaudara dengan biri-biri, karena keduanya tergolong dalam subfamili Caprinae. Terdapat lebih dari 300 jenis kambing yang berbeda-beda. Kambing adalah salah satu di antara spesies yang paling lama diternakan, yaitu untuk susunya, dagingnya, bulunya, dan kulitnya. Pada tahun 2011, populasi kambing yang hidup di seluruh dunia mencapai 924 juta ekor menurut Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kambing sudah dibudidayakan manusia kira-kira 8.000 tahun hingga 9.000 tahun yang lalu. Biasanya, kambing hidup berkelompok 5 hingga 20 ekor kambing. Dalam pengembaraannya mencari makanan, kelompok kambing ini dipimpin oleh kambing betina yang paling tua. Sementara kambing-kambing jantan berperan menjaga keamanan kawanan. Makanan utamanya adalah rumput-rumputan dan dedaunan. Mereka bisa saja aktif mencari makanan baik di siang hari maupun di malam hari. Oh iya, kambing berbeda dengan domba ya, sahabat Al-Iman. Kita akan membahasnya di program Yuk Cari Tahu berikutnya. Lanjut ke kambing. Kambing merupakan binatang pemamah biak yang berukuran sedang. Kambing adalah subspesies kambing liar yang secara alami tersebar di Asia Barat Daya dan Eropa. Kambing liar jantan maupun betina memiliki tanduk sepasang. Namun tanduk pada kambing jantan lebih besar. Umumnya, kambing mempunyai janggut, dahi cembung, ekor agak ke atas, dan kebanyakan berambut lurus dan kasar. Panjang tubuh kambing liar tidak termasuk ekor adalah 1,3 meter hingga 1,4 meter, sedangkan ekornya 12 cm hingga 15 cm. Bobot kambing betina antara 50 kg hingga 55 kg, sedangkan yang jantan bisa mencapai 120 kg. Kambing diketahui sanggup memakan apapun, termasuk kaleng dan kertas. Walaupun sebenarnya mereka tidak memakan bahan-bahan yang tidak dapat dimakan, namun kambing adalah hewan perenggut. Bahkan, dengan sifat yang amat senang mencari tahu, ia mampu mengunyah dan merasakan apa saja yang tidak sedikit pun menyerupai bentuk tumbuhan untuk menentukan apakah makanan itu enak untuk dimakan, termasuk kertas, pakaian, dan kaleng. Selain mencoba berbagai bahan, sebenarnya kambing agak teliti dengan apa yang ia makan. Kambing lebih senang merenggut ujung-ujung pohon berkayu dan tumbuhan berdaun lebar apapun. Dapat dikatakan bahwasanya pola memakan tumbuhan kambing sangat beragam, termasuk sebagian spesies yang beracun untuk hewan lain. Tahukah kalian sahabat Al-Iman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kambing di dalam Al-Qur'an sebanyak kurang lebih 6 kali loh. Salah satunya di dalam surat Al-Anbiya ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman. Karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu." Dan di ayat lainnya seperti Quran Surat Al-An'am ayat 143, Quran Surat An-Nahl ayat 80, Quran Surat As-Saffat ayat 107, Quran Surat Sad ayat 24, dan Quran Surat Thaha ayat 18. Selain di dalam Al-Quran, kambing juga disebutkan di dalam hadis loh, sahabat Al-Iman. Rasulullah SAW bersabda dalam bentuk perintah agar kita memelihara dan memanfaatkan kambing. karena padanya terdapat keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, peliharalah atau manfaatkan oleh kalian kambing, karena di dalamnya terdapat berkah. Hadis riwayat Ahmad. Ahli tafsir Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan, Allah telah menjadikan berkah pada kambing, di mana kambing bisa dimanfaatkan untuk pakaian, makanan, minuman, dan banyaknya anak, karena kambing beranak 3 kali dalam setahun, sehingga memberikan ketenangan kepada pemiliknya. Kambing juga membuat pemiliknya rendah hati dan lembut terhadap orang lain. Di dalam hadis lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seorang nabi diutus melainkan ia menggembala kambing. Para sahabat bertanya, apakah engkau juga? Beliau menjawab, ya, dahulu aku menggembala kambing penduduk Mekah dengan upah beberapa qirat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ulama menjelaskan, hikmahnya adalah karena menggembala kambing membutuhkan kesabaran dan ketekunan yang akan membentuk karakter kebaikan pada seseorang. Itu dia sahabat Taliman, kita sudah membahas hewan yang ada di sekitar kita yang juga disebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu kambing. Nantikan pembahasan seru lainnya di program Yuk Cari Tahu hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman. Sampai jumpa sahabat Al-Iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
3: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana segala nikmat senantiasa kita panjatkan kepada suri dan kita Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat ya, dan kepada orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Alhamdulillah, ikhwat aliman, para pendengar setia radio Suara Aliman, gelombang 918 AM, Kota Surabaya. Bagaimana kabarnya pada pertemuan pagi hari ini? Sehat selalu dan tentunya semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pertemuan pagi hari ini, menyapa para pendengar dalam program Request Spesial Sabtu Ahad dan spesial salam sapa bagi para pendengar setia radio Suara Aliman yang ingin menyapa sanak famili, keluarga, saudara, dapat langsung berinteraktif di 087304x846. Bersama MC yang bertugas, Khairuddin akan membersamai para pendengar hingga pukul 9 pagi nanti untuk membawakan lantunan-lantunan murotal Al-Quranul Karim, menyiapkan request-request para pendengar dan menemani para pendengar berkirim salam sapa untuk para pendengar yang lain, untuk saudara dan untuk keluarga yang saling menyapa dari Radio Suara Al-Iman. Baik, kita mulai dari sesi pertama. Kita akan mulai membacakan request-request yang sudah masuk dari line WhatsApp dulu ya. Nanti sebelum kita angkat telepon yang masuk atau sebelum kita simak, mari kita bacakan request di pagi hari ini dari pesan WhatsApp terlebih dahulu. Request yang pertama di request dari pendengar kita di Kota Surabaya. Masya Allah, ada pendengar kita, ada Ibu Ani di Rungkut, Surabaya. Pada pertemuan pagi hari ini beliau merequest Surah Ar-Rahman dengan kerennya Ustaz Mubarak Bah Mu'alim Hafidhullah Ta'ala. Kemudian juga beliau berkirim salam sapa. Salam sapanya untuk Ibu Yusuf, Ibu Mulyadi, Ibu Fatul Ulum, Ibu Abdul Majid, Ibu Budiana, Ibu Ami, Ibu Muslihah, Ibu Khairin, Ibu Lina, Ibu Fitri, Ibu Eni, Ibu Umu Andra, Ibu Artiningsi, Mas Leandro Islami, semua beserta keluarga, juga semua pendengar dan pecinta Radio Suara Aliman yang belum bisa disebutkan satu persatu. Untuk kru-kru Aliman semuanya beserta keluarga, salam kangen, salam ukhuwah Islamiyah, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk yang bertugas, jazakumullah khairan. Tayyib, terima kasih untuk salam sapanya dan untuk doanya untuk Ibu Ani di Ronggot, Kota Surabaya. Kita akan siapkan surahnya, ada surah Ar-Rahman yang sudah menunggu untuk kita hadirkan. Kemudian yang kedua dari pendengar kita di Kota Gresik, ada Ibu Abdul Majid. Masya Allah, pada pertemuan pagi hari ini merequest ingin dihadirkan surah Al-Munafikun dan At-Taghabun dulu. Kemudian kita belum, tidak ada salam-salamnya ya, jadi kita siapkan langsung Al-Munafikun dan At-Taghabun untuk membersamai para pendengar di pertemuan pagi hari ini. Baik, sebelum kita lanjutkan membacakan request yang selanjutnya, sudah ada request dari pendengar kita di Kota Lamongan dan di Kota Pasuruan. Kita hadirkan dulu dua request yang baru di request tadi oleh Ibu Ani dan Ibu Majid ya. Nanti kita putarkan dulu baru kita sambung ke membacakan request selanjutnya. Baik, selaku MC yang bertugas Khairuddin, selamat menyimak dan selamat menemani aktivitas di pagi hari ini. Semoga bermanfaat.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم

0: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Baik, alhamdulillah ikhwatul iman, para pendengar setia radio Suara Al-Iman gelombang 918 AM Kota Surabaya. Sebelum kita melanjutkan memutarkan surah At-Taghabun oleh pendengar kita Ibu Abdul Majid, kita bacakan lagi request yang masuk dari pesan WhatsApp yang sudah dikirimkan dari beberapa request kita. Sepertinya sudah ditunggu-tunggu untuk dibacakan requestnya. Kita masuk di sesi kedua berikut ini. Pertama-tama kita angkat terlebih dahulu request dari pendengar kita di Telaga Anyar Lamongan. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ini Ibu Yusuf, Nawaruddin.
1: Pripun kabarnya pagi hari ini Ibu di Lamongan? Apakah cerah atau hujan?
2: Di Lamongan cerah ini.
1: Alhamdulillah.
2: Tapi kalau sore hujan.
1: Masya Allah, jih, siap.
2: Dua sore hujan terus,
1: Nahuruddin. Oh, gitu. Sami kemarin juga hujan, kemarin di Surabaya, Sidoarjo.
2: Enggak jadi kemarau ya.
1: Nggih, alhamdulillah. Monggo request sama salam sapanya Ibu.
2: Requestnya tadi sudah saya ketik. Saya Wisnu ya.
1: Sampun, nggih.
2: Suruh update ya untuk Ibu Mulyadi, biasanya tak kirimkan dua surat.
1: Baik,
2: Ibu. Al-Mujadzir sama At-Talaq. Koriknya sama.
1: Nggih, siap.
2: Salam sapanya untuk Ibu Wani di Rungkut Surabaya. Ada Ibu Martin, Ibu Artini juga di tempat yang sama. Kemudian untuk Ibu Budiana di Bulak Bandeng Kenanga Surabaya.

0: Kapas Madya di Demak, di Pelatuk Surabaya. Kemudian geser ke tempatnya Umi Andra. Umi Andra ini di Karangpilang, Surabaya. Keluarga Umi Sarifah di Lagar Santri, Surabaya. Kemudian ada Ibu Ruhana di Banyurip Kidul, Surabaya. Keluarga Ibu Sarifah di Lagar Santri, Surabaya. Dan ada keluarga Ibu Nur Aisyah. Ini di Asem Mulia, Surabaya, dan ke Sidoarjo. Di Sidoarjo ada Umuhani, monggo Umuhani. Ini tempatnya di Taman Sidoarjo. Ibu Hairin bersama adiknya di Waru Sidoarjo. Kemudian ke Pasuruan, di sana ada Ibu Lili Hasyati di Klendongan Pasuruan. Ibu Nur Aini di Pelinggisan Pasuruan. Ibu Hadi Utomo di Dawe Grati Sari Pasuruan. Pindah ke Jombang ya, di Jombang ada Bapak Mahmudi bersama istri di Perak Jombang. Lalu ke Mojokerto ya, di Mojokerto ada Ibu Suyati di Nyatirejo Mojokerto, dan Ibu Siti Aliva di Dranggu Mojokerto. Kemudian ke Kota Gresik, di Gresik ada Ibu Abdul Majid bersama cucu-cucunya di Kota Gresik. Kemudian geser ke Lamongan ya. Di Lamongan ada Ibu Mulyadi bersama Ibu Cipto, ini di Simbatan Lamongan. Ada Ibu Ma'ruf di Ibu Ma'ruf di Madikarya Lamongan. Ibu Nur Hayati di Tikung Lamongan. Ibu Fatkul Ulum di Kembang Bau Lamongan. Ibu Saro dan Bapak Tersono. Ibu Tarwiya, Ibu Tutik Rohim, Mbak Devi, Ibu Siti. Semuanya ini di Desa Kedung Kampir Lamongan. Tuban ada Ibu Artinise bersama Mbak Aninya di Tuban. Geser ke Mbapat, di Mbapat ada Ibu Anis. Ibu Anis di Tritunggal Mbapat Lamongan. Kemudian pindah ke Laren ya. Di Laren ini ada Bapak Rajiman Prawiro bersama Ibu Suwarti. Ada Ibu Ahmad Rosadi bersama Ibu Muati, Ibu Rofi'ah, dan Ibu Mutoswa, Umuani, dan semuanya ini di Desa Gampang Sejati, Laren Lamongan. Semuanya saja ibu-ibu, mbak-mbak, kami mengucapkan salam uhwah Islamiyah. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa dirahmati, diberkahi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat Nak Herudin, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Buat peserta Baib sekeluarga, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Nadika, yo, semuanya saja. Anak-anak kru Aliman, semoga sehat selalu. Dan untuk Bapak Ustadz-Ustadznya, semuanya saja, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ternyata pendengar kita banyak ya, yang ada di Surabaya, Sidoarjo, Tuban, Pasuruan, Gresik, Lamongan, Probolinggo, dan masih banyak kota-kota lain yang mungkin belum tersebutkan. Masya Allah, senantiasa senang kita bersama para pendengar untuk menemani aktivitas pagi, malam, siang dengan menyiapkan materi-materi yang bermanfaat di Radio Suara Al-Iman. Ada telepon yang baru masuk, kita angkat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Masya Allah, dengan Ibu Ami pagi hari ini. Beripun Ibu pagi harinya, sehat selalu Ibu Ami.
2: Alhamdulillah sehat,
1: Alhamdulillah, senang dapat
2: menemani. Semoga jenengan sekeluarga sehat serta

0: selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Monggo request sama salam sapanya untuk Ibu Ami.
0: Mau request surat An-Naba. Baik. Ustaz Mubarok, Pak Mualim Habibullah taala.
1: Siap.
0: Salamnya buat Yusuf, Abdul Majid, Bu Rina, Bu Andra, Bu Budiana, Bu Ani, Bu Yati, Bu Musliha, Bu Musliha Siti, serta pendengar radio Aliman semuanya. Salam Ukhuwah Islamiyah buat Nak Khairuddin dan kru-krunya semua, sekeluarganya, serta Bapak Ustaz dan keluarganya. Semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian jazakillah khairan untuk doanya dan salam sapanya untuk ibu kita tercinta Ibu Ami di Kota Surabaya. Dan terima kasih juga tadi untuk Ibu Yusuf juga yang semoga sehat selalu bersama keluarganya di Lamongan. Baik. Kita bersambung dan kita akan menyambungkan request dari WhatsApp. Baik, sembari nanti kita angkat telepon yang masuk lagi ya. Request yang masuk dari WhatsApp di sini ada pendengar kita di Kota Pasuruan yang tadi sudah disapa oleh ibu-ibu kita tercinta. Ada Ibu Lili Khasiati di Balandongan Pasuruan pada pagi hari ini merequest Surah Al-Mudathir dengan karya Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani. Kemudian juga beliau berkirim salam sapanya untuk Ibu Yusuf, Ibu Budiana, Ibu Amila, Ibu Ruhana, Ibu Ami, Ibu Umi Hani, Ibu Nur Aini, Ibu Mutmainah, serta pendengar setia Radio Suara Liman. Salam Ukhuwah Islamiyah. Dan untuk kru Radio Suara Liman, semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk salam sapa dan doanya Ibu Lili Khasiati di Belandongan Pasuruan. Pada pagi hari ini juga merequest masuk ada adik kita yang masih muda dan semangat selalu, ada Mas Leandro Islami, Masya Allah Ahlan, di kelompok perumahan Gading Indah Harjansi, Surabaya. Merequest Surah Al-Fatihah, Al-Qalam, dan Al-Hakoh dengan karyanya Syekh Abdullah Al-Matrud kali ini. Kemudian beliau berkirim salam sapa dari WhatsApp, cukup panjang kita bacakan. Beliau berkirim salam, selamat pagi semuanya, sahabat Aliman, bagaimana kabar antum semuanya pada pagi hari ini? Salam Ukhuwah Islamiyah. Semoga sejahtera, sehat, dan rukun bahagia. Kemudian untuk santri-santri Madrasatul Quran, Mas Reza, Mas Leandro, Mas Fakhri, Mas Kiandra, Mas Revano, Mikhail, Mas Rian, Iqbal, Ananda Fatli, Ananda Alfi, Al Gaya, Ananda Ammar, Ali, Giatsa, Kinan, Ubaid, Fajri, Bagus, dan Ananda Elzar di Komplek Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya, Bapak Khairul Anam, Bapak Ali Hasan, Bapak Muslim, Bapak Ipung, Bapak Anwar, Bapak Abdul Khalik, Bapak Ramli, Ibu Rina, Bapak Mahmudi beserta istri, Bapak Zakaria, Bapak Ahmad, Mas Aan, Abi Faiz, Ibu Fatul Ulum, Ibu Muslihah Sidik, Ibu Yusuf, Ibu Majid, Ibu Mulyadi, Ibu Hajah Siti Suhaila, Ibu Umi Andra, Ibu Fitri, Ibu Ehmi, Ibu Siti Aisyah dan Mbak Devi, Ibu Budiana, Ibu Khairin, Ibu Artinisi, Mbak Aninda, Ibu Lili Khasiati, Ibu Umi Hani, Ibu Ami, Ibu Ani, Mbak Rose, Ibu Yati, Nisa, Mukhtar, Abdul Karim, serta pendengar penyiar Radio Suara Aliman Surabaya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua mendapat perlindungan rahmat, berkah, rezeki, kesehatan, keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari segala penyakit, musibah, dan diangkat kesehatannya dan dijauhkan dari kejahatan dan mara bahaya. Selamat beraktivitas semuanya sahabat Aliman. Semoga kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ladang amal kebaikan serta pahala. Masyaallah, jazakumullah khairan untuk salam sapanya dan doanya Mas Leandro untuk para semua pendengar setia Radio Suara Aliman. Semoga tersampaikan doa dan rasa cintanya untuk mendengarkan Radio Suara Aliman, semoga dapat bersambung hingga di surga kelak. Kemudian yang terakhir, request dari Ibu Khairin di Waru, Kota Sidoarjo. Merequest Surah Al-Mulk dengan koreknya Ustaz Mubarok Ba Mualim Hafidullah Ta'ala. Beliau juga berkirim salam sapa Ukhuwah Islamiyah kepada pendengar kita Ibu Yusuf, Ibu Majid, Ibu Budiana, Ibu Ani, Ibu Ami, Ibu Fitri, Ibu Artiningsi, Ibu Umi Andra, Ibu Umi Hani, Ibu Musliha, Ibu Musliha Sidik, Ibu Amila, Ibu Mulyadi, Ibu Fatul Ulum, Mas Leandro, Ibu Hadi Utomo, dan semua pendengar Aliman, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat MC Khairuddin, jazakumullah khairan. Terima kasih untuk ibu kita tercinta Ibu Khairin di Waru Sidoarjo untuk salam sahabat dan doanya. Dan tentunya guru kita Ustaz Mubarak Bamualim Hafidzullah Ta'ala sedang berangkat haji. Semoga beliau diberikan kesehatan, karena memang beliau sudah berumur, jadi semoga selalu diberikan kesehatan untuk melaksanakan ibadah hajinya. Dan kali ini langsung kita putarkan dan sudah kita siapkan request-request dari antum sekalian. Dan tentunya semoga dapat membersamai para pendengar hingga pukul 9 nanti. Terus semangat mendengarkan Radio Saraliman. Salam ukhuwah Islamiyah, selamat menyimak dan selamat mendengarkan.

0: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Alhamdulillah, khotliman para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, gelombang 918 AM, kota Surabaya. Sebelum kita lanjut, memutarkan request tadi dari Mas... Dari request dari pendengar kita tadi ya, ada Al-Hako, An-Naba, dan Al-Mulk yang belum terputarkan. Kita lanjut membacakan satu request masuk dari pendengar setia kita Radio Suara Al-Iman. Request yang baru saja masuk di pertemuan pagi menjelang siang hari ini, ada pendengar kita, ada Bapak Munir dan Ibu Sri Hidayati di Kemaduran, Kota Lamongan. Masya Allah, semoga sehat selalu Bapak Munir dan keluarga di Kota Lamongan. Pada pagi hari ini beliau merequest ingin dihadirkan Surah An-Nazi'at dengan karya Ustaz Mubarak Bahmu Alim. Beliau berkirim salam sapa untuk semua pendengar Radio Suara Al-Iman, salam ukhwah Islamiyah. Terima kasih untuk salam sapanya Bapak Munir dan Ibu Sri Hidayati, sehat selalu di Kota Lamongan. Dan langsung saja kita sambungkan melanjutkan request-request yang belum terputarkan di berikut ini. Kami silakan siang bertugas. Oh, ada ya satu request tadi yang belum terputarkan, yaitu Surah At-Taghabun, Al-Munafikun, dan Al-Kafirun oleh Saudari Hamisati Nur, insyaallah di Kota Gresik. Kita siapkan juga dengan karya Ustaz Abdul Qadir akan bersama kita juga di sesi terakhir pada pertemuan pagi hari ini. Kami silakan MC bertugas Khairuddin, selamat menyimak dan semoga dapat menemani aktivitas para pendengar. Selamat menyimak dan selamat mendengarkan.

وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.

قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم

0: qada lakum dinukum waliyadin.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun

0: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Alhamdulillah, khotul iman, para pendengar setia, pecinta Radio Suara Al-Iman, gelombang 918 AM Kota Surabaya. Alhamdulillah, tak terasa waktu telah menunjukkan akhir penghujung program Request Special Sabtu Ahad edisi pagi hari ini, yang mana sekaligus ini mengakhiri perjumpaan kita bersua di Radio Suara Al-Iman dalam program Request Special Sabtu Ahad, yang mana telah terputarkan juga ya semua request-request para pendengar pecinta Al-Iman dari awal acara hingga sesi akhir acara. Kami ucapkan jazakumullahu khairan telah membersamai kami dari awal acara hingga akhir acara. Insyaallah kita akan bertemu lagi di nanti malam bersama MC yang bertugas program request malam. Dan Khairuddin harus pamit undur diri pada pertemuan pagi hari ini. Dengan ini kami tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: من الشيطان الرجيم
3: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

Baru saja Anda ikuti Request Murotal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad. Nantikan Request Murotal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad episode selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Wah, nggak kerasa, bentar lagi sudah Idul Adha, waktunya kurban. Bentar-bentar, kalau kurban mesti keluar uang berapa ya? Cara milih hewannya gimana ya? Apa mesti nyembelih sendiri? Kan aku gak bisa nyembelih. Aduh, jadi bingung.
2: Wait, tenang. Kurban di Al-Iman aja.
1: Kurban di Al-Iman?
2: Iya, kamu gak perlu repot lagi cari hewan kurban berkualitas. Ada domba, kambing, sapi kolektif 7 orang dengan harga terbaik.
1: Tapi, kalau pesan jauh-jauh hari, bakal kena tambahan biaya nggak ya?
2: Jangan khawatir, harga hewan kurban sudah termasuk ongkos kirim, perawatan, penyembelihan, bahkan menyalurkan kurban kamu.
1: Cara pesannya gimana?
2: Cara pesannya gampang banget. Hubungi nomor 085-704-018-561 atau di nomor 08-73x04x846. Tentukan hewan kurbanmu, kirim bukti transfer, sudah deh. Tinggal tunggu update dari Al-Iman.
1: Oke deh, aku pesan sekarang. Wah, alhamdulillah, kurban makin tenang dan gak ribet dengan kurban bersama Al-Iman.
3: Berkurban jadi tenang dan mudah bersama kurban Al-Iman.
4: Wonten acara-acara nganten, nembung ke nganten, gih. Dados pranoto adicara, aturaken ular-ularan sak piturutipun. Lan nalika wonten acara piyambakipun mesti ngagem jari, ngagem beskap, belangkon lan keris.
5: Ngoten niku.
4: Lan piyambakipun jamaah pengaosan wonten telatah Gunung Kidul. Kula matur mbah. Iki panjenengan kok tesih ngingu keris. Nek kula riyin keris simbah kula pun kula lebur. Sebab niku riyin dipun pitadosi dening simbah anggadhahi daya linuwe. Mbah kira niku sanjange ten iki. Wong niku keris ming kula nggih busana adat kemawon kok Mas. Niku keris mboten enten isine. Lho, kok mboten enten isine pripun? Niku mung kayu tok, wesine mboten enten. Cobi kula ningali nalika kula dudut niku bujel, kerisine niku wesine mboten enten. Dadi ming dipasang ming warangka kalih napa niku garane tok. Ming dinggo jagong manten. Kerise sing wesine niku mboten enten. Nek jenengan estu-estu fungsine kagem busana adat niku rak sing penting ning warangkane kalih garane nggih. Jenengan sundelepi kawat mawon kaya dipasang ten mriki insyaallah mboten napa-napa. Ning nek panjenengan ngingu keris, anggadai kapitadosan keris iki iso njalari rejekiku dadi lancar. Keris iku iso nambah perbawaku, iso marake aku dadi wong sing sekti, duwe kadigdayan sing linangkung, tinumbak bengkung, tinusuk putung, sekti tanpa aji teguh senjata tawa. Menika sampun tumindak kesyirikan ingkang boten pareng. Dipun terus-terus sake lan enggal-enggal kedah dipun lereni. Wallahu ta'ala alam.

fikih jamak itu beda dengan fikih qasar. Jadi jamak itu gabungkan antara dua sholat di satu tempat. Gabungkan antara dua sholat di satu tempat. Duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Bisa dilakukan di waktu pertama namanya jamak taqdim. Bisa dilakukan di waktu kedua namanya jamak ta'akhir. Nah, jamak ini itu sebabnya tiga. Safar, matar, hajatun, aridah. Safar, itu sebabnya adalah safar. Safar. Yang kedua matar. Matar itu ya hujan. Karena hujan. Yang ketiga ada keperluan mendesak yang mengharuskan dia itu tidak bisa sholat pada waktu yang pas sesuai. Nah itu jamak. Sedangkan qasar itu hanya untuk satu sebab namanya safar, safar tok. Makanya antara jamak dan qasar itu menjadi menyatu apabila orang itu musafir. Apabila orang itu musafir. Dia pertama. Yang kedua. Jadi yang kedua, masalah apakah dia itu sudah boleh mengambil hukum safar apa tidak. Ini kembali kepada khilaf yang muncul di kalangan para ulama. Khilaf apa itu? Jadi khilaf apa itu? Yaitu kapan? Jadi kapan seorang itu bisa dilepas. Ini kapan orang itu dikatakan musafir kalau dilepas? Kapan orang itu dikatakan musafir? Kalau orang itu dikatakan musafir itu kapan? Kapan orang itu dikatakan sebagai musafir? Di sini ada perbedaan di kalangan para ulama. Pendapat jumhur para ulama dan yang paling masyhur apabila terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, tujuan perjalanan itu jauh. Syarat yang kedua adalah syarat yang kedua yani apabila perjalanan itu jauh, yang kedua adalah sudah meninggalkan negerinya, sudah meninggalkan kampungnya, sudah meninggalkan daerahnya. Jadi maka itu namanya musafir. Lah, apabila salah satu ini tidak terpenuhi, maka itu bukan musafir namanya. Contoh, misalkan dia itu keluar ke tempat yang enggak terlalu jauh. Maka meskipun sudah pindah kota, tapi ya tetap dia musafir. Tapi tetap dia itu belum dianggap apa? Sudah pindah kota, tapi dia bukan musafir karena tujuannya dekat. Gambarannya gini aja lah. Kalau ada orang Surabaya, tempat tinggalnya itu di area Wilangun. Kemudian dia kepingin berangkat ke saudaranya yang tinggal di Gresik kota. Itu kan sudah keluar dari daerah. Satu daerah Surabaya, satu di kawasan Gresik, sudah keluar dari daerah. Tapi keluarnya dia dari daerah itu, keluarnya dia dari daerah tersebut tidak jauh, maka dia bukan safar. Yang kedua, perjalanan itu jauh rencananya, tapi kemudian dia itu masih belum meninggalkan tempat dia berada. Itu juga belum dianggap sebagai musafir. Jadi parokan safar itu kalau sudah keluar dari kampungnya dan perjalanan niatnya itu jauh. Itu pendapat yang pertama. Sebagian ulama mengatakan parokan safar itu pokoknya seniat. Meskipun durung keluar dari rumahnya, maka dia tetap dianggap musafir. Lah, dari pertanyaan tadi, maka zahir dari yang antum tanyakan itu berarti orang itu bermadzhab yang mengatakan pokoknya uang itu seniat, berarti sudah dianggap musafir, sudah dianggap musafir, dan pendapat itu kurang sehat di hati. Wallahu alam. Tapi ada pendapat yang semacam itu ada, jadi tidak perlu untuk diingkari. Biasa aja, landai aja, memang ada sebagian ulama yang berpendapat dengan pendapat semacam itu. Wallahu alam bissawab.

apakah asuransi termasuk harta warisan? Ya ini ya tergantung asuransinya. Kalau memang itu asuransi, artinya asuransi jiwa bagi apa namanya, kalau itu sejak awal untuk keluarga yang sudah ditentukan, kan kepala rumah tangga ketika mendaftarkan asuransi ada yang untuk anaknya, ada yang untuk dirinya, ada yang untuk istrinya. Kalau itu ketika pendaftaran asuransi sudah ditetapkan untuk siapanya, maka ketika meninggal dunia, maka yang berhak mendapatkan sesuai dengan yang sudah diberikan tadi ketika masih hidup. Akan tetapi kalau di situ asuransi yang mungkin sifatnya adalah ya untuk dirinya sendiri atau untuk yang bersangkutan. Untuk yang bersangkutan sudah membayarkan sekian, lalu kemudian qadarullah meninggal dunia, lalu mendapatkan ganti rugi dari uang yang sudah dikembalikan, maka itu dibagi sesuai dengan harta waris, karena itu tadi menjadi hak dari si mayit. Namun di sini juga perlu dirinci kalau memang ini asuransinya adalah syariah atau sesuai dengan prinsip syariat, maka boleh mendapatkan harta tadi ganti rugi lalu dibagi sesuai dengan warisan. Akan tapi kalau misalkan itu warisan yang komersil yang mengandung unsur riba, gharar, bahkan kezaliman tadi, atau mungkin sudah terlanjur dulu, atau memang tidak mengetahui ayahnya ketika mengikuti asuransi tersebut, lalu dari yang dibayarkan selama ini mungkin kalau di total hanya 5 juta lah katakanlah, namun ketika meninggal dunia mendapatkan asuransi sampai 500 atau sampai 50 juta. Kalau memang itu asuransi yang diharamkan, walaupun dia boleh mengambil karena memang itu sudah menjadi jatahnya, ketika mengambil namun itu tidak halal untuk mayit kalau meskipun sudah meninggal dunia atau dijadikan ahli dijadikan sebagai warisan, namun hendaknya lebih baik itu diserahkan untuk maslahat umum ataupun untuk orang miskin. Kenapa? Ya karena tadi untuk mayit untuk mendapatkannya dari sistemnya, dari caranya itu tidak dibenarkan oleh syariat. Namun uang itu sekarang sudah ada dan sudah disiapkan oleh perusahaan asuransi, maka lebih baik tidak digunakan untuk dirinya ataupun untuk keluarganya. Wallahu ta'ala alam.

0: pertanyaan, bagaimana teman yang tidak pernah sholat berjamaah di masjid karena ketiduran? Orang sebut kalau sendiri disarankan segera menikah. Ya, biar napa kok sekarang segera menikah, biar ada yang membangunkan. Sing nomor kali, saat niki nyun sewu gepeng niku ning sae pating tlecek nggih. Terus niki dipasang alarm, terus disetting, disetel, disetel saurunge subuh dikon nangekne. Biiznillah. Tiang niku nyun sewu, Bapak Sohibu ingkang dipun muliakan dening Allah Ta'ala. Ati krentek pengin tangi jam piro demi Allah. Sak durunge tekane jam mesti Allah Ta'ala bakal nangeni. Jare sapa? Jajalen. Mulane kula matur dumateng sederek ingkang jarang utawi biasane ora tau salat berjamaah utawi bangkong. Ayo Kang, wacanen. Dalil-dalil sing nyebutne tentang keutamaane salat berjamaah. Siji. Loro, wacanen dalil-dalil sing nyetenya dawuhne ngenani keutamaan salat subuh, salat asar, salat isya, salat lima waktu secara umum. Sampeyan urung paham ping pisan dalenono ping pindho. Sampeyan ping pindho urung paham, urung mlebu ning jero intel-intel untung urung merasuk ning sungsum dalenono sampai sampeyan paham. Lek lirih kuping murung krungu wacanen banter. Sejakno sampean paling nasihat ning awakmu. Demi Allah. Lek sampean wis paham ngenani keutamaane salat berjamaah siji, ngenani keutamaane salat berjamaah isya karo subuh, loro, ngenani ancaman kangge wong sing ora nekani jamaah subuh karo jamaah isya. Lek wong ku mau diancam bakal dipatrapi hukuman kemunafikan. Ngenani ancaman kangge wong sing ora nekani salat berjamaah secara umum, lek omahe bakal dioplong. Aku arep takon yang sampean. Omahmu arep diobong, enek surat, enek WA, enek gambar kleyang-kleyang sing sampean yakin kuwi bakal bener. Omahmu jam sampean arep dibong lek rabu dalem masjid. Saman cik iso-iso turu. Saman cik iso nutuk nimpenmu. Demi Allah. Insya Allah ora iso. Mulane siji. Iku kabeh orang nolio kejobo sebabe. Tanda si ilmu. Mimimi ilmu. Cekai pemahaman. Gersangi hati. Emek-emek nyambung. Nyambut gae. Gule upoh. Orang gelem menuntut ilmu demi Allah. Wong lek ngene iki bakal kadusan dosa mergo dhewe ora menuntut ilmu termasuk dosa mergo ora nekani salat berjamaah. Tetes lek dhewe ndang rapi ben sing buka. Nomor loro. Duwe HP dipasang HP-ne. Pasang backere. Nomor telu lek uripe ora dhewe karo mboke karo bapake meling nang mboke meling nang pake meling nang kancane meling nang dulure ngadike meling nang kakange meling nang mbakyune yu aku gugan kang aku gugan bapak kula jenengan gugan nggih dan ngono memahami tentang keutamaan salat berjamaah dan ngono memahami tentang ancaman-ancaman kangge wong sing mboten tidak akan salat berjamaah orang akan salat berjamaah demi Allah lek niki sedaya dipun lampahi kula njenengan kabari hasilnya mungkin insyaallah saurunge azan piyambake bakal tangi insyaallah piyambake termasuk tiang ingkang minas sabiqin lan kula nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala supados sederek menika ngrasakne faham yakin lek dheweke salah mulane takon. Mugi-mugi Allah Ta'ala paring pemahaman dumateng panjenengan kang yu. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa Ta'ala paring anugerah taufik dumateng panjenengan. Dan mugi Allah Ta'ala paring dumateng panjenengan semangat ngamalakan sunnah nekani salat berjamaah. Wallahu Ta'ala.
1: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang
2: mati. You follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak iman bulan ini?
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa inna ahsana alhadith kitabullah wa khayral hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi radio Al-Iman dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali untuk bermajelis di dalam kajian ini, dan masih tetap kita membicarakan bagian-bagian terakhir dari kitab As-Sa'di Al-Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ya, dalam kitabnya atau risalahnya Mujmalat Aqaid Ahlussunnah wal Jamaah, ya, Usuluha wa Furu'uha. Pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas tentang bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah mereka senantiasa menghormati para ulama, ya, mereka mengetahui orang yang mempunyai keutamaan dalam agama ini, dan juga mereka mohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari, ya, yang pertama syak, dari rasa ragu, karena agama ini adalah agama yang hak. Kita tidak boleh ragu sama sekali, tidak boleh ragu sedikit pun tentang kebenaran agama Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang kebenaran aqidah dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka adalah pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka seorang muslim dia berupaya, ya, untuk senantiasa, ya, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar terhindar dari rasa ragu terhadap agama Allah Ta'ala. Demikian pula syirik, ya, juga mereka mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari kesyirikan, karena kesyirikan ini berbahaya. Seorang yang berbuat syirik, kalau dia mati dalam keadaan belum bertobat kepada Allah Ta'ala, maka dia akan mati di atas kesyirikan, dan Allah tidak mengampuni, ya, hamba yang berbuat syirik dan dia mati sebelum bertobat. Kalau dia bertobat, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosanya. Kemudian juga dari perbuatan syiqaq. Syiqaq itu yang menyelisihi tuntunan, ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena ini adalah perbuatan yang buruk, makanya Nabi Alaihi Salatu Wassalam beliau mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, agar beliau diselamatkan dari perbuatan-perbuatan, ya, seperti yang disebutkan dalam tulisan As-Sa'di ini, ya. Yang tanya adalah beliau mengatakan, "A'udzu bika, ya Allah, aku mohon perlindungan pada engkau, minal faqri wal kufri, dari kefakiran dan dari kekufuran, ya. Wal fusuqi wasyiqlaq. Dan aku berlindung pada Engkau ya Allah dari kefasikan, perbuatan-perbuatan yang melanggar ketaatan kepada Allah Ta'ala. Wasyiqlaq, demikian pula syiqlaq. Syiqlaq itu adalah seorang yang menentang, ya, apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia mengingkarinya atau menolaknya. Kemudian pula nifaq, mereka mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari nifaq, sifat kemunafikan. Karena kemunafikan ini berbahaya, ya. Dan kemunafikan itu ada dua macam. Ada nifaq akbar dan ada nifaq asghar. Nifaq akbar itu berkaitan dengan i'tiqad. Makanya sering disebut juga dengan an-nifaq al-i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi. Jadi dia menampakkan keislaman, namun dia menyembunyikan kekufuran dalam hatinya, dalam dirinya. Tetapi yang tampak dari dia itu seakan-akan dia seorang muslim, namun pada hakikatnya dia menyembunyikan kekufuran di dalam dadanya, dalam hatinya. Ya, ini nifaq ya, i'tiqadi. Kemudian ada nifaq amali, ya, kemunafikan yang bersifat amal perbuatan. Nah, ini tidak sampai kepada kekufuran, ya. Ya, kalau nifaq yang pertama i'tiqadi itu bisa menjerumuskan kepada kekufuran, ya. Ini yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'anul Karim, innal munafiqina fid darki al-asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada dalam neraka yang paling bawah. Ya, mereka berada pada neraka yang paling bawah. Nah, ini adalah berkaitan dengan nifaq i'tiqadi. Nifaq yang berkaitan dengan keyakinan. Yang kedua, ada nifaq amali, yaitu yang berupa perbuatan. Ya, orang ini dia tetap beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya. Namun ada di antara sifat-sifat orang munafikin yang dikerjakannya, ya, ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur, ya. Ayatul munafiqi thalathun, ya, tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Ini nifaq amali, ya. Ini kemunafikan bersifat perbuatan. Yaitu idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara, dia berbohong. Ya. Orang di antara perbuatan orang munafik, ya, dusta. Idza haddatsa kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan kalau dia berjanji, maka dia menyelisihi janjinya. Dia tidak menepati janjinya. Kemudian wa idza utmina khana, dan apabila dia diberikan amanah dia khianat. Nah, ini di antara sifat-sifat orang munafikin. Kalaupun ada seorang muslim yang melakukan hal ini, maka ini namanya nifaq amali. Ya, nifaq amali yang tidak sampai kepada, ya, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari sum'ah. Sum'ah itu satu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, ya, supaya perbuatannya didengar oleh manusia, kemudian dipuji oleh mereka. Ini namanya sum'ah. Kalau riya itu, ya, suatu amal yang dilakukan untuk dilihat oleh manusia, kemudian dipuji oleh manusia. Ini namanya riya. Ya, ini namanya riya. Ya, sedangkan yang sebelumnya tadi itu adalah yang ini adalah sum'ah. Itu selalu, ya, menggunakan dengan pendengaran. Jadi dia berbicara untuk didengar, kemudian dia dipuji oleh manusia. Ya, riya itu dengan pandangan mata, dia berbuat untuk dilihat oleh manusia kemudian dipuji oleh mereka. Kemudian di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita juga, beliau mohon perlindungan pada Allah taala. Wa a'udzu bika minas-samami wal-bakami wal-junun. Saya mohon perlindungan pada Engkau ya Allah dari tuli, bisu dan gila. Ya, ini penyakit-penyakit berbahaya. Ya, atau ya cobaan yang berat bagi seorang hamba. Kalau ada orang yang tidak bisa mendengar, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang juga tidak bisa berbicara, ini juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk hal yang berkaitan dengan gila. Dan a'udzubillahi min dzalik. Kemudian wal juzami wal barasi, ya wasayil asqam. Dan juga seorang mukmin mohon perlindungan pada Allah taala dari al-juzam. Al-juzam itu penyakit lepra, kusta. Ya. Al-baras itu penyakit belang, kulitnya belang, ya. Ada dua warna, ya, ada warna putih, ada warna coklat misalnya. Kemudian wasail asqam, dan mohon perlindungan pada Allah taala dari apa namanya penyakit-penyakit yang buruk, ya. Penyakit-penyakit yang jelek. Kemudian al-sunnah wal-jamaah, mereka senantiasa mohon pada Allah Ta'ala al-thabat, ya, ketetapan hati, ketetapan iman, ketetapan hati di atas iman dan Islam, ketetapan hati di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Ya, karena di antara nikmat-nikmat Allah yang terbesar yang Allah berikan pada seorang hamba adalah nikmat al-thabat. Ya, saya para ulama mengatakan wasabatu 'alal haqqi akbaru ni'amillahi 'ala 'abdihi. Dan ketetapan seorang di atas ya imannya di atas kebenaran, di atas al-haq, di atas Islam, ya. Ini adalah nikmat Allah yang terbesar kepada seorang hamba. Ya. Fal mu'minu yakhafu min an yazir qalbuhu. Kalau orang mukmin, dia takut kalau sampai dia itu ya hatinya menyimpang, hatinya bengkok, ya, jadi mengikuti kebatilan. Setelah dia istiqamah pada istiqamah, setelah dia beriman pada Allah dan Rasulnya, mengetahui manhaj, mengetahui akidah, namun kemudian na'udzubillah dia menyimpang. Ini satu hal yang sangat ditakuti, ya, oleh al-sunnah wal jamaah. Sementara hati-hati manusia itu berada pada di tangan Allah Ta'ala. Allah membolak-balik hati manusia sudah ada Allah kehendaki. Makanya kita dianjurkan memperbanyak doa, memperbanyak mohon pada Allah Ta'ala dengan doa yang diajarkan dan dilakukan, dibacakan oleh Nabi SAW untuk diri beliau. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kemudian al-sunnah jamaah mohon pada Allah Ta'ala ketetapan dari penyimpangan, dari kesesatan setelah dia mendapat petunjuk. Ya. Minad dalal ba'dal huda. Mereka mohon perlindungan pada Allah Ta'ala.

Imam Ahmad bin Hanbal. Dia datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian dia mohon didoakan. Ya, dia mohon pada gurunya, ini tolong doakan aku, ya, agar aku dimatikan di atas Islam, kata si murid ini kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Maka dengan serta merta Imam Ahmad bin Hanbal menyaut, ya, al-mautu alal islami wa sunnah, al-mautu alal islami wa sunnah, ini maulah pada Allah Ta'ala agar mati di atas Islam dan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Karena banyak orang mati dari kalangan kaum muslimin tapi tidak di atas sunnah. Dia mati sebagai orang muslim namun tidak di atas sunnah Nabi SAW. Ya. Nah, seorang ahlu sunnah, ya, dia mohon pada Allah Azza wa Jalla agar dia dimatikan, ya, di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Jadi pentingnya at-tabat, ya, istiqamah di atas jalan yang benar, di atas Islam, di atas tauhid, di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, Sami'tu Syekh al-Islam Ibn Taymiyah qaddasallahu ta'ala ruhahu. Saya mendengar, yani guru saya, kata beliau, yaitu Syekh al-Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, yaqul, bahwa Ibn Taymiyah mengatakan, a'zamul karamati luzumul istiqamah. A'zamul karamati luzumul istiqamah. Jadi kemuliaan yang paling agung, ya, kemuliaan yang paling besar adalah seorang tetap istiqamah di atas jalan yang benar. Istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas iman, istiqamah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Ya. Makanya kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla istiqamah. Ya, agar tetap tegar, ya, di atas tuntunan Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maqala Abu Ali Al-Jujazani, ya, salah seorang ulama rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, kun taliban lil istiqamah la taliban lil karamah. Kata beliau, hendaknya engkau menjadi orang yang memohon kepada Allah istiqamah, bukan karamah. Ya. Karena istiqamah itu adalah a'zamu karamah. Istiqamah itu adalah merupakan, ya, kemuliaan yang terbesar. Makanya kata beliau, ya, kun taliban lil istiqamah la taliban lil karamah. Ya, jadilah engkau orang yang senantiasa memohon agar istiqamah, ya, dan jangan bukan orang yang senantiasa memohon untuk jadi mulia. Tidak. Fa inna nafsaka munjabilatun ala talabil karamah. Karena jiwa manusia itu sudah terbawa, dia itu ingin, ya, mulia, ya, dia minta, kecenderungan hati ini dia ingin dimuliakan. Ya, itu. Lalu kata beliau, wa rabbuka yatlubu minkal istiqamah. Sedangkan Tuhanmu, Rabbmu, itu meminta dari engkau, menuntut dari engkau untuk istiqamah. Ya. Jadi Allah Ta'ala menuntut dari kita untuk istiqamah. Sedangkan manusia ini, dia cenderung kepada meminta untuk dimuliakan. Untuk jadi mulia. Nah, ini satu perkataan yang indah, nasihat yang baik, ya, yang dikatakan oleh Abu Ali Al-Jujazani rahimahullah ta'ala. Nah, kemudian disebutkan, ya, beberapa doa dari Al-Quranul Karim, ya, yang diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada kita, ya, agar kita mohon pada Allah Ta'ala as-sabat, agar mohon pada Allah ketetapan pendirian, ketetapan iman dan Islam, ya, tetap di atas jalan yang lurus, ya. Ini banyak dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah doa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat ke-8. Ini doanya orang-orang yang soleh. Mereka mohon pada Allah Azza wa Jalla. Ya, dengan mengatakan, Rabbana la

0: zigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, ya, janganlah engkau palingkan hati-hati kami setelah engkau beri petunjuk kepadanya. Ya, karena pada puncak petunjuk itu ada pada hakikatnya landasannya di dalam hati ini. Kalau hati tetap, maka seluruh anggota badan tetap. Tapi kalau hati ini goncang maka atau menyimpang, maka seluruh anggota badannya pun akan menyimpang. Nah, oleh karena itu mereka, orang-orang yang saleh ini mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah tidak palingkan hati mereka, ya, setelah diberikan petunjuk, ya, diberikan kebenaran. Wahab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahab, dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya kau zat yang maha pemberi. Nah, kita melihat doa ini, permulaan doa ini adalah, ya, ya Rabb kami, wahai Tuhan kami, janganlah engkau palingkan hati kami setelah engkau beri petunjuk pada kami. Ya. Kemudian potongan yang kedua, dia mengatakan, ya, wahab lana min ladunka rahmat innaka antal wahab, dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu, ya, sungguh yang kau zat yang maha pemberi. Ini menunjukkan bahwa rahmat Allah terbesar bagi kepada seorang hamba adalah dia tidak menyimpang dari kebenaran. Dia tetap tegar di atas iman dan Islam, di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi SAW, di atas hidayah. Ya. Ini adalah rahmat Allah terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Kemudian juga kita melihat, ya, di antara doa orang-orang yang soleh sebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-194, ya, 193-194. Rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil iman, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar seorang penyeru, ya, yang menyeru kami untuk beriman, ya. Dan dia mengatakan aminu an aminu bi rabbikum, berimanlah kalian kepada Rabb kalian, ya. Kamanna, maka kami pun beriman. Kami menjawab seruan orang yang menyeru itu. Ya. Rabbana faghfir lana dzunubana, maka wahai Rabb kami, ampunilah akan dosa-dosa kami. Wa kaffir 'anna sayyi'atina, dan hapuslah akan kesalahan-kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, dan matikanlah kami bersama orang-orang yang berbuat baik. Artinya apa? Istiqamah sampai meninggal, ya. Dan matikanlah kami bersama orang-orang yang berbuat baik. Ya, ini artinya mohon agar istiqamah sampai akhir kehidupannya, sampai mati. Ya. Nah, itu diantara doa yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim. Kemudian juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 250. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang contoh doa, ya, Rabbana afrigh alaina sabran, wahai Rabb kami, ya, tuangkanlah kepada kami, berikanlah kepada kami kesabaran, wa tsabbit aqdamana, dan tetapkanlah pendirian-pendirian kami, ya, teguhkanlah pendirian-pendirian kami, wa ansurna alal qaumil kafirin, dan menangkanlah kami atas orang-orang yang kafir, ya. Nah, ini semua menjelaskan kepada kita, ya, tentang pentingnya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ya, As-Sa'di rahimahullah Ta'ala mengatakan, ya, ada beberapa doa yang saya lanjutkan. Hadhihi al-usul al-kulliyah biha yu'minun walaha ya'taqidun wa ilaiha yad'un. Inilah prinsip-prinsip dasar yang pokok, yang mana prinsip-prinsip dasar ini diimani oleh ahlu sunnah wal jamaah, ya, dan mereka berkeyakinan, berakidah dengan ini semuanya, dan mereka menyeru manusia kepada prinsip-prinsip dasar ini, ya, dari akidah ahlu sunnah wal jamaah. Nah, jadi intinya bahwa kita dianjurkan untuk mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tsabat, ya, ketetapan hati, ketetapan iman sampai meninggal, ya, sampai mati. Nah, doa-doa Rasulullah SAW banyak, di antaranya ya doa dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqul." Adalah Rasulullah SAW dahulu beliau banyak ya mengucapkan, "Allahumma tsabbit qalbi ala dinik." Ya. Ya Allah, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Faqala rajulun, maka ada seorang bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, takhafu alaina wa qad amanna bika?" Wahai Rasulullah, apa engkau khawatir pada kami padahal kami telah beriman kepada engkau, wa saddaqnaka, dan kami telah membenarkan engkau, ya, bima ji'ta bihi, dan apa yang engkau bawa. Kami beriman, kami yakin, kami ya terhadap apa yang engkau bawa. Ya. Kok masih minta Allahumma tsabbitna qal, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya, ibaratnya begitulah. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, "Innal quluba baina isba'aini min asabi'ir rahman azza wa jalla." Sesungguhnya hati manusia di antara jari-jemari Allah taala, yuqallibuha, dia membolak-baliknya sesuai dengan kehendaknya. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa yang memegang hati manusia adalah Allah Azza wa Jalla. Allah membolak-balik hati manusia sesuai dengan apa Allah kehendaki. Kalau Allah menghendaki dia tetap di atas iman dan Islam, maka dia akan tetap di atas iman dan Islam. Tetapi kalau Allah menghendaki yang lainnya, ya na'udzubillah min dzalik, kalau menghendaki yang lainnya itu kesesatan, maka dia pun akan tersesat. Semua itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sudah seyogyanya seorang hamba, seorang mukmin senantiasa mohon pada Allah taala, "Allahumma tsabbit, Allahumma tsabbit qalbi ala dinika." Ya Allah, tetapkanlah aku di atas tetapkanlah hati aku di atas agamamu. Kemudian dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, "Allahumma musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atika." Wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan kepadamu, ya Allah. Ya, jadi juga kita mohon pada Allah Ta'ala agar kita selalu diberikan ketaatan. Karena hati ini berbolak-balik, pagi lain, sore lain. Ya, kadang-kadang lihat ini sekarang begini, nanti berubah lagi, melihat yang lainnya, maka berubah hati itu. Ya, oleh karena itu seorang mohon pada Allah Ta'ala agar dia senantiasa, ya, memalingkan hatinya kepada ketaatan kepada Allah Ta'ala. Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As diriwayatkan Imam Muslim di dalam sahihnya. Kemudian juga kita melihat, ya, di antara doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau membacanya, ya, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul," adalah Rasulullah sallam dahulu beliau selalu mengatakan, saya selalu berdoa, "Allahumma laka aslamt, ya Allah, hanya kepada engkau aku pasrah, wa bika amantu, hanya kepada engkau aku beriman, wa alaika tawakkaltu, hanya kepada engkau aku bertawakal, wa ilaika anabtu, hanya kepada engkau aku kembali, wa bika khasamtu, hanya kepada engkau aku mengadu, Allahumma inni a'udzu bi izzatika, ya Allah, aku mohon perlindungan pada engkau dengan keperkasaanmu, la ilaha illa anta, tiada sembahan yang hak kecuali engkau, antudillani, yani janganlah engkau sesatkan aku, antal hayyul ladzi la yamut, engkau adalah zat yang maha hidup yang tidak akan mati, wal jinnu wal insu yamutun, sementara jin dan manusia pasti mereka akan mati. Nah, ini di antara doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, ya. Maka alangkah baiknya kalau kita menjaga doa-doa ini, sering membacanya, ya, mohon pada Allah taala, ya, agar Allah menetapkan hati-hati kita di atas iman, di atas Islam, di atas tauhid, dan di atas sunnah Nabi SAW, di atas manhaj para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, itulah di antara hal-hal yang ingin disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Jadi dengan demikian, uraian, penjelasan, keterangan dari tulisan Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ya, yang berjudul Mujmalat Aqaid Ahlussunnah fi al-usul wa tawadhi'iha, ya, Mujmalat Aqaid Ahlussunnah wal Jama'ah. Ahlussunnah ini sebagai gambaran global tentang akidah Ahlussunnah wal Jama'ah, ya, baik dalam hal-hal yang pokok prinsip ataupun yang mengikuti yang prinsip itu. Nah, dengan demikian insyaallah taala selesai kita membaca kitab ini. Walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Dan insyaallah pada pertemuan-pertemuan akan datang kita akan mengganti kitab yang lain. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam.
1: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Bulan ini adalah satu dari empat bulan haram. Dan berbicara bulan haram, maka kita harus kembali ke surat At-Taubah ayat 36 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddata syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan di dalam kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Di hari Allah ciptakan langit dan bumi, dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Inilah agama yang lurus. Dan janganlah kamu menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Setiap amal soleh diulangul qadah, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap sholat kita, setiap puasa kita, kajian, infak, sedekah, berakhlak mulia, jujur, lemah lembut diulangul qadah, itu pahalanya lebih besar. Sehingga bulan ini adalah bulan yang istimewa. Apalagi ketika kita punya masa lalu yang penuh dengan dosa. Di musim-musim ibadah seperti inilah kita harus tingkatkan amal soleh kita. Karena ini kesempatan mengejar ketinggalan. Dan kata para ulama, al-muwaffaq man wufiqa li amali waqtih. Orang-orang yang diberikan taufik adalah orang-orang yang ditunjukkan oleh Allah SWT beramal tepat pada waktunya. Mari kita kembali menambah porsi kita. Setelah kita cukup cooling down, kita mengalami penurunan, capek, letih, lelah pas Ramadan, itu hal yang wajar. Tapi sekarang kita masuk pintu yang baru, pintu yang bernama Dzulqa'dah.

0: Faedah Kajian. Seandainya kita tidak terkenal di kalangan malaikat, tanda buruknya kita. Adapun kalau kita tidak terkenal di kalangan manusia, boleh jadi lebih selamat. Dan terkenalnya kita di kalangan manusia boleh jadi fitnah dan bisa menjadi musibah. Seandainya orang kaya terkenal di kalangan manusia, boleh jadi bisa mengancam harta kekayaannya. Seandainya yang terkenal itu orang saleh agamanya, boleh jadi terkenalnya itu bisa menjadi pintu fitnah merusak agama dia. Karena akan terkena fitnah kesyuhrah, fitnah keterkenalan. Yang ini justru sangat sering sekali dihindari oleh para salaf kita. Ayub As-Sikhtiyani, beliau kalau berjalan antara pergi dan pulangnya, terkadang selalu mengambil jalan yang berbeda. Satu saat dia berjalan dengan kawannya, dan kemudian dia menempuh jalan yang agak jauh muternya. Kata kawannya, lewat sini lebih dekat. Kata dia, enggak. Saya khawatir lewat jalan ini ada orang-orang yang mereka itu begitu ketemu saya memberikan penghormatan khusus. Ini yang dia enggak mau. Karena tahu tentang siapa itu Ayub As-Sikhtiyani. Demikian juga Alhamdulillah, saya kira kita semuanya sudah kenal kisah Qais Al-Qarni, seorang dari suku Qaran dari negeri Yaman yang pernah punya penyakit sopa, lalu disembuhkan Allah dan disisakan selingkaran kecil. Dia dikatakan Nabi khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Walaupun dia bukan seorang ulama, Qais Al-Qarni bukan seorang ulama, sehingga namanya pun tidak terkenal. Karena sebaik-baik orang itu sangat ditentukan dengan nilai ketakwaannya. Boleh jadi dia bukan ulama, tapi nilai ketakwaannya sangat tinggi. Yang jelas dia disebut oleh Nabi khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Sehingga Umar bin Khattab pernah, Nabi pernah menyampaikan kepada Umar bin Khattab, ya Umar, seandainya engkau nanti ketemu dengan orang namanya Qais Al-Qarni, mintalah dia agar berdoa kepada Allah memintakan ampun untukmu. Waktu Umar bin Khattab beliau menjabat sebagai seorang khalifah, selalu ketika ada rombongan dari Yaman dicari-cari, ada enggak di antara kalian yang namanya Qais Al-Qarni? Satu saat ada rombongan, di antara mereka itu ada Qais Al-Qarni. Dan ternyata Qais, kalau istilah orang kita, hanya orang belakangan, tukang sisa, tukang nyapu, bersih-bersih, orang yang tidak diperhitungkan. Tapi ternyata orang seperti ini memiliki nilai kualitas ketakwaan yang sangat tinggi, atau punya nilai amalan yang sangat istimewa di hadapan Allah Ta'ala. Dan boleh jadi, kata Nabi, ada orang yang mereka ini penampilannya, kalau dalam bahasa kita, orang bejaji. Tahu enggak? Orang bejaji. Tahu? Enggak tahu. Orang bejaji. Enggak diperhitungkan orang, enggak, pokoknya orang bejaji. Hah? Enggak menjanjikan. Enggak meyakinkan. Pokoknya potongannya itu enggak potongan orang yang layak untuk diperhitungkan. Kalau dia datang ke rumah orang, madfu'un bil abwab, ditolak, bakal diusir. Ibaratnya kayak pengemis kere yang lepet, kemudian dia gak layak untuk diterima sebagai tamu. Tapi lau aqsama 'alallah la'abbarahu. Kalau sudah bersumpah dengan nama Allah, Allah akan kabulkan apa yang menjadi sumpah dia. Karena tingginya derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Was'al-Qarni. Kemudian intinya ditemui Umar. Anda yang namanya Uwais Al-Qarni dari Yaman, dari suku Qaram, punya penyakit sopa, disembuhkan Allah, lalu tinggal sekian, semuanya dikroscekkan, benar semuanya. Kata Umar, ya Uwais, doakan saya, mintakan ampun kepada Allah untuk saya. Maka setelah kejadian ini, hampir semua pejabat, gubernur baratnya, bupati, dia pengen ketemu dengan Uwais. Maka Uwais pun kemudian justru menghilang, gak tahu kemana, dalam rangka menghindari fitnah Syuhrah. Contoh ketiga, ada seorang yang terkenal ahli ibadah, doanya mustajab, seorang yang bertakwa, Yazid Al-Aswad. Satu saat seorang amir mengadakan sholat istisqa, musholat untuk minta hujan dan gak segera turun hujan. Maka dia panggil yang namanya Yazid Ibn Al-Aswad. Hendaknya dia berdiri. Berulang-ulang dipanggil gak berdiri. Akhirnya dia berdiri. Dalam rangka memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin. Maka setelah dia berdoa, dalam waktu yang sangat singkat, hujan deras, turun deras. Terkenal dia di kalangan manusia. Maka apa kata dia? Berdoa kepada Allah, ya Allah, orang ini itu si sultan, si amir, telah membuat aku terkenal. Ambillah diriku, ya Rabb. Seminggu setelahnya, dia mati. Fitnah kusyuhrah, fitnah yang diantara yang sangat mengkhawatirkan orang-orang saleh. Dan diantara perkataan salaf, diantara terakhir yang tercabut dari hati seorang saleh itu hubbur ri'asah. Suka menjadi orang yang terdepan, memegang kepemimpinan, memegang jabatan, istri orang yang mereka serba terpandang. Depan diperhitungkan, ini penyakit yang demikian. Maka seandainya kita tidak terkenal di kalangan manusia, boleh jadi itu bisa justru menyelamatkan. Tapi kalau kita tidak terkenal di kalangan malaikat, itu tanda keburukan, karena berarti kita jarang duduk di majelis-majelis kebaikan.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى

Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Sa'id bin Amir, seorang laki-laki yang membeli akhirat dengan dunia dan mementingkan Allah dan Rasulnya di atas selain keduanya. Anak muda ini, Sa'id bin Amir, adalah salah satu dari ribuan orang-orang yang keluar ke tanah Tan'im.

0: luar Mekah atas undangan para pemuka Quraisy untuk menyaksikan pelaksanaan hukum mati atas Khubaib bin Adi, salah seorang sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah mereka menangkapnya dengan cara licik. Sebagai pemuda yang kuat dan tangguh, Said mampu bersaing dengan orang-orang yang lebih tua umurnya untuk berebut tempat di depan, sehingga dia mampu duduk sejajar di antara para pemuka Quraisy seperti Abu Sufyan bin Harb, Sofwan bin Umayyah, dan lain-lainnya yang menyelenggarakan acara tersebut. Semua itu membuka jalan baginya untuk menyaksikan tawanan Quraisy tersebut terikat dengan tambang. Sementara tangan anak-anak, para pemuda dan kaum wanita mendorong-dorong kepelatan kematian dengan kuatnya. Mereka ingin melampiaskan dendam kesumat terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Khubaib, membalas kematian orang-orang mereka yang terbunuh di Badar dengan membunuh Khubaib. Manakala rombongan orang dalam jumlah besar dengan seorang tawanan mereka tersebut telah tiba di tempat yang sudah disiapkan untuk membunuhnya, si anak muda Sa'id bin Amir al-Jumahi berdiri tegak, memandang Khubaib yang sedang digiring ke tiang salib. Sa'id mendengar suara Khubaib di antara teriakan kaum wanita dan anak-anak. Dia mendengarnya berkata, "Bila kalian berkenan membiarkanku sholat 2 rakaat sebelum aku kalian bunuh." Sa'id melihat Khubaib menghadap kiblat. Sholat 2 rakaat, 2 rakaat yang sangat baik dan sempurna. Sa'id melihat Khubaib menghadap para pembesar Quraisy dan berkata, "Demi Allah, kalau aku tidak khawatir kalian menyangka bahwa aku memperlama sholat karena takut mati, niscaya aku akan memperbanyak lagi sholatku." Kemudian Sa'id melihat kaumnya dengan kedua mata kepalanya mencincang jasad Khubaib sepotong demi sepotong, padahal Khubaib masih hidup, sambil berkata, "Apakah kamu ingin Muhammad ada di tempatmu ini sedangkan kamu selamat?" Khubaib menjawab sementara darah menetes dari jasadnya, "Demi Allah, aku tidak ingin berada di antara keluarga dan anak-anakku dalam keadaan aman dan tenang sementara Muhammad ditusuk oleh sebuah duri." Maka orang banyak pun mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi ke udara. Teriakan mereka gegap gempita menggema di langit. Di saat itu, Sa'id bin Amir melihat Khubaib mengangkat pandangannya ke langit dari atas tiang salib dan berkata, "Ya Allah, balaslah mereka satu persatu. Bunuhlah mereka sampai habis, dan jangan biarkan seorang pun dari mereka hidup dengan aman." Akhirnya Khubaib pun menghembuskan nafas terakhirnya, dan tidak ada seorang pun yang mampu melindunginya dari tebasan pedang dan tusukan tombak orang-orang kafir. Orang-orang Quraisy kembali ke Mekah. Mereka melupakan Khubaib dan kematiannya bersama dengan datangnya peristiwa demi peristiwa besar yang mereka hadapi. Namun tidak dengan anak muda yang baru tumbuh ini, Sa'id bin Amir. Khubaib tidak pernah terbenam dari benaknya sesaat pun. Sa'id melihatnya dalam mimpi ketika dia tidur, membayangkannya dalam khayalannya ketika dia terjaga, berdiri di depannya ketika dia sholat 2 rakaat dengan tenang dan tenteram di depan kayu salib. Sa'id mendengar bisikan suaranya di kedua telinganya ketika dia berdoa atas orang-orang Quraisy. Maka dia khawatir sebuah halilintar akan menjambar atau sebuah batu dari langit akan jatuh menimpanya. Peristiwa kematian Khubaib mengajarkan sesuatu kepada Sa'id, persoalan besar yang belum dia ketahui selama ini. Peristiwa kematian Khubaib mengajarkan kepadanya bahwa kehidupan sejati adalah di jalan akidah yang benar, yang diyakini sampai mati. Peristiwa kematian Khubaib mengajarkan kepadanya bahwa iman yang terpancang kuat bisa melahirkan dan menciptakan keajaiban-keajaiban. Khubaib mengajarkan kepadanya perkara lainnya, yaitu seorang laki-laki yang dicintai sedemikian rupa oleh para sahabatnya adalah seorang nabi yang didukung oleh kekuatan dan pertolongan langit. Pada saat itu Allah Ta'ala membuka dada Sa'id bin Amir kepada Islam. Maka dia berdiri di hadapan sekumpulan orang banyak, mengumumkan bahwa dirinya berlepas diri dari dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan orang Quraisy, menanggalkan berhala-berhala dan patung-patung, menyatakan diri sebagai seorang Muslim. Sa'id bin Amir al-Jumahi berhijrah ke Madinah, tinggal bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikut bersama beliau dalam perang Khaybar dan peperangan lain sesudahnya. Manakala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dipanggil menghadap keharibaan Rabbnya dalam keadaan ridha, Sa'id bin Amir tetap menjadi sebelah pedang yang terhunus di tangan para khalifah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Sa'id bin Amir hidup sebagai contoh menawan, lagi mengagumkan bagi setiap mukmin yang telah membeli akhirat dengan dunia, mementingkan ridha Allah dan pahalanya di atas segala keinginan jiwa dan hawa nafsu. Dua orang khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenal kejujuran Sa'id radhiyallahu anhu dan ketakwaannya. Keduanya mendengar nasihatnya dan mencamkan kata-katanya. Sa'id radhiyallahu anhu datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di awal khilafahnya. Dia berkata, "Wahai Umar, aku berpesan kepadamu agar kamu bertakwa kepada Allah dari manusia dan jangan takut kepada manusia dari Allah. Janganlah kata-katamu menyelisihi perbuatanmu, karena kata-kata yang baik adalah yang dibenarkan oleh perbuatan. Wahai Umar, perhatikanlah orang-orang di mana Allah Ta'ala menyerahkan perkara mereka kepadamu, dari kalangan kaum muslimin yang dekat maupun yang jauh. Cintailah untuk mereka apa yang kamu cintai untuk dirimu dan keluargamu. Bencilah untuk mereka apa yang kamu benci untuk dirimu dan keluargamu. Hadapilah kesulitan-kesulitan untuk menuju kepada kebenaran. Dan jangan takut karena Allah terhadap celaan orang-orang yang mencela." Maka Umar menjawab, "Siapa yang mampu melakukannya, wahai Sa'id?" Sa'id berkata, "Ia bisa dilakukan oleh orang-orang sepertimu, yang Allah Ta'ala serahi perkara umat Muhammad, dan di antara dia dengan Allah tidak terdapat seorang pun." Pada saat itu, Umar mengundang Sa'id untuk mendukungnya. Umar berkata, "Wahai Sa'id, aku menyerahkan kota Hims kepadamu." Maka Sa'id menjawab, "Wahai Umar, aku memohon kepadamu dengan nama Allah agar mencoret namaku." Maka Umar marah. Dia berkata, "Celaka kalian. Kalian meletakkan perkara ini di pundakku, kemudian kalian berlari dariku. Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu." Umar mengangkat Sa'id sebagai Gubernur Hims. Umar bertanya kepadanya, "Aku akan menetapkan gaji untukmu." Sa'id menjawab, "Apa yang aku lakukan dengan gaji itu, wahai Amirul Mukminin? Pemberian dari Baitul Mal kepadaku melebihi kebutuhanku." Sa'id pun berangkat ke Hims menunaikan tugasnya. Tidak lama berselang, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu didatangi oleh orang-orang yang bisa dipercaya dari penduduk Hims. Umar berkata kepada mereka, "Tulislah nama penduduk miskin dari Hims agar aku bisa membantu mereka." Mereka menulis dalam sebuah lembaran. Di dalamnya tercantum nama Fulan dan Fulan, serta Sa'id bin Amir. Umar bertanya, "Siapa Sa'id bin Amir?" Mereka menjawab, "Gubernur kami." Umar menegaskan, "Gubernur kalian miskin?" Mereka menjawab, "Benar, Di rumahnya tidak pernah dinyalakan api dalam waktu yang cukup lama. Maka Umar radhiyallahu anhu menangis sampai air matanya membasahi janggutnya. Kemudian dia mengambil 1000 dinar dan memasukkannya ke dalam sebuah kantong. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Sampaikanlah salamku kepadanya dan katakan kepadanya bahwa Amirul Mukminin mengirimkan harta ini agar kamu bisa menggunakannya untuk memenuhi kebutuhanmu." Delegasi pun pulang dan mendatangi rumah Said dengan menyerahkan kantong dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Said melihatnya dan ternyata isinya adalah dinar. Maka dia menyingkirkannya seraya berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Seolah-olah Said sedang ditimpa musibah besar atau perkara berat. Istrinya datang tergopoh-gopoh dengan penuh kecemasan. Dia berkata, "Apa yang terjadi wahai Said? Apakah Amirul Mukminin wafat?" Said menjawab, "Lebih besar dari itu." Istrinya bertanya, "Apa yang lebih besar itu?" Said menjawab, "Dunia datang kepadaku untuk merusak akhiratku. Sebuah fitnah telah menerpa rumahku." Istrinya berkata, "Engkau harus berlepas diri darinya. Dia belum mengerti apapun terkait dengan perkara dinar tersebut." Said bertanya, "Kamu bersedia membantuku?" Istrinya menjawab, "Ya." Maka Said mengambil dinar itu, memasukkannya ke dalam kantong-kantong, dan membagi-bagikannya kepada kaum muslimin yang miskin. Tidak berselang lama setelah itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ke negeri Syam untuk mengetahui keadaan mereka. Ketika Umar tiba di Hims, kota ini juga dikenal dengan Quwaifah, yaitu bentuk kecil dari Kufah. Kota Hims disamakan dengan Kufah karena banyaknya keluhan penduduknya terhadap para gubernurnya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kufah. Ketika Umar radhiyallahu anhu tiba di sana, orang-orang Hims bertemu dengan Umar untuk memberi salam kepadanya. Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Bagaimana dengan gubernur kalian?" Maka mereka mengadukannya dan menyebutkan 4 hal dari sikapnya, yang 1 lebih besar daripada yang lainnya. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Maka aku mengumpulkan mereka dengan pribadi Said sebagai gubernur mereka dalam sebuah majlis. Aku memohon kepada Allah agar dugaanku kepadanya selama ini tidak salah. Aku sangat percaya kepadanya. Ketika mereka dengan gubernur mereka berada di hadapanku, aku berkata, 'Apa keluhan kalian terhadap gubernur kalian?' Mereka menjawab, 'Dia tidak keluar kepada kami kecuali ketika siang sudah naik.' Aku berkata, 'Apa jawabanmu wahai Said?' Said diam sesaat kemudian berkata, 'Demi Allah, aku sebenarnya tidak suka mengatakan hal ini. Akan tetapi memang harus kukatakan. Keluargaku tidak mempunyai pembantu. Setiap pagi aku menyiapkan adonan mereka. Kemudian aku menunggunya beberapa saat sampai ia mengembang. Kemudian aku membuat roti untuk mereka. Kemudian aku berwudu dan keluar untuk masyarakat." Umar berkata, "Aku pun berkata kepada mereka, 'Apa yang kalian keluhkan darinya juga?' Mereka menjawab, 'Dia tidak menerima seorang pun di malam hari.' Aku bertanya kepada Said, 'Apa jawabanmu wahai Said?' Said berkata, 'Demi Allah, aku juga malu mengatakan hal ini. Aku telah memberikan siang bagi mereka, sedangkan malam, maka aku memberikannya kepada Allah Azza wa Jal.' Aku bertanya, 'Apa lagi yang kalian keluhkan darinya?' Mereka menjawab, 'Dia tidak keluar kepada kami 1 hari dalam sebulan.' Aku bertanya, 'Apa ini wahai Said?' Sa'id menjawab, "Aku tidak mempunyai pelayan, wahai Amirul Mukminin. Aku pun tidak mempunyai pakaian selain yang melekat di tubuhku ini. Aku mencucinya sekali dalam satu bulan. Aku menunggunya sampai kering. Kemudian aku keluar di sore hari." Kemudian aku bertanya, "Apa lagi yang kalian keluhkan darinya?" Mereka menjawab, "Terkadang dia jatuh pingsan, sehingga tidak ingat terhadap orang-orang di sekitarnya." Aku bertanya, "Apa ini wahai Sa'id?" Sa'id menjawab, "Aku menyaksikan kematian Khubaib bin Adi ketika aku masih musyrik. Aku melihat orang-orang Quraisy mencincang jasadnya sambil berkata kepadanya, 'Apakah kamu ingin Muhammad ada di tempatmu ini?' Lalu dia menjawab, 'Demi Allah, aku tidak ingin berada di antara keluarga dan anak-anakku dalam keadaan tenang, sedangkan Muhammad tertusuk oleh sebuah duri. Demi Allah, setiap aku teringat hari itu, yakni ketika aku membiarkannya dan tidak menolongnya, sehingga aku senantiasa dikejar ketakutan bahwa Allah tidak akan mengampuniku, maka aku pun pingsan." Saat itu Umar berkata, "Segala puji bagi Allah yang membenarkan dugaanku kepadamu." Kemudian Umar radhiyallahu anhu memberikan 1000 dinar agar dia gunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Istrinya melihatnya, dia pun berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan kami dari pelayananmu. Belilah kebutuhan kami dan ambillah seorang pelayan." Sa'id berkata kepadanya, "Apakah kamu mau aku tunjukkan kepada yang lebih baik dari itu?" Istrinya balik bertanya, "Apa itu?" Sa'id berkata, "Kita memberikannya kepada siapa yang membawanya kepada kita. Kita lebih memerlukan hal itu." Istrinya bertanya, "Apa maksudmu?" Sa'id menjawab, "Kita berikan kepada Allah dengan cara yang baik." Istrinya berkata, "Setuju, dan semoga Allah membalasmu dengan kebaikan." Sa'id tidak meninggalkan majelisnya itu, sehingga dia membagi-bagi dinar tersebut beberapa kantong. Lalu dia berkata kepada salah seorang anggota keluarganya, "Berikanlah ini kepada janda fulan, berikanlah ini kepada anak-anak yatim fulan, berikanlah ini kepada keluarga fulan, berikanlah ini kepada orang-orang miskin dari keluarga fulan. Semoga Allah meridhai Sa'id bin Amir al-Jumahi. Dia termasuk orang-orang yang mementingkan saudaranya, sekalipun dia sendiri memerlukan."
1: فأينا يكون بدلا؟ وقلت عميس غنيا كآبائنا يعجبه ماله
2: جاء متوشعا بسيفه
1: وعشيرته لا تسامي عشيرا
3: سابات.

0: Pak Iwan bilang, anak setelah akhir-akhir ini belajar agama, ternyata kita ini punya kewajiban yaitu berdakwah. Dan saya punya ide yang sangat bagus sekali. Bagaimana kalau kita itu membuat film? Karena dengan cara yang berdakwah untuk akhir-akhir ini sudah sering kita harus punya terobosan yang baru. Karena dakwah itu tidak harus melalui masjid atau melalui pengajian-pengajian atau perkumpulan-perkumpulan. Ya, kita harus punya terobosan itu tadi. Kita bisa membuat film. Bagaimana?
1: Bagus enggak?
2: Masya Allah,
0: Jok. Untuk gagasan kali ini, kita akan membuat film. Film apa? Yaitu film yang bertemakan sejarah kenabian, yaitu Sirah Nabawiyah. Bagaimana?
2: Masya Allah,
0: karena anak yang sudah belajar agama, ya anak yang akan jadi sutradaranya. Gimana? Karena apa? Kalau antum-antum ini ya, nanti malah nggak dong nanti. Filmnya jadi lain nanti. Gimana? Enggak, kita harus tahu sejarahnya. Kita harus nanti ya, kita sejujurnya dengan baik. Ini nggak main-main, ini soal sejarah Islam loh ini loh. Nggak main-main loh. Gimana? Sejujurnya ala kan sejarah ini.
2: Tapi jangan lupa terus loh.
0: Oh, aman. Ini nanti aman. Sejujurnya ya.
2: Oke.
0: Nanti saya akan tunjuk. Pokok-pokok siapa ya saya nanti ya akan ditampilkan di situ. Nanti yang teman-teman semua ikut saya karena saya sutradaranya. Gimana?
2: Siap.
0: Oke?
2: Oke.
0: Ikut semua ya. Oke, siap, mantap. Oke, untuk langkah awal kita akan sebelum membuat film, kita akan buat casting dulu. Tahu nggak casting? Nggak dong semua loh. Nah, karena itu nggak, jangan nggak dong saya yang tahu casting, makanya saya yang sutradara. Di dalam Sirah Nabawiyah itu kan ada tokoh yang baik, ada juga tokoh yang jelek. Nah itu nanti saya akan memilih ini siapa yang di antara antum-antum semua ini yang paling cocok. Saya akan memilih dulu. Mungkin dari Umar bin Khattab dulu, tokoh yang baik dulu. Kita lihat kayaknya Pak Didi ini cocok ini nanti jadi Umar bin Khattab.
2: Masya Allah.
0: Gimana?
2: Cocok Didi.
0: Apa ini lo? Harus semangat nih ini jadi Umar bin Khattab ini. Baik. Tadi sudah nemu ya tokoh yang baik. Umar sudah. Sekarang saya akan memilih tokoh yang jahat, yaitu Abu Lahab. Siapa di antara antum-antum semua ini yang cocok menjadi Abu Lahab? Karena ini sangat berkarakter sekali. Saya harus menunjuk yang lebih tepat. Pendekatan ini harus saya lihat. Salah yang paling cocok.
3: Pak Tri ini wajahnya Jawa ini panas kok. Wah kalau dan Cici udah Umar tadi ya. Kalau Pak Lut
2: untuk Dewi.
3: Wih, pakai kacamata.
2: Oh, rawos,
3: rawos kali. Siapa itu? Rawos, Pak Teddy. Wah, siapa ini yang di antara ini ya?
0: Kayaknya.
4: Bisa. Sahabat Umar itu cerdas. Koyo saya.
0: Sekarang antum-antum semua ikut saudara aja. Udah, turannya udah sesuai pilihan saudara, udah bagus itu. Oke?
4: Oke.
0: Semua ya?
4: Ya. Mulai. Bang, aku jadi apa, Bang?
0: Bila.
4: Wili.
0: Kok iso? Papa. Sutradara.
4: Ya, sekarang
0: ini. Sekarang anak akan jelaskan skenarionya. Ceritanya bagaimana?
1: Sirah Nabawiyah.
0: Nanti ceritanya saya akan buatkan patung atau reca. Nah, di situ nanti Abu Lahab menyembah patung itu. Dan terus Umar marah sama Abu Lahab. Patung itu nanti dihancurkan semua sama Umar bin Khattab. Setelah terjadi peperangan. Gimana?
5: Bang, ceritanya ngono kuwi. Sak ngerti kuwi penghancuran berhala iki pas Fatul Mekah, penguasaan Mekah.
0: Ya asline yo ngono kuwi, aku yo dong. Ning kan gandeng iki film. Yo ora masalah. Didramatisir. Penontone kuwi yo men yo seneng. Digawe sing seru. Piye?
5: Oke.
0: Yo lah sakarane aku kok. Apa wis manut kok.
5: Wis
6: kene mau manut ki.
0: Yo yo no.
5: Basrera. Ada Daus. Daus sini Daus.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Sehat. Orang ini, Bang.
0: Ya, alhamdulillah nih. Itu gini, Wal. Kita itu mau buat film Sirah Nabawiyah. Nah, setelah Bang Daus datang, saya tuh punya ide baru nih. Bagaimana kalau Bang Daus ini nanti kita jadikan patung saja. Aku yang cari patung.
7: Cocoknya ulun itu jadi Hamzah.
0: Jadi
7: Wes, sahabat pahlawan yang lain.
5: Wes. Wes patung.
0: Kalau kecil jadi Hamzah, antum jadi patung mutah itu. Antum itu cuma tiga. Berdiri gini. Atau begini. Iya enggak? Nanti aku lihat nyembah begini. Nah, cuman cuman gini aja lo gini. Kostum yang sangat sekali. Dan tak pikir nanti kalian natural. Dari posternya itu sudah patung.
5: Patung.
0: Ini mau buat film.
5: Wassalam.
0: Dakwah. Tentang Sirah Nabawiyah.
5: Jos.
0: Sutradarane. Gimana?
7: Jos Bang Mitro.
0: Tokoh-tokohnya sudah saya pilih semua.
5: Oh.
0: Ini para Iwan ini.
5: Sip.
0: Ada yang jadi Umar. Iya dong. Ada yang jadi Bilal. Iya dong.
5: Cocok nih.
0: Ada yang jadi patung. Ada yang jadi Abdullah.
5: Sik sik tro. Peran dadi wong kafir iki ra oleh secara syariat agama iki ra oleh.
0: Ya ayo ali wah. Yo kaya ngene iki. Apa-apa aku mesti ra oleh gegar ketemu wong siji mesti ra oleh. Padahal nyata dadi ra apik to. Gawe film, Mas. Film dakwah sejarah Nabawiyah. Lah kok ka oleh iki ngopo?
5: Sing ora oleh kuwi to, leber peran dadi wong kafir. Abu Lahab kuwi kan kafir. Ora oleh secara syariat agama ra oleh. Kuwi iso menyebabkan dadi pembatal keislaman.
0: Mas, iki mau film. Yo ono to, bon filmmu ono peran sing apik, ono peran sing elek. Sing jahat yo ono. Ana kabeh apik teh. Filme ra payu, Mas, ana sing nonton nek kaya ngono kuwi.
5: Nek syariat agama ora oleh dilawan.
0: Wis ngene wae, Mas. Ngene wae. Sampean dan supaya ora protes, iki kan ana tokoh sing kurang. Tak gawe iki tokoh sing apik biyen sing penting ora protes meniki aku. Ideku ki
5: ora perlu di film ki ra popo.
0: Wis ra popo tak gawe njaluk sing peran sing sapa sing apik. Ora masalah,
5: aku iki mau ngandani kowe. Peran dadi wong kafir kuwi ora oleh kok.
0: Iki ki mung film yo, Mas. Kok ora dongeng rumangsaku iki ora tenan yo. Ora popo ngono iki.
5: Aku ki ngerti nek iki film. Neng guyon karo tenanan kuwi tetep ora oleh yo Mas Mitra.
0: Wis ki mau wae. Wis tak dadekke kuwi cocok Abu Bakar dadi peran sing apik. Wis ampun ora melu ki. Sampeyan iki aku men dadi filme
5: karo ngelingke kowe, ngelingke kanca-kanca men ora dadi berperan sing kaya ngono kuwi mau.
0: Lah kancane do gelem ora masalah kok sing protes mung kowe tok kok. Apa kowe wis ra melu yo ora masalah.
5: Aku ra melu apa-apa.
0: Yo wis rasah protes.
1: Se bang, se bentar. Kemudian jadi peran Abu Lahab kan, Ana. Jadi biar Ana tanya Ustadz dulu, yang benar antum apa antum?
8: Ya wes, Ana.
1: Tunggu ya.
8: Ya. Jadi.
1: Assalamualaikum Kak.
8: Waalaikumsalam.
1: Itu kan Bang Mitro sama Mas Anto berantem lagi.
8: Berantem?
1: Iya.
8: Di mana Mas?
1: Di sana.
8: Saya. Oke, saya sebentar dulu.
1: Iya, iya, saya dulu.
8: Yang berantem, masya Allah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ustaz, Bang Mitro mau bikin film. Ana jadi dapat peran Abu Lahab. Kata Mas Anto itu nggak boleh. Gimana dah?
8: Abu Lahab.
1: Atung dah.
8: Lah kok bisa? Kan ular harus disembah.
9: Ya, Tatang berperan jadi patung. Ya, misalnya. Kan jadi patung paling gampang kan, cuma berdiri gini aja. Kalau beliau Abu Lahab kan gede-gede udah masuk. Dapat ada. Gimana?
8: Nggak boleh kata itu ya?
1: Nggak boleh ya tadi.
8: Kok bisa ini diperankan perbuatan kesyirikan ya nggak boleh?
9: Ini cuma etok-etok. Cuman film aja tujuannya anak baik untuk dakwah menyebarkan sejarah agama itu nggak masalah kok tak.
8: Jadi begini, perbuatan kekufuran baik dilakukan dengan sengaja, serius maupun cuma main-main itu hukumnya tetap dilarang. Bahkan termasuk bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam meskipun cuma main-main. Jadi sekalipun ini cuma acting, cuma main-main, gak serius, dalam hatinya tidak ada keinginan untuk menyembah selain Allah, tapi dalam prakteknya dilakukan dengan sengaja, maka itu perbuatan yang dosa besar, bahkan kekufuran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat An-Nahl, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Orang yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, maka dia bisa jadi kafir, kecuali man ukriha, orang yang dipaksa. Wa qalbuhu mutmainnum bil iman, sementara hatinya tetap yakin beriman. Nah, kalau misalnya dia ditunjuk sebagai Abu Lahab terus nyembah harto ya, itu jadi berhala. Apakah itu dipaksa? Ya, dipaksa ya, Bang?
1: Enggak.
8: Makanya kalau enggak sampai pada tingkatan dipaksa, berarti kan dia lakukan itu atas kesadaran pribadi. Cuman berpura-pura. Itu hukumnya dilarang. Enggak boleh.
9: Tujuan anak kan baik tetap bikin film.
8: Sutradara. Masya Allah. Ya, makanya kok penampilannya beda. Yang gue kocok meripat barang. Masya Allah. Kuan tahu ya tenung
9: baru belajar.
8: Masya Allah.
9: Ini langsung kok aplikasikan.
8: Sekarang saya jelaskan ya. Jadi tujuan yang baik itu tidak bisa menyebabkan perbuatan yang jelek jadi baik. Karena kita dihisab oleh Allah Ta'ala tidak hanya niat, termasuk juga amal perbuatan. Maka amal perbuatan yang keliru dia dinilai keliru meskipun niat-niat. Tapi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum." Allah Ta'ala tidak melihat wajah kalian, tidak melihat banyaknya harta kalian, tapi Allah melihat hati kalian dan amal perbuatan kalian. Sehingga bisa jadi ada orang yang punya niat yang baik, tapi amalnya jelek. Ya tetap dia disalahkan, meskipun niatnya baik. Makanya sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika melihat ada orang yang sedang beribadah, tapi tidak ada tuntunannya, mereka beralasan pada waktu dilarang oleh Ibnu Mas'ud. Ya Aba Abdurrahman, ma nuridu illa khairah. Wahai Ibnu Mas'ud, tujuan kami itu baik. Lalu apa jawab Ibnu Mas'ud? Wa kam min muridil khairi la yusib. Banyak orang yang ingin baik tapi ternyata dia enggak mendapatkan pahala. Sehingga tidak ada istilah bahwasanya al-ghayah tubarrirul wasilah. Yang namanya tujuan yang baik itu bisa menghalalkan semua sarana. Saya tidak menganggap bahwasanya tujuannya buruk. Ini dalam rangka pembelajaran. Tapi nek carane kaya ngene nggih boten parah. apalagi sampai melakukan etok-etok perbuatan kafir. Padahal itu bisa menyebabkan pada perbuatan kekufuran.
9: Berarti enggak boleh berperan menjadi orang kafir meskipun hanya berpura-pura.
8: Meskipun pura-pura berbuat kekufuran itu enggak boleh. Apalagi kalau berperan jadi orang kafir, itu bolak-balik melakukan kekufuran. Buatan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Bab Toharoh, pembahasan Tayamum. Tayamum menurut bahasa adalah kehendak dan keinginan terhadap sesuatu. Adapun secara istilah syar'i, tayamum adalah mengusap wajah dengan kedua tangan dengan menggunakan debu yang menempel pada telapak tangan dengan niat toharoh. Hukum tayamum. Wajib bertayamum ketika tidak menemukan air atau tidak boleh menggunakan air. Dalil bolehnya tayamum. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban." Yang artinya, lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Usaplah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Surat Al-Maidah ayat ke-6. Kedua, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Saya diberi 5 hal yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Aku dibantu dengan perasaan takut dalam hati musuh-musuhku. Seluruh tanah dijadikan suci dan masjid bagiku. Dimanapun seorang umatku, maka ia boleh melaksanakan sholat saat itu juga." Hadis riwayat Abu Dawud. Di antara hikmah disyariatkannya tayamum. Pertama, memberikan kemudahan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, menangkal kemudaratan yang mungkin akan muncul ketika menggunakan air seperti saat sakit atau cuaca dingin yang menusuk. Ketiga, tetap kontinu melaksanakan ibadah dan tidak terhalang dengan tidak adanya air. Kapan dibolehkannya tayamum? Pertama, ketika tidak menemukan air. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Falam tajidu ma'an fatayammamu." Lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Surat Al-Maidah ayat ke-6. Kedua, ketika tidak memungkinkan menggunakan air, seperti bagi orang sakit atau orang tua yang tidak mampu lagi bergerak sementara tidak ada orang yang membantunya berwudu dengan air. Ketiga, adanya kekhawatiran terhadap efek buruk saat menggunakan air. Di antaranya seperti seseorang yang sakit bertambah parah kalau ia menggunakan air. Seseorang yang terserang musim dingin dan tidak memiliki alat pemanas, dan dia khawatir akan sakit jika ia mandi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang membenarkan perbuatan Amr bin As ketika ia sholat bersama para sahabatnya dengan bertayamum akibat cuaca yang sangat dingin. Hadis riwayat Abu Dawud. Seseorang yang berada di tempat yang sangat jauh sementara persediaan air untuk kebutuhan minumnya sangat sedikit. Tata cara tayamum. Pertama, menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah sebanyak 1 kali. Kedua, meniup debu tersebut untuk mengurangi ketebalan debu yang menempel. Ketiga, mengusap wajahnya sebanyak 1 kali. Keempat, lalu ia mengusap bagian belakang kedua tangannya, tangan kanan diusap dengan telapak tangan kiri, sebaliknya, tangan kiri diusap dengan telapak tangan kanan. Disebutkan dalam hadis dari Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah, kemudian ia meniup keduanya lalu mengusap wajah dan kedua tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rukun-rukun tayamum. Pertama, berniat. Kedua, mengusap wajah. Ketiga, mengusap kedua telapak tangan. Keempat, berurutan, yaitu dimulai dengan mengusap wajah lalu kemudian kedua telapak tangan. Kelima, berkesinambungan, yaitu mengusap kedua tangan setelah

setelah mengusap wajah. Hal-hal yang membatalkan tayamum, pertama, adanya air. Kedua, munculnya salah satu pembatal wudu seperti keluar angin. Ketiga, munculnya sesuatu yang mengharuskan seseorang mandi. Keempat, hilangnya sesuatu yang membolehkan seseorang bertayamum seperti sakit dan lain-lain. Hasil riset membuktikan bahwa tanah mengandung satu unsur pembersih yang dapat mematikan semua jenis kuman, mikroba, dan virus. Beberapa permasalahan. Pertama, sholat dengan bertayamum akibat tidak bolehnya menggunakan air lebih utama dibandingkan dengan seseorang melaksanakan sholat sambil menahan buang air kecil dan buang air besar. Kedua, boleh bertayamum dengan debu atau abu yang menempel di dinding atau sajadah. Ketiga, seseorang boleh melaksanakan sholat fardu beberapa kali dengan sekali tayamum, demikian sholat nafilahnya selama tayamum itu belum batal. Keempat, dibolehkan bagi orang yang bertayamum menjadi imam sholat bagi mereka yang berwudu berdasarkan ikrar persetujuan Rasulullah SAW terhadap Amr bin As dikala ia menjadi imam bagi sahabatnya sementara ia bertayamum karena cuaca yang sangat dingin. Hadis riwayat Abu Dawud. Kelima, seseorang yang bertayamum dan telah melaksanakan sholat lalu ia menemukan air sebelum berakhirnya waktu sholat, maka ia tidak diharuskan mengulangi sholatnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, ada dua orang yang pergi bersafar. Ketika waktu sholat tiba, mereka tidak menemukan air. Kemudian mereka berdua bertayamum, lalu sholat. Dan setelah sholat, mereka menemukan air sebelum berakhirnya waktu sholat. Salah satu di antara keduanya berwudu dan mengulangi sholatnya. Dan yang satunya lagi tidak melakukan hal yang sama. Kemudian keduanya menghadap kepada Rasulullah SAW sambil menceritakan kisah mereka berdua. Rasulullah SAW berkata kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya, engkau telah melaksanakan sunnah dengan benar dan sholatmu sah. Lalu beliau berkata kepada orang yang mengulangi sholatnya, engkau mendapatkan pahala dua kali. Hadis riwayat Abu Dawud. Keenam, seseorang yang bertayamum lalu mendapatkan air sebelum atau saat sementara melaksanakan sholat, ia wajib bersuci menggunakan air. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya debu tanah suci bagi seorang muslim selama ia tidak menemukan air, walaupun berlangsung selama 20 tahun. Apabila ia telah menemukan air, hendaknya ia membasuh kulitnya dengan air karena itu jauh lebih baik baginya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ketujuh, tidak ada sesuatu apapun yang dapat menghalangi seorang muslim menunaikan sholat dan tidak pula dapat mengakhirkan waktu pelaksanaannya. Kalau ia tidak bisa menggunakan atau tidak menemukan air, ia boleh bertayamum. Dan jika dia tidak mampu bertayamum, dia tetap diperintahkan untuk sholat sekalipun tanpa didahului toharoh. Kedelapan, orang yang tidak bisa bertoharoh dengan air atau debu, ia tetap wajib melaksanakan sholat pada waktunya walaupun tanpa toharoh, dan ia tidak dituntut untuk mengulang sholatnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fattaqullaha mastata'tum," yang artinya, "Dan bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan maksimal kalian." Surah At-Taghabun ayat ke-16. Kesembilan, bolehnya menunda bertayamum sampai akhir waktu sholat jika ada kemungkinan menemukan air. Namun, bagi mereka yang yakin tidak akan menemukan air, maka dianjurkan untuk bertayamum di awal waktu sholat. Karena sebaik-baik sholat adalah sholat yang dikerjakan pada awal waktunya. Wallahu a'lam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis siang 13 Al-Muharram, bulan Allah yang suci, 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik dengan tema sifat wanita penghuni neraka bersama Al-Iman TV. Kita pada kesempatan kali ini membahas tentang tema sifat wanita penghuni neraka. Mengapa membahas tema tersebut? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqul ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada orang-orang yang beriman agar menjaga dirinya dan keluarganya, istri, anak-anak perempuannya dari api neraka. Begitu juga dalam surat Al-Baqarah ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin." Jagalah diri kalian dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Ayat ini juga menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada orang-orang yang beriman agar menjaga dirinya dari api neraka. Ini yang membuat kita mengangkat tema ini. Karena menjaga diri agar tidak masuk ke dalam api neraka ini adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apa juga pentingnya membicarakan tentang neraka? Karena kita harus yakin betul bahwasanya manusia kelak, kita semua, saya, bapak ibu, saudara-saudari sekalian, pasti ada dua tempat kita akan menempati salah satu dari tempat tersebut kelak di akhirat. Imma surga atau neraka. Mungkin yang berbicara tentang surga sudah banyak. Maka kita bicarakan pada kesempatan kali ini tentang nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu fungsinya juga adalah agar kita tidak meremehkan tentang neraka. Kalau kita baca ayat-ayat tentang neraka, sangat-sangat mengerikan. Dalam surat Fatir ayat 36 misalkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma wal ladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha kadzalika najzi kulla kafur." Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka jahannam, mereka tidak dihabisi, yang akhirnya mereka mati, tidak juga diringankan atas mereka siksa nerakanya. Jadi tidak dimatikan, tidak juga diringankan siksanya, disiksa dan hancur, disiksa lagi, hancur lagi, terus. Demikianlah kami berikan balasan untuk setiap orang yang kafir. Allah berfirman juga dalam surat Taubah ayat 73, wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Dan tempat tinggal mereka adalah neraka jahannam. Dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat. Ini yang menyebabkan kita akhirnya membicarakan tentang neraka. Karena sebagian orang yang melalaikan kewajiban, melanggar larangan, salah satu penyebabnya adalah meremehkan tentang neraka. Lihat lagi surat Ghafir ayat 49. Wa qala alladhina kafaru fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al'adzab. Orang-orang yang di dalam neraka berkata kepada malaikat penjaga neraka jahannam, berdoalah kalian kepada Rabb kalian agar ia meringankan atas kami satu hari saja dari siksa-siksa. Ternyata berarti setiap hari, setiap jam, menit, detik, waktu tidak pernah siksanya diringankan. Tidak pernah tidak disiksa, tidak pernah diringankan. Siksanya selalu tambah berat dari waktu ke waktu. Itulah sebab kenapa kita mengangkat tema sifat wanita penghuni neraka. Agar di dalam diri kita ada rasa takut, sehingga kita tidak melalaikan kewajiban atau tidak melanggar larangan. Lihat lagi dalam surah Az-Zukhruf ayat 77, wa nadaw ya maliku liqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Para penghuni neraka mengatakan, wahai Malik, salah satu malaikat penjaga neraka jahannam, agar Rabbmu mematikan kami saja, selesai sudah. Capek mereka, penghuni neraka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Qala innakum makithun. Tidak. Kalian tetap akan berada di sini. Ini sebab mengapa kita angkat tema sifat wanita penghuni neraka. Agar kita sekali lagi takut terhadap nerakanya Allah, siksa yang disediakan oleh Allah di dalam neraka jahannam. Baik, lalu kalau ada yang bertanya lagi, tadi pertanyaan pertama adalah mengapa membicarakan neraka? Lalu ada yang bertanya lagi, mengapa membicarakan tentang wanita penghuni neraka? Seakan-akan penghuni neraka hanya wanita saja. Salah satu jawabannya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Bukhari dari Imran bin Husain radhiyallahu an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqtala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Wattala'tu fin nar fara'aitu aktsara ahliha nisa." Aku melihat ke dalam surga, ternyata kebanyakan penghuninya, afwan, aku melihat ke dalam surga, ternyata kebanyakan penghuninya orang-orang fakir, miskin. Dan aku melihat ke dalam neraka, ternyata kebanyakan penghuninya para wanita. Ini penyebab mengapa kita angkat tema sifat wanita penghuni neraka. Begitu juga dalam hadis riwayat Muslim, juga dari sahabat Nabi Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aqalla sakinil jannah an-nisa." Sesungguhnya penduduk surga yang paling sedikit adalah para wanita. Maka bukan berarti kita mendeskripsikan para wanita, akan tetapi begitulah nas, dalil tegas yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih. Baik. Sekarang kita akan sebutkan siapa saja atau apa saja sifat-sifat wanita penghuni neraka. Yang pertama yaitu wanita yang kufur terhadap suami dan suka mencaci, melaknat, tidak berterima kasih terhadap pemberian suami. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Adha aw Fitr ila al-musalla famarra 'ala an-nisa." Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah keluar pada hari Idul Adha atau Idul Fitri menuju tempat sholat, kemudian beliau melewati para wanita. Kemudian beliau bersabda, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahli an-nar." Wahai para perempuan, bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya aku telah melihat kalian adalah penghuni neraka paling banyak. Kemudian faqulna wa bima ya Rasulullah? Para wanita tersebut kemudian bertanya, "Dengan sebab apa wahai Rasulullah kami menjadi yang paling banyak penghuni neraka?" Lihat di sini para perempuan tidak kemudian mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Engkau pilih kasih wahai Rasulullah, engkau memojokkan kedudukan perempuan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tidak. Mereka malah menanyakan sebab, apa sebabnya kami disebut sebagai penghuni neraka paling banyak? Ini sebabnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashira." Kalian memperbanyak melaknat dan kufur terhadap suami. Arti dan ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu suka mencaci, suka merendahkan karena tidak berterima kasih terhadap pemberian suami. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekufuran di sini, karena tadi hadisnya berbunyi takfurna al-ashir, kata Al-Hafidh Ibn Hajar Ibn Rajab Al-Hambali, Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, maksud kekufuran adalah kekufuran di bawah kekufuran, yang artinya yaitu seseorang tidak berterima kasih terhadap pemberian suami, tidak berterima kasih terhadap pemberian suami. Makanya di dalam riwayat yang lain Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah berkata, وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانِ dan mereka kufur terhadap kebaikan suami. Jadi seakan-akan lafaz ini, penjelasan untuk lafaz mereka kufur terhadap suami. Karena yang masuk, yang dimaksudkan kufur terhadap suami adalah kufur terhadap kebaikan suami. Bukan kufur terhadap zat seorang suami tersebut. Dan yang dimaksud dengan kufur terhadap kebaikan suami adalah menutupnya, menolaknya, dan merasa tidak pernah diberikan apa-apa oleh suami. Lihat lagi penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Beliau mengatakan, وَفِيهِ أَنَّ كُفْرَانَ الْعَشِيرِ وَالْإِحْسَانَ مِنَ الْكَبَائِرِ فَإِنَّ التَّوَعُدَ بِالنَّارِ مِنْ عَلَامَةِ كَوْنِ الْمَعْصِيَةِ كَبِيرَةِ. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa kufur terhadap kebaikan suami termasuk dari dosa besar, karena pengancaman dengan api neraka termasuk tanda bahwasanya maksiat itu adalah dosa besar. Imam An-Nawawi rahimahullah juga berkata, wa fihi anna al-la'na aydhan min al-ma'asi asy-syadid al-qubh laysa fihi anna kabira fa annahu kabira fa innahu sallallahu alaihi wasallam qala tukthirna al-la'na was-saghiratu idza ukthirat sarat kabira wa qad qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam la'nul mu'min ka qatlihi. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwa melaknat, karena istri tadi suka melaknat, suka mencaci, merendahkan suami, termasuk dari maksiat-maksiat yang sangat berat, sangat buruk, dan tidak ada di dalam hadis penunjukkan bahwasanya ia adalah dosa besar. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, mereka para istri tersebut memperbanyak laknat. Dosa kecil, laknat, menghina, menghina, menghina. Dosa kecil jika dikerjakan dalam jumlah yang banyak, maka ia akan menjadi besar. Dan Rasulullah SAW bersabda, melaknat seorang mukmin seperti membunuhnya. Ini adalah sifat wanita penghuni neraka yang pertama, yaitu suka melaknat, kufur, tidak berterima kasih terhadap kebaikan suami. Coba perhatikan hadis yang lain, riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uritu nar." Diperlihatkan kepadaku neraka. "Fa idza aktsar ahliha, aktsaru ahliha an-nisa." Ternyata penghuni terbanyak dari neraka adalah perempuan. Yakfurna. Karena mereka kufur. Qila ayakfurna billah? Rasulullah SAW ditanya, apakah mereka kufur dengan Allah? Rasulullah SAW menjawab, yakfurna al-ashira wa yakfurna al-ihsan. Mereka kufur terhadap suami. Mereka kufur terhadap kebaikan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Kemudian Rasulullah SAW mencontohkan, "Lau ahsanta illa ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat." Kalau engkau wahai suami berbuat baik kepada istri-istrimu sepanjang pernikahan, kemudian suatu ketika dia melihat darimu satu kesalahan, maka dia akan mengatakan, aku tidak pernah melihat suatu kebaikan pun darimu. Satu kesalahan melupakan seluruh kebaikan suami. Ini sifat wanita yang diancam dengan nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ahibati fillah, termasuk sifat wanita penghuni neraka adalah wanita yang kasiat, ariat, wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, kasiat, عاريات. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli an-nar lam arahuma." Dua penghuni neraka, aku belum pernah melihat mereka berdua. Dua golongan penghuni neraka, aku belum pernah melihat dua golongan ini. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adzabil baqar yadhribuna bihan nas. Orang-orang yang membawa cemeti seperti ekor-ekor sapi yang dengannya ia memukuli manusia. Ini tuan-tuan yang zalim terhadap pegawainya, pemimpin yang zalim terhadap rakyatnya. Kemudian setelah itu yang kedua, nisaun kasiyat ariyat mailat mumilat rusuhunna kaaslimatil bukhtil maila la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, berjalan melenggak-lenggok, menggoda para lelaki, rambut kepala mereka seperti punuk onta yang miring, mereka tidak masuk ke dalam surga dan tidak mencium bau wangi surga. Dan sesungguhnya bau wangi surga benar-benar bisa tercium dari perjalanan dari jarak yang sangat jauh. Artinya wanita-wanita yang memakai pakaian tapi telanjang ini dijauhkan dari surga dengan jarak yang sangat jauh. Sekarang timbul pertanyaan, siapa wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang? Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Sebelum saya jelaskan siapa itu wanita mantan memakai pakaian tapi telanjang, Imam An-Nawawi berkata, hadis ini adalah termasuk dari mukjizat kenabian. Sungguh telah terjadi dua kelompok ini dan mereka benar-benar ada. Mereka benar-benar ada, pemimpin-pemimpin yang zalim, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Dan di dalam hadis ini ada penunjukan akan tercelanya dua golongan ini. Dan dikatakan bahwa maksud dari kasiat adalah berpakaian dengan nikmat dari Allah. Dan ariyat, wanita itu tidak bersyukur akan nikmat-nikmat tersebut. Ini makna pertama yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Maksud dari wanita yang memakai pakaian tapi telanjang, diberi harta oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah, tapi tidak bersyukur. Kasiat, memakai pakaian, diberikan harta, nikmat, sehat, ariat, telanjang, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Dikatakan juga maksud dari kasiat adalah wanita-wanita yang menutup sebagian badannya dan membiarkan sebagian yang lain terbuka dan terlihat semua darinya. Sebagian tertutup, sebagian terbuka. Sebagian ditutup pakai pakaian, sebagian lain terbuka. Padahal perempuan seluruhnya adalah aurat. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'atu aurah." Wanita itu adalah aurat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Dan janganlah perempuan memperlihatkan perhiasannya, keindahannya, kecuali yang nampak darinya. Maka wanita seluruhnya adalah aurat. Jika rambutnya terlihat, maka berarti dia wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Jika sebagian tubuhnya tertutup, sebagian lain terbuka, ini berarti wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Kemudian pendapat yang ketiga, bahwasanya maksud dari kasiat ariyat adalah wanita-wanita yang memakai pakaian tipis dan memperlihatkan warna kulitnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makai pakaian tipis tapi mungkin seluruh tubuhnya terlihat tertutup, tapi kainnya tipis, menerawang, transparan, sehingga warna kulitnya kelihatan, kemudian kemolekan tubuhnya kelihatan, keindahan tubuhnya kelihatan. Ini yang dimaksud dengan wanita-wanita kasiat, ariat, memakai pakaian tetapi telanjang. Kemudian yang keempat, penafsiran dari wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang adalah wanita-wanita yang memakai pakaian, memperhatikan penampilan, memperhatikan kecantikan, akan tetapi ariyat, telanjang, wanita-wanita yang lepas dari amal-amal baik, tidak memperhatikan kehidupan akhirat, sangat paham tentang perkara-perkara akhirat dunia, tetapi kosong dari perkara akhirat. Itulah empat makna yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, wanita-wanita yang memakai pakaian tapi telanjang. Kalau saya boleh tambah yang kelima, wanita-wanita yang memakai pakaian tapi telanjang, maksudnya adalah wanita yang memakai pakaian ketat dan seluruh anggota tubuhnya bentuknya terlihat. Ini semua sudah terjadi. Dan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulnal jannah, mereka tidak masuk surga. Kamu mungkin ada yang bertanya, padahal mereka kan mungkin orang yang bertauhid, Ustaz. Masa mereka tidak masuk surga sama sekali? Maka kita katakan ada dua tafsiran. Mereka tidak masuk surga sama sekali, iya, dan kekal abadi dalam neraka. Kenapa? Karena mereka menghalalkan berpakaian tetapi telanjang, menghalalkan menutup aurat sebagian, terbuka sebagian, menghalalkan berpakaian yang tipis menerawang, menghalalkan pakaian yang ketat membentuk seluruh anggota tubuhnya. Berarti mereka menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Dan ini kekufuran yang menyebabkan mereka tidak masuk surga, kekal abadi dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua adalah maksud dari mereka tidak masuk surga, yaitu tidak masuk surga ke dalam golongan pertama-tama yang masuk surga. Dia mampir dulu ke dalam neraka, saking lamanya di dalam neraka karena siksa tadi. Wanita-wanita yang pakai pakaian tetapi telanjang, siksanya saking lamanya, akhirnya dikatakan dia tidak masuk surga, meskipun dia akan masuk surga kelak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sifat yang kedua. Dan alangkah banyaknya wanita-wanita yang seperti ini di zaman sekarang, memakai pakaian tetapi telanjang, memakai pakaian tetapi sebagian aurat terbuka, memakai pakaian mungkin kepalanya pakai jilbab, pakai khimar, kain penutup rambutnya, tetapi bawahnya ketat, penuh dengan lekukan tubuhnya terlihat oleh para lelaki. Memakai pakaian tetapi tipis menerawang, kulit tubuhnya terlihat. Maka hati-hati. Ditambah lagi dengan goyangan erotis, kemudian disebar di media sosial, apalagi kalau itu jadi sumber pencarian duit. Allahu Akbar. Menjual rasa malu untuk dapat duit yang cuma sementara. Kalau dia dapat, mati dia tidak akan bawa. Maka wahai saudariku muslimah, takutlah kepada Allah, takutlah kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang nerakanya Allah, innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya Siapa saja yang datang kepada Rabbnya dalam keadaan penuh dengan dosa, maka sesungguhnya ia mendapatkan neraka Jahannam. Dia tidak mati. Disiksa, hancur, dihidupkan lagi. Siksa, hancur, dihidupkan lagi. Tidak juga hidup, karena terus disiksa, terus dihancurkan. Allahu Akbar. Surah Thaha ayat 74. Hati-hati. Takutlah terhadap nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 56, "Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul 'adzab. Innallaha kana 'azizan hakima." Sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami, akan kami bakar mereka dengan dalam neraka Jahannam. Setiap kali kulit-kulit mereka hangus, maka kami akan gantikan dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan siksa. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Kulit adalah salah satu cara Allah agar kita merasakan rasa sakit. Ini sifat yang kedua. Dan apalagi kita di zaman media sosial yang sebagian manusia mengikuti manusia yang lain. Perempuan mengikuti perempuan yang lain. Dan saya katakan Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, terutama saudari-saudariku muslimah, kalau goyangan Anda dengan erotis tidak menutup aurat, menjadi wanita berpakaian tetapi telanjang, dimasukkan, disebarkan di media sosial, maka selama itu ada, selama itu dia akan terus teralirkan dosa terhadapnya. Susah untuk dicabut. Jejak digital susah untuk dicabut. Wanita-wanita yang kasiat, ariat, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 33, adalah wanita-wanita yang bersikap tabarruj. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian wahai para wanita bertabarruj sebagaimana wanita-wanita jahiliyah di zaman dahulu bertabarruj. Kata-kata tabarruj dijelaskan oleh para ulama tafsir dari kalangan salafus saleh. Di antaranya Imam Mujahid bin Jabal rahimahullah, seorang ahli tafsir di generasi tabi'in. Beliau berkata, "Kanatil mar'ah takhruju min baini yaday rijal, fadzalika tabarrujul jahiliyatil ula." Perhatikan, adalah para perempuan keluar berjalan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Itulah dandanan, cara berhias ala wanita jahiliyah zaman dahulu. Suka berjalan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Yang sekarang lagi terkenal fashion street. Hati-hati. Itu ala-ala wanita jahiliyah zaman dahulu. Begitulah wanita jahiliyah zaman dahulu bercolek, bertabarruj, berhias, memperlihatkan kecantikan, keindahan, kemolekan tubuhnya. Kemudian Imam Qatadah bin Da'amah Sadusi rahimahullah, beliau ahli tafsir di generasi tabi, beliau mengatakan bahwa yakhrujna min buyutihinna wa kanat lahunna mishyatun wa taghannujun wa takassur fadhalika tabarrujul jahiliyatil ula. Mereka keluar dari rumah mereka, para perempuan, kemudian mereka memiliki tata cara jalan yang khusus, melenggak-lenggok, ya, menggoda laki-laki yang bukan mahramnya. Itulah berhias ala wanita jahiliyah di zaman dahulu. Hati-hati Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah. Hati-hati keluarga-keluarga perempuan kita, dimulai dari istri kita yang mempunyai media-media sosial ternyata menjual goyangannya yang sangat erotis, auratnya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Ibu kita, nenek kita, terus atau ke bawah, anak perempuan kita, cucu perempuan kita, cicit perempuan kita, kemudian ke samping, saudari-saudari kita, kakak adik kita, kemudian ke bawahnya, keponakan-keponakan perempuan kita, kemudian bibi-bibi kita, saudari bapak, saudari ibu, semua laki-laki bertanggung jawab pertama kali di hadapan Allah atas keluarga perempuannya. Jangan sampai mereka bertabarruj menjadi wanita-wanita yang kasiat, ariat, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala yubdina zinatahunna." Dan janganlah para wanita memperlihatkan zinah mereka. Zinah perempuan ada dua. Zinah yang artinya adalah tubuh mereka, kecantikan wajah mereka tidak boleh diperlihatkan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Kemolekan tubuh mereka tidak boleh diperlihatkan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Rambut yang indah mereka tidak boleh diperlihatkan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Kulit yang mulus dari mereka tidak boleh diperlihatkan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Dan seluruh tubuh perempuan tidak boleh diperlihatkan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Itu salah satu makna dari wala yubdina zinatahun. Janganlah kalian wahai para perempuan memperlihatkan zinah kalian. Zinah yang pertama maksudnya adalah yaitu seluruh yang berkaitan dengan tubuh perempuan dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Zina yang kedua adalah apa saja yang dipakaikan kepada perempuan. Seperti wajahnya sudah cantik dipakaikan make up yang membuat tambah cantik dari perempuan tersebut. Kemudian belum lagi dia memakai anting, memakai cincin hidung, memakai tato-tato yang membuat dia lebih cantik. Belum lagi pakaian-pakaian, perhiasan-perhiasan, itu semua masuk ke dalam wala yubdina zinatahunna. Janganlah para perempuan memperlihatkan zinah mereka, yaitu apa saja yang dipakaikan pada tubuh perempuan yang membuat dia indah, menawan, membangkitkan syahwat para lelaki. Tidak boleh diperlihatkan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk di dalamnya pakaian-pakaian yang indah. Terutama tadi sudah saya singgung fashion street. Orang berjalan di jalan raya ataupun berjalan di hadapan laki-laki yang bukan mahram dengan pakaian yang sangat-sangat indah menggoda para lelaki. Maka ini dosa besar. Nanti saya akan sebutkan apa saja yang didapati ancaman oleh orang-orang wanita-wanita yang melakukan sikap tabarruj, wanita-wanita kasiat, ariat. Kemudian termasuk di dalamnya adalah memakai minyak wangi. Ini masuk dalam ayat wala yubdina zinatahun. Janganlah para wanita memperlihatkan zinah mereka. Memakai minyak wangi. Berjalan di hadapan laki-laki tercium bau wanginya. Ayyu imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Wanita mana saja yang memakai minyak wangi lalu dia berjalan di hadapan laki-laki agar dicium bau wanginya, maka dia adalah wanita pezina. Saudari-saudariku muslimah, wanita kasiat ariat memakai pakaian tetapi telanjang,
1: Wanita-wanita yang bertabarruj tadi dengan segala macam bentuk tabarruj yang sudah saya sebutkan tadi. Mereka ini disebut oleh Rasulullah SAW sebagai pelaku dosa besar. Dan setiap dosa besar diancam dengan laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dalil bahwasanya wanita-wanita yang kasiat, ariat, pakai pakaian tetapi telanjang, wanita-wanita yang bertabarruj, memperlihatkan keindahan tubuhnya, kehalusan kulitnya, keindahan rambutnya, kecantikan wajahnya, keharuman bau wangi tubuhnya, goyangannya, jogetnya, itu adalah dosa besar. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaiat seorang wanita bernama Umayyah binti Ruqayqah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ubayyuki, aku membaiat engkau, alla tusyriki, aku membaiat engkau agar engkau tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, wala tasriqi, dan tidak mencuri, wala tazni, dan tidak berzina, wala tanuhi, dan tidak meratapi mayat yang terlalu berlebih-lebihan, wala tabarruji, dan janganlah kalian bertabarruj, berpakaian tetapi telanjang, berhias ala wanita jahiliyah. Tabarruj al-jahiliyah. Lihat, di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Umaymah binti Ruqayqah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam menggandengkan dosa syirik, dosa mencuri, dosa berzina, dosa meratapi dengan dosa bertabarruj. Ini semua dosa besar. Berarti tabarruj, berpakaian tetapi telanjang, memperlihatkan kecantikan wajah, keindahan rambut, kemolekan tubuh, goyangan, kewangian aroma tubuh, pakaian yang indah, ini adalah dosa besar. Jangan main-main. Dan setiap dosa besar diancam dengan neraka atau laknat, diusir, dijauhkan dari rahmat Allah, atau siksa, atau murka di akhirat kelak. Wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, mereka adalah wanita-wanita yang terlaknat sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam As-Saghir, sayakunu fi akhir ummati nisaun kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna ka'asnimatil bukht il'anuhunna fa innahunna mal'unat. Akan terjadi di akhir umat ini wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Memakai pakaian sebagian dibuka, sebagian tertutup. Memakai pakaian, pakaian yang tipis tetapi telanjang karena bisa terlihat seluruh bentuk tubuhnya. Memakai pakaian yang ketat tetapi telanjang karena seluruh bentuk tubuhnya kelihatan. Akan terjadi di tengah umatku wanita-wanita seperti itu, dan benar terjadi. Ini mukjizat kenabian. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, il'anuhun, laknat mereka, sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Kemudian wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang di hari kiamat diancam tidak mempunyai cahaya saat berjalan di atas sirat. Saat berjalan di atas sirat kita sangat memerlukan cahaya. Karena sirat dahdun mazillah, licin menggelincirkan. Ahaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang. Adaqqu minas syar, lebih tipis daripada rambut. Dhulbah, gelap. Saat itu kita sangat butuh cahaya. Wanita yang berpakaian tetapi telanjang, bertabarruj, melenggak-lenggok di hadapan laki-laki yang bukan mahram, dengan segala macam kecantikan tubuhnya, maka kata Rasulullah SAW, "Mathalur rafila fi zina fi ghairi ahliha kama thali zulmatin yawmal qiyamah la nuralah." Perumpamaan rafilah, wanita yang memakai perhiasan pada bukan tempatnya, tidak di hadapan suaminya, mahramnya, seperti kegelapan pada hari kiamat, tidak memiliki cahaya sama sekali. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, yang merupakan sifat wanita penghuni neraka, mereka ini sebenarnya sedang mengerjakan ajarannya iblis. Sebagaimana iblis membuat nenek moyang manusia Adam dan Hawa telanjang, Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu di dalam Al-Qur'an. Fawaswasa lahum asyaitan liyubdiya lahum ma wuri anhuma min sawatihima. Maka syaitan mengganggu mereka berdua, Adam dan Hawa, untuk agar nampak kedua aurat mereka berdua, yang menampakkan aurat mengikuti ajaran iblis. Kemudian yang terakhir, wanita yang berpakaian tetapi telanjang, bertabarruj, wanita yang memperlihatkan rambutnya, memperlihatkan kecantikan wajahnya, memperlihatkan kemolekan tubuhnya, halus kulitnya, memperlihatkan make up-nya, perhiasannya, wangi tubuhnya, jogetnya, apalagi dari situ dia mencari duit, maka dia sebenarnya sedang mengikuti kebiasaan-kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Rasulullah SAW menceritakan, "Kanat imra'atun min Bani Israel qasiratan tamshi ma'a imra'ataini tawilatain fattakhadhat rijlaini min khashab wa khataman min dhahab mughallafan bitinin thumma hashathu miskan wa huwa athyabut tayyib famarrat bainal mar'ah falam ya'rifuha faqalat biyadiha hakadha." Adalah seorang wanita dari Bani Israel, dia pendek, berjalan di tengah perempuan yang tinggi-tinggi, lalu dia memakai sepatu hak tinggi, memakai cincin emas, cincin tersebut kemudian dia minyak wangi tubuhnya dengan minyak wangi misik, minyak wangi yang paling wangi, lalu dia berjalan di antara perempuan yang tinggi-tinggi tadi, orang-orang kemudian tidak tahu kalau itu adalah wanita yang cantik, lalu dia menebarkan bau wanginya tadi. Wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, wanita yang bertabarruj, wanita yang memakai pakaian sebagian ditutup, sebagian dibuka, wanita yang memakai pakaian tipis, menerawang, wanita yang memakai pakaian ketat, wanita yang menampakkan kecantikan wajah, wanita yang memperlihatkan keindahan rambut, wanita yang memperlihatkan kemolekan tubuh, wanita yang memperlihatkan kehalusan kulit, wanita yang memperlihatkan perhiasan, make up, semua wanita yang seperti itu adalah sedang mengikuti ajaran Yahudi dan Nasrani. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga yang disampaikan bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh admin, kita akan jawab. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika seorang ibu sudah lansia yang gigih sekali belajar agama, namun sampai tidak sempat beres-beres rumah dan suka berkata yang menyakitkan hati menantunya karena tinggal serumah, karena masih rumah mertua, apakah ibu mertua juga masih ada kewajiban membersihkan rumah? Jazakumullahu khairan. Jawabannya adalah, di sini seorang ibu mertua apabila dia tinggal di rumah menantunya, maka semestinya ibu mertua tersebut dilayani oleh anaknya dan juga oleh menantunya, dan bukan malah ibu mertuanya sebagai pembantu di rumah tersebut. Tetapi yang paling utama sebenarnya adalah menantu laki-laki dan anak perempuannya bersama-sama berbakti kepada ibu mertuanya. Yang jelas ibu mertua di sini dimuliakan karena dia orang tua, karena dia muslimah, karena dia ibu dari istri kita, ya, dan mereka dihormati dan dimuliakan. Allahu a'lam. Saya Sika dari Kalimantan Barat ingin bertanya, ketika kita semasa kecil mendidik anak dengan marah dan memukul dan ada perasaan takut si anak kelak tidak berbakti, bagaimana caranya agar anak selalu mencintai dan memaafkan orang tua? Maka di sisa-sisa hidup kita, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar

0: hal yang dilarang dalam Islam. Meskipun dengan cadar itu menutup semua auratnya. Iya. Lebih baik dia jauhi semua pakaian yang dipakai di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya yang terlalu indah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wala yubdina zinatahunna. Wallahu alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya bagaimana dengan wanita yang umrah. Ketika berangkat umrah menutup auratnya berhijab, namun setelah kembali membuka lagi hijabnya dan berpakaian seksi, bagaimana umrahnya itu Ustaz? Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Jawabannya adalah tentunya seorang yang berumrah kemudian setelah pulangnya umrahnya dia kembali membuka aurat, maka urusan kita membicarakan umrohnya adalah apakah sah atau tidak. Jawabannya, jika dia melaksanakan umrohnya, mengerjakan rukun, kewajiban, dan syarat-syarat umroh lengkap, maka sah umrohnya. Adapun pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semestinya, jangankan orang yang sudah berumroh, yang belum berumroh saja, wanita yang belum berumrah wajib untuk menutup auratnya dengan sebaik-baiknya. Ini sebagian ada keyakinan sebagian masyarakat bahwa setelah berhaji baru tutup aurat. Setelah berhaji atau berumrah lebih wajib lagi untuk menutup aurat. Tidak. Sebelum berhaji, sebelum berumrah pun tetap untuk menutup auratnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum menjadi pengajar bimbel yang bertujuan untuk meluluskan pesertanya ke kampus umum tertentu yang masih ikhtilaf? Maka jawabannya adalah asal hukumnya ini halal dan mubah, karena kita mengajari orang bukan untuk dia bersekolah dengan sekolah yang bercampur laki-laki dan perempuan. Tujuan kita mengajari orang untuk bimbingan belajarnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dulu punya akun IG, baru ingat bahwa sekarang bahwa di dalamnya ada foto tidak dikerudung. Bagaimana Ustaz? Saya ingin menghapus akunnya tapi saya lupa. Maka berusaha untuk mencari tata cara agar bisa menghapusnya. Nah, bagaimanapun yang sudah tersebar dan dinikmati, bahkan menjadi sarana bagi laki-laki untuk bermaksiat, maka dia akan terus mendapatkan dosanya meskipun sudah mati. Wallahu a'lam. Shallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Oh, ada satu lagi. Bagaimana seorang menggunakan nama Amerika, contoh Johnson, apakah ini termasuk fenomena pemberian loyalitas kepada orang kafir? Soalnya menamai anak dengan nama orang kafir termasuk pemberian loyalitas kepada orang kafir. Tergantung namanya, asal hukum nama adalah mubah. Akan tetapi, hendaknya seorang muslim mencari nama-nama yang memang berarti yang bagus. Terutama nama-nama yang disandingkan dengan penghambaan kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrazzaq, Abdul Aziz, Abdul Ilah, dan seterusnya. Ini yang bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya. Suara Al-Iman. Sarana penyubur keimanan.
2: Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiil mustofa wa ala alihi wa sahbihi wafa. Yaituliman, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada program Berita Aliman di hari Ahad 17 Mei 2026 bersama saya Dika Aziz yang insyaallah akan menemani Anda pada pertemuan siang kali ini. Gunung Semeru kembali mengalami erupsi disertai luncuran awan panas pada Sabtu 16 Mei 2026. Berdasarkan laporan pos pengamanan Gunung Semeru, aktivitas vulkanik tersebut terjadi sekitar pukul 15 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom abu mencapai sekitar 1000 meter di atas kawah Jonggring Salako. Erupsi itu terlihat jelas di kawasan lereng gunung dan menyebabkan warga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi aktivitas susulan.

0: Selain memuntahkan abu vulkanik, awan panas guguran juga dilaporkan meluncur ke arah Besuk Kobokan yang menjadi jalur aliran material vulkanik Semeru. Aktivitas erupsi terjadi akibat meningkatnya tekanan magma di dalam gunung, sehingga memicu letusan dan guguran awan panas. Berdasarkan data pengamatan, aktivitas tersebut berlangsung selama kurang lebih 5 menit dan terekam jelas melalui seismograf petugas pemantauan gunung api. Petugas vulkanologi bersama pemerintah daerah langsung melakukan pemantauan intensif dan mengimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas di zona bahaya yang telah ditetapkan. Warga di sekitar aliran sungai berhulu di Gunung Semeru juga diminta waspada terhadap potensi banjir lahar apabila hujan deras turun. Selain itu, masyarakat diharapkan terus mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang guna menghindari resiko akibat peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Semeru. Beralih ke berita kedua, Surabaya Vaganza 2026 resmi digelar pada Sabtu 16 Mei 2026. Dimulai pukul 18.00 waktu Indonesia Barat di Surabaya sebagai bagian dari rangkaian Hari Jadi Kota Surabaya ke-733, acara parade budaya bertema Festival of Light Garden of Hope itu berlangsung meriah dengan menampilkan kendaraan hias, pertunjukan cahaya, serta parade seni budaya yang melintas pusat kota Surabaya, dari kawasan Tugu Pahlawan hingga Monumen Bambu Runcing. Ribuan warga tampak memadati sepanjang rute parade sejak sore hari untuk menyaksikan kemeriahan acara. Kegiatan tersebut mendapat apresiasi dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia karena dinilai mampu mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Surabaya. Kehadiran pelaku UMKM, komunitas seni, serta parade budaya dinilai memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Selain menjadi hiburan tahunan, Surabaya Vaganza juga disebut sebagai bagian dari Karisma Event Nusantara 2026 yang telah dikurasi sebagai agenda wisata nasional. Antusiasme warga yang memadati jalur parade menunjukkan tinggi minat masyarakat terhadap kegiatan budaya dan hiburan publik ke depan. Surabaya Vaganza diharapkan terus berkembang menjadi agenda wisata tahunan yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan memperkuat identitas budaya kota Surabaya. Perakiran cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya, diprediksi cerah berawan dan ada potensi hujan dengan intensitas ringan. Berita Aliman hari ini disponsori oleh Gria Al-Iman Surabaya. Menyongsong bulan kurban, Gria Al-Iman menghadirkan program kurban bersama Al-Iman. Berbagai variasi kurban disiapkan mulai dari domba, kambing, dan sapi. Adapun unta masih belum bisa kami siapkan. Seluruh pendengar setia Radio Suara Al-Iman bisa mengajak sanak famili untuk berkurban bersama Al-Iman, baik disembelih sendiri atau diwakilkan. Harga hewan kurban hanya 1.900.000-an termasuk biaya perawatan sampai tiba waktu kurban. Tenang saja, pengkurban juga mendapatkan bagian dari hewan sembelihannya. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk kurban bersama Al-Iman. Info pemesanan hubungi nomor 08-131-94x846. Saya Dika Aziz pamit undur diri. Jaga iman, jaga imun, dan selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu.
2: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
3: Wah, nggak kerasa, bentar lagi sudah Idul Adha, waktunya kurban. Bentar-bentar, kalau kurban mesti keluar uang berapa ya? Cara milih hewannya gimana ya? Apa mesti nyembelih sendiri? Kan aku gak bisa nyembelih. Aduh, jadi bingung.
4: Wait, tenang. Kurban di Al-Iman aja.
3: Kurban di Al-Iman?
4: Iya, kamu gak perlu repot lagi cari hewan kurban berkualitas. Ada domba, kambing, sapi kolektif 7 orang dengan harga terbaik.
3: Tapi, kalau pesan jauh-jauh hari, bakal kena tambahan biaya nggak ya?
4: Jangan khawatir, harga hewan kurban sudah termasuk ongkos kirim, perawatan, penyembelihan, bahkan menyalurkan kurban kamu.
3: Cara pesannya gimana?
4: Cara pesannya gampang banget. Hubungi nomor 085-704-018-561 atau di nomor 08-73x04x846. Tentukan hewan kurbanmu, kirim bukti transfer, sudah deh. Tinggal tunggu update dari Al-Iman.
3: Oke deh, aku pesan sekarang. Wah, alhamdulillah, kurban makin tenang dan gak ribet dengan kurban bersama Al-Iman.
5: Berkurban jadi tenang dan mudah bersama kurban Al-Iman.
6: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
7: Oke, makasih bos. Alhamdulillah, gaji sudah cair. Bismillah, bisa umroh ini.
8: Bentar, cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar. Apalagi buat istri sama anak. Belum lagi kebutuhan lainnya. Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
9: Mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi?
8: Hah? Emang bisa?
9: Bisa. Rencanakan ibadah umrohmu dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel. Kamu nggak perlu bingung dengan tabungan umroh ini. Kamu juga bisa merencanakan tabungan sesuai paket dan kemampuanmu.
8: Tapi aman nggak ya?
9: Jangan khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba, dengan virtual akun sendiri.
8: Wah, cara ikutnya gimana?
9: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081-38-24x846 atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Lengkapi persyaratan, sudah deh. Semangat tabung untuk ke Tanah Suci.
8: Oke, pulang kerja langsung daftar.
9: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah.
10: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000. Khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
11: من الشيطان الرجيم
12: وإذا قرئ القرآن

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
2: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
1: Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyawmin 'adzim.
2: Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar?
1: Yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin.
2: Yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.
1: Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin.
2: Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijin.
1: Wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum.
2: Tahukah kamu apakah sijin itu? Ialah kitab yang bertulis.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin.
2: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa.
1: Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
2: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu.
1: Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksimun.
2: Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka.
1: Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun.
2: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka.
1: Thumma innahum lasalul jahim.
2: Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
1: Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun.
2: Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan.
1: Kalla inna kitabal abrari lafi 'illin.
2: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu tersimpan dalam 'illiyyin.
1: Wa ma adraka ma 'illiyyun.
2: Tahukah kamu apakah 'illiyyin itu?
1: Kitabun marqumun yashhaduhu al-muqarrabun.
2: Yaitu kitab yang bertulis yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrara lafi na'imin 'alal ara'iki yanzurun.
2: Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
2: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan.
1: Yusqawna

0: bangun.
1: Mereka diberi minum dari khamer murni yang di lak tempatnya. Laknya adalah kesturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.
0: Wa mizajuhu min tasnimin 'aynan yashrabu biha al-muqarrabun.
1: Dan campuran khamer murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang dekatkan kepada Allah.
0: Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman.
0: Wa idza marru bihim yataghamazun.
1: Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.
0: Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin.
1: Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira.
0: Wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladhallun.
1: Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat.
0: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ.
1: Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin.
0: فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ.
1: Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir.
0: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ.
1: Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
0: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Idza as-samaa'u syaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat.
1: Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh.
0: Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adhinat li rabbiha wa huqqat.
1: Dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Pada waktu itu, manusia akan mengetahui akibat perbuatannya.
0: Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih.
1: Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya.
0: Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira.
1: Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.
0: Wa yanqalibu ila ahlihi masrura.
1: Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira.
0: Wa amma man utiya kitabahu wara.
1: Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir.
0: Bala inna rabbahu kana bihi basira.
1: Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bukan demikian. Yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
0: Fala uqsimu bisyafaqi wal layli wa ma wasaqa wal qamari idza ittasaqa.
1: Maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja, dan dengan malam dan apa yang diselubunginya, dan dengan bulan apabila jadi purnama. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan.
0: Fama
1: mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud.
0: فَلِلَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ.
1: Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya, padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.

0: Maka beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ.
0: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan hari yang dijanjikan, dan yang menyaksikan, dan yang disaksikan. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit.
1: An-nari dhatil waqudi idh hum 'alayha qu'ud.
0: Yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya.
1: Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud.
0: Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman.
1: وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ.
0: Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, lagi Maha Terpuji.
1: الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ.
0: Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar.

0: kabir.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar.
0: Inna batsya rabbika lasyadid.
1: Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras.
0: Innahu huwa yubdi'u wa yu'idu wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid.
1: Sesungguhnya Dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, yang mempunyai arsy lagi Maha Mulia.
0: Fa'alun lima yurid.
1: Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakinya.
0: Hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Thamud.
1: Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang, yaitu kaum Fir'aun dan kaum Thamud?
0: Balilladzina kafaru fi takdzib.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir selalu menustakan.
0: Wallahu min waraihim muhit.
1: Padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka.
0: Bal huwa Qur'anun majidun fi lawhin mahfuz.
1: Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Qur'an yang mulia, yang tersimpan dalam lauh mahfuz.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan. Roadshow keimanan mengangkat tema Dzulhijjah Family Project, bertempat di Masjid Jami Makkah Surabaya. Bulan Dzulhijjah adalah musim pahala, memperbaiki ibadah dan memperkuat keimanan. Mari hadir bersama keluarga dalam kajian spesial yang insya Allah penuh faedah. Bersama dua pemateri yang berkompeten, bersama Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far LC, MPD, dengan tema Mendulang Pahala Haji di Negeri Sendiri. Sesi kedua bertemakan Tanya Jawab Fikih Kurban dan Penyembelihan. Dan bersama Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI, dengan tema Belajar dari Kesabaran Hajar dan Kebijaksanaan Ibrahim. Jangan sampai terlewatkan kajian spesial di bulan Dzulhijjah. Simak hanya di Al Iman TV dan Radio Suara Al Iman.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang
2: mati. You follow Instagram Al Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Masyaallah muslimin, para pemirsa Al-Iman TV dan pendengar Radio Suara Iman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufiknya, diberikan perlindungannya dan dijauhkan dari berbagai macam malapetaka. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Azza wa Jalla. Khususnya nikmat yang terbesar, nikmat Islam, nikmat iman. Maka marilah kita menjaga nikmat ini dengan senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah ini. Syukur dalam bentuk menjalankan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla yang menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Jalla Jalalu, sehingga Allah akan menambah nikmat-nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, kata Allah, maka aku akan menambah nikmat-nikmat itu kepada kalian. Bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, dan bersyukur dengan amalan perbuatan sebagai bentuk menjalankan perintah Allah. Wa'malu ala Dawuda syukra. Beramallah wahai keluarga Nabi Daud sebagai bentuk syukur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita membahas tauhid yang merupakan hak-hak Allah Azza wa Jalla atas setiap hamba-hambanya dan macam-macamnya. Kita masuk saat ini pada bab yang berikutnya dalam kitab tauhid. Bab man haqqaqat tauhida dakhal jannata bighairi hisab. Bab orang yang memurnikan tauhid akan masuk surga tanpa hisab. Bab ini penulis yaitu Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah membawakan bab ini sebagai penyempurna akan bab sebelumnya, yaitu bab tentang keutamaan tauhid. Dengan tauhid dapat menghapus dosa-dosa. Pada bab sebelumnya menjelaskan keutamaan tauhid, pada bab ini menjelaskan tentang seorang akan masuk surga tanpa hisab tatkala dia bisa memurnikan tauhidnya. Maka beliau membawakan bab man haqqaqa tauhid. Siapa yang memurnikan tauhid? Memurnikan tauhid, dia akan masuk surga, dakhala jannah bighairi hisab. Masuk surga tanpa melalui hisab. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghisabnya atas kesalahan-kesalahan yang dia lakukan tatkala dia memurnikan tauhid. Dia memurnikan tauhid, Allah Azza wa Jalla tidak akan menghisabnya tatkala dia benar-benar memurnikan tauhid. yaitu dengan dia membersihkan dari syirik, menjauhkan diri dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal-hal yang dapat mengotori tauhidnya dari perbuatan dosa dan maksiat. Dan memberikan tauhid hadirin dan mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan tiga hal, tiga perkara. Perkara yang pertama, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tafrisuhu minasyirk, memurnikan tauhid adalah membersihkannya dari syirik, wa yakunu illa bi umurin salasa, dan memurnikan tauhid ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan tiga perkara ini, tiga kiat. Kiat yang pertama adalah al-ilm, seorang hendaknya dia berilmu, yakni mengetahui tentang hak Allah, mengetahui tentang hak-hak Allah, mempelajari tentang hak-hak Allah Azza wa Jalla, mempelajari tentang apa itu pemurnian tauhid dan bagaimana cara memurnikan tauhid yang dapat menjauhkan dari azab, yang dapat memasukkan ke surga tanpa hisab dan azab. Allah memilih kita untuk belajar tentang ini. Allah berfirman, wa'lam fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah, berilmulah, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama harus dengan ilmu. Yang kedua, memberikan tauhid dengan akidah, kita meyakininya. Setelah kita berilmu, kita harus berakidah, berkeyakinan. Maka jika seorang telah mengetahui tentang suatu, hendaknya dia yakin. Ketika kita mengetahui tentang hak Allah, maka kita yakin. Jangan kita menyombongkan diri, jangan kita menolak apa yang Allah telah sampaikan di dalam Al-Quran. Ya, Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang menolak dari memurnikan tauhid. Allah mengatakan tentang orang musyrikin yang menyombongkan diri, aja'al al-alihata ilahan wahida. Orang musyrik mengatakan, apakah dia Muhammad SAW menjadikan Tuhan-Tuhan yang disembah itu hanya Tuhan yang satu. Jadi mereka menolak, mereka mengingkari. Maka harus diyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak kita ibadah, yang kita sembah. Dan memberikan tauhid yang ketiga adalah dengan kita al-inqiyad. Al-inqiyad yaitu dengan kita menerapkan tauhid ini dalam kehidupan kita. Kita realisasikan tauhid ini dalam kehidupan kita. Jika kita telah mengetahuinya, kita juga telah meyakininya, maka kita hendaknya merealisasikan, mengamalkan tauhid ini, mentahqiq tauhid, memurnikan tauhid ini. Maka dengan tiga ini, seorang mentauhidkan Allah, memurnikan tauhid dengan tiga tahapan ini, dengan ilmu, dengan keyakinan, dan dengan amal, maka dia telah memurnikan tauhid yang dapat memasukkannya ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan penulis di sini membawakan beberapa ayat-ayat, dua ayat tentang perintah memurnikan tauhid yang dapat memasukkan surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ayat yang pertama, Allah berfirman, Allah Azza wa Jalla berfirman, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yaku minal musyrikin, dalam surat An-Nahl ayat 120. Allah berfirman yang artinya, Inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim, karena ummatan, dia adalah seorang imam, dia adalah seorang pemimpin, lil'anitan lillah, dan dia adalah hamba yang sangat patuh kepada Allah, qanitan. Dia adalah imamnya, patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hanifan, dan dia hamba yang hanif. Ya, hanif di sini artinya dia berpaling dari syirik dan menuju kepada tauhid. Walam yakun minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah. Dan Nabi Ibrahim, beliau contoh tauladan di dalam memurnikan tauhid. Allah menetapkan Nabi Ibrahim ini sebagai hamba yang memurnikan tauhid karena beliau memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, Allah katakan, Inna Ibrahim kana ummatan. Nabi Ibrahim itu adalah seorang ummah, seorang imam. Dia adalah seorang pemimpin, seorang tauladan. Dia seorang pemimpin yang diikuti oleh banyak umat, sehingga beliau digelar dengan Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Kebanyakan turunan-turunan nabi adalah dari keturunannya Nabi Ibrahim. Dan beliau Allah juluki dengan imam karena beliau seorang yang benar-benar teguh, kokoh di atas tauhid, di tengah banyaknya manusia menentangnya. Seluruh manusia saat itu menentang Nabi Ibrahim. Beliau sendiri, beliau satu-satu berdiri sendiri di dalam sabar, dalam beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai beliau dibakar dan seterusnya dia tetap bersabar, sehingga Allah menyelamatkan beliau. Ini ciri pertama beliau. Ciri yang kedua adalah qanitan lillah. Dia hamba yang kunut, yang sangat taat. Kunut itu artinya dawamut ta'ah, senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana juga Allah sifatkan Nabi kita Muhammad SAW sebagai hamba yang qanit, hamba yang senantiasa taat kepada kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang senantiasa taat, patuh kepada Allah. Jadi ini ciri-ciri yang kedua, hamba yang memurnikan tauhid, senantiasa patuh kepada Allah, taat kepada Allah Jalla Jalala. Ciri-ciri yang ketiga Nabi Ibrahim adalah hanifan. Dia hamba yang hanif. Hanif itu artinya apa? Ma'ilan anisyirki, berpaling dari syirik. Dia menjauhi segala sekutu selain Allah Azza wa Jalla. Dia berpaling dari syirik. Dan juga makna hanif, muja'aliban likulli ma yukhalifu ta'ah. Dia menjauhi segala yang menyelisihi ketaatan kepada Allah. Semua yang keluar dari ketaatan beliau jauhi. Ini juga hanif artinya. Hanif menjauh dari syirik, juga menjauh dari apa-apa yang memalingkan dari ketaatan. Menjauh dari apa-apa yang menyelisihi ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tetapkan di sini sifat Nabi Ibrahim hanifan, yakni yang jauh dari syirik, dan jauh dari durhaka kepada Allah Jalla Jalal, jauh dari menyelisihi ketaatan dan perintah Allah. Sifat yang berikutnya, keempat, Nabi Ibrahim boleh melihat keinginan musyrikin dan dia tidak termasuk hamba-hamba yang berbuat syirik. Dia tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Artinya beliau selalu di atas tauhid dan beliau terjaga dari kesyirikan, baik syirik yang besar maupun syirik yang besar, yang kecil. Jadi ini bagian dari hanif, menjauh dari syirik adalah bagian dari hamba-hamba yang hanif. Karena hanif artinya berpaling dari syirik menuju tauhid. Sedangkan Allah menambahkan wajib menjauh syirik ini sebagai penguat bahwa beliau orang yang jauh dari syirik, bagian dari hamba-hamba yang dijauhkan dari kesyirikan, penghambaan kepada makhluk, kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari keempat sifat ini yang ada pada diri Nabi Ibrahim, Allah kuatkan beliau di tengah badai gangguan musuh-musuhnya, musuh-musuh tauhid. Beliau tetap teguh, bersabar di dalam menjalani ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Beliau benar-benar yakin akan balasan dari Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala Allah memuji seseorang hamba, ini ada dua tujuan. Ketika Allah memuji Nabi Ibrahim, ini ada dua tujuan. Yang pertama menunjukkan Allah mencintai hamba ini. Allah mencintai hamba yang Allah puji ini. Ini yang pertama. Allah mencintainya karena dia memiliki sifat-sifat ini. Dia memiliki sifat seorang imam, teladan, seorang yang sangat patuh kepada Allah, seorang yang hanif, ya, yang jauh dari syirik dan jauh dari segala yang menyelisih ketaatan, seorang yang jauh dari kesyirikan, tidak termasuk hamba-hamba yang musyrik. Allah puji, Allah cinta juga kepada. Dan tujuan yang kedua, ketika Allah memuji seorang hamba dalam Al-Quran, tujuannya agar kita bisa mengambil pelajaran darinya dan mengikutinya. Agar kita mengikuti dan mengambil sifat-sifat yang Allah puji tersebut, kita bisa mencontohi Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita menjadi hamba yang mencontohinya dalam sifatnya sebagai seorang tauladan, seorang imam. Seorang imam artinya pemimpin. Kita berusaha menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri, kemudian pada keluarga, pada istri dan anak-anak, begitu juga seorang wanita kepada anak-anaknya. Dia menjadi pemimpin, juga dia bisa menjadi hamba yang qanit, yang sangat patuh kepada Allah, selalu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan juga menjadi hamba yang hanif, yang jauh dari syirik, benar-benar yakin pertolongan itu dari Allah, bukan dari manusia, bukan dari makhluk. Pertolongan datang dari Allah, benar-benar kuat tergantungnya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah Jalla Jalaluh, dan dia benar-benar hanya mengharapkan kepada Allah dan memohon hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Benar-benar hanif, ya? Jauh dari syirik dan jauh dari menyelisihi ketaatan kepada Allah Jalla Jalla, dan berusaha untuk menjauhi segala kesyirikan dan pelaku syirik. Ini adalah ciri-ciri hamba-hamba yang mentahkik tauhid, menerapkan dan memurnikan tauhid yang akan menjauhkan dia dari hazab dan memasukkan ke surga tanpa melalui hisab, tanpa melalui azab. Allah menyuruh kita untuk mengambil tauladan dari Nabi Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh bagi diri kalian, pada diri Ibrahim, terdapat contoh yang baik, ya, contoh yang baik dan juga orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim yang selanjutnya dari para Nabi. Maka ini ayat yang pertama mengenai pemurnian tauhid. Ayat yang kedua, Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 59. Allah berfirman, "Walladzina hum rabbihim la yushrikun." Jadi ayat ini didahului oleh ayat sebelumnya, "Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun." Sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman, orang beriman yang masuk surga adalah orang-orang yang rasa takut kepada Allah membuat

Jadi kenapa beliau memakai ayat ini sebagai ayat dalil membumikan tauhid? Karena bagian dari membumikan tauhid adalah merasa takut kepada Allah. Dan merasa takut kepada Allah tatkala seorang menyelisihi Allah, menyelisihi perintah Allah, menyelisihi dan melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagian dari mengurangi tauhid. Ketika seorang melanggar larangan Allah, terjatuh ke dalam maksiat, terjatuh ke dalam langgaran terhadap perintah Allah, maka dia tidak memurnikan tauhid dengan benar. Sampai dia menjadi hamba yang takut kepada Allah, kemudian meninggalkan maksiat. Allah katakan, Inna alladhina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sungguh mereka yang beriman, maksudnya yang benar-benar memurnikan tauhid, mereka adalah orang-orang yang dari merasa takut kepada Allah, mereka takut dari azabnya ketika mereka menyelisihi perintah Allah, menyelisihi, melanggar aturan Allah Azza Jalla. Dan melanggar aturan Allah itu mencakup berbuat syirik dan berbuat dosa dan maksiat. Maka perbuatan maksiat dengan makna secara umum itu bagian dari kesyirikan, walaupun ini bukan termasuk syirik yang secara khusus, tetapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa kemaksiatan itu secara umum juga bisa dikategorikan bagian dari syirik. Bagian dari syirik karena kemaksiatan itu didorong oleh hawa nafsu. Jadi dia terdorong oleh hawa nafsu dan menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Afa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa?" Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang telah menjadikan tuhan-tuhannya adalah hawa nafsunya? Maka kemaksiatan secara umum itu bagian dari syirik. Tetapi secara khusus, kemaksiatan terbagi menjadi dua. Syekh Utsaimin menjelaskan, "Wabin nisbati li ma'nal akhas." Dinisbatkan kepada makna yang khusus, bahwa kemaksiatan itu dibagi oleh para ulama menjadi dua, kismain. Yufassimuha al-ulama kismain. Allah membagi kemaksiatan menjadi dua. Yang pertama adalah syirik. Kemaksiatan yang pertama adalah perbuatan syirik. Kemaksiatan yang kedua adalah fusuk, perbuatan dosa-dosa dan maksiat. Supaya tidak salah paham, sebagian muslimin yang sudah mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah, terkadang mereka terjatuh ke dalam maksiat, terjatuh ke dalam perbuatan dosa-dosa besar, dan mereka merasa bahwa dosa-dosa besar ini tidak akan membahayakan mereka, atau nanti di akhirat mereka tidak akan diazab, atau nanti mereka akan langsung dimasukkan surga oleh Allah karena mereka memiliki tauhid. Ya, ini salah paham tentang tauhid, ya. Salah paham tentang arti dari tauhid yang bisa memasukkan ke surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, bagian dari tauhid juga adalah memurnikan tauhid yang dapat memasukkan surga dan melalui tanpa azab, melalui tanpa hisab, adalah dengan dia menjauhi maksiat.

menjauhi dosa-dosa dan maksiat. Karena tadi Syekh Utsaimin ingin menjelaskan bahwa kemaksiatan ada yang dimaknai dengan makna umum, ada yang dimaknai dengan makna yang khusus. Kalau kemaksiatan secara umum itu syirik, ya, secara umum kesyirikan itu bagian dari maksiat kepada Allah, ya. Karena apa? Maksiat itu keluar dari hawa nafsu. Dan ketika dia menuruti hawa nafsu, dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan selain Allah. Afawaita manittakhadha ilahahu hawa. Tidak tampu melihat orang-orang yang telah menjadikan Tuhannya sebagai hawa nafsunya. Ya, hawa nafsunya dia jadikan Tuhan. Maka dia terus memperturut hawa nafsunya. Setiap kali hawa nafsunya mengajak dia kepada maksiat, dia turut, dia ikuti. Dia selalu mengikuti, selalu turut. Maka ini orang yang telah menjadikan hawa nafsunya Tuhan, Tuhan selain Allah. Maka maksiat secara umum itu syirik. Ya, bagian dari kesyirikan yang menentukan Allah. Namun, apakah seluruh maksiat ini mengeluarkan seorang dari Islam? Apakah seluruh maksiat itu membuat seorang kafir keluar dari Islam? Atau apakah seluruh maksiat menjadikan seorang itu di neraka, dia kekal selamanya atau tidak? Maka itu akan diketahui melalui pembagian yang berikutnya, yaitu pembagian maksiat secara khusus. Maksiat secara khusus terbagi dua. Yang pertama adalah syirik, dan yang kedua adalah fusuk, dosa-dosa dan maksiat. Adapun yang pertama syirik, maka jika itu syirik besar, maka syirik besar Allah tidak akan mengampuninya selama-lamanya. Dan seorang jika dia masuk ke dalam neraka, dia kekal. Dan seorang itu ketika dia berbuat syirik besar, dia keluar dari Islam. Ya, dia keluar dari Islam. Contoh ketika dia berdoa kepada selain Allah, dia meminta kepada orang mati, meminta kepada kuburan, meminta kepada berhala. Dia bertawassul kepada orang yang sudah mati, dan dia berdoa kepada orang mati ini. Tapi dia berdoa kepada Allah. Dan ini tawassul, ini syirik besar. Maka statusnya keluar dari Islam. Dia berbuat syirik besar, keluar dari Islam. Dan dia, ketika dia meninggal, dan dia masih melakukan itu, dia bertaubat darinya, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah. Dia tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Orang pelaku syirik besar ini. Jadi syirik terbagi dua, syirik besar yang tidak akan diampuni Allah, statusnya menjadi kafir. Yang kedua syirik kecil. Syirik kecil yaitu syirik yang telah disebutkan oleh syariat, ini bagian dari syirik kecil, tetapi tidak mengeluarkan dia dari Islam. Tidak mengeluarkan dia dari agama. Seperti dia berbuat riya, ya, dia riya dalam sholatnya dan ibadahnya, atau dia bersumpah dengan selain nama Allah, atau dia mengatakan kalau bukan karena fulan tentu saya sudah jadi begini dan begitu, ya, itu bagian dari syirik kecil. Dan ini kemaksiatan jenis pertama adalah syirik. Tidak akan diampuni oleh Allah jika itu syirik, syirik besar. Adapun kemaksiatan jenis kedua adalah fusuk, dosa-dosa dan maksiat. Fusuk itu adalah setiap dosa-dosa dan maksiat yang di bawah syirik, yang statusnya di bawah syirik, yang tidak menjadikan seorang itu sampai kepada derajat syirik, syirik besar atau syirik kecil. Tapi dia dibawa syirik. Seperti dia membunuh, memakan harta riba, berzina, meminum khamar, dan semua dosa-dosa yang dibawa syirik,
ini dinamakan maksiat atau fusuk. Dan fusuk ini atau dosa-dosa besar yang dilakukan ini tidak mengeluarkan dia dari Islam, tidak menjadikan dia keluar dari Islam, tetapi dia terancam neraka, dia terancam azab di neraka, ya. Dan pelaku dosa besar, dia terancam azab di neraka jika dia tidak bertobat, jika dia belum sempat bertobat di dunia ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Dalam surat Al-Imran ayat 135 Allah berfirman yang artinya, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, dan mereka-mereka yang berbuat zina, melakukan zina, أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, atau mereka menzalimi diri mereka, berbuat maksiat, zakarullah, dan mereka yang akan berbuat maksiat itu, mereka yang ingin berzina, mereka yang ingin berbuat maksiat, mereka mengingat Allah sehingga mereka tidak jadi melakukan maksiat itu. Kemudian mereka meminta ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa mereka. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Jadi mereka yang terjatuh dalam berbagai maksiat, mereka berbuat zina dan berbuat zalim, kemudian mereka mengingat Allah, artinya mereka yang belum sempat melakukan, mereka mengingat Allah, atau mereka yang sudah terjatuh dalam maksiat, kemudian mereka mengingat Allah, ingin bertobat, mereka memohon ampun, mereka memohon ampun kepada Allah atas dosa yang mereka lakukan. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah, artinya Allah mengampuni mereka yang beristighfar, memohon ampun, yang bertobat. Walau yusiru ala ma fa'alu hum ya'lamun, dan mereka tidak melanjutkan apa yang mereka lakukan, tidak menerus maksiat tersebut, tidak melanjutkan maksiat tersebut sedangkan mereka mengetahui. Jadi orang-orang yang bertobat seperti ini, dia benar-benar telah memurnikan tauhid, sehingga Allah akan memasukkan dia ke surga tanpa melalui azab jika dia bertobat. Jadi ini arti dari memurnikan tauhid, artinya dia memurnikan dengan dia menjauhi syirik yang dapat membatalkan seluruh amalannya, yang dapat mengeluarkan dia dari Islam, yang dapat mengekalkan dia selamanya ke dalam neraka, dan juga menjauhi maksiat. Dan ini bagian dari penyempurnaan tauhid, menjauhi dosa-dosa, menjauhi maksiat, maka dia benar-benar akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kemudian beliau Imam Muhammad At-Tamimi melanjutkan membawakan dalil dari hadis tentang keutamaan mereka yang memurnikan tauhid dan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Husain bin Abdul Rahman beliau adalah seorang tabi'in
Usaid bin Abdul Rahman. Dia mengatakan, untuk Indah Sa'id Ibn Jubair, suatu hari aku pernah duduk-duduk bersama Sa'id bin Jubair. Artinya aku pernah berada di majlisnya Sa'id bin Jubair. Jadi Usaid bin Abdul Rahman pernah berada di majlisnya Sa'id bin Jubair. Dan Sa'id bin Jubair juga seorang tabi'in. Kemudian Sa'id bin Jubair mengatakan, ya, Sa'id bin Jubair seorang tabi'in, seorang ulama besar, seorang imam. Dia mengatakan dan bertanya kepada orang-orang yang ada di majlisnya, ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadha al-bariha? Siapa di antara kalian yang tadi malam melihat bintang jatuh? Siapa di antara kalian yang semalam itu dia melihat bintang jatuh? Maka Husain riwayat mengatakan, "Qultu'ani, saya yang melihat, saya melihat." Kemudian kata Husain, saya mengatakan kepada Sa'id, "Amma ini lam akun fi salati." Adapun saya tadi malam, saya melihat bintang jatuh, tapi saya saat itu tidak lagi sholat malam. Ya, ini menunjukkan ketawaduannya, rendah hatinya pada orang lain, pada gurunya, para ulama. Dia rendah hati, tawadu. Dan dia tidak mau menunjukkan amal dia. Khawatir amalnya menjadi liar baginya, menjadi sum'ah. Maka dia katakan, tapi saya tidak sholat malam, walaupun saya melihat ada bintang jatuh. Maka saya mencoba melanjutkan bertanya, ya, kenapa tidak sholat malam? Kata Husain, lakini ludiktu, tapi saya tersengat binatang, tersengat kalajengking. Jadi ini sebab Husain tidak sholat malam, bukan karena beliau mengentengkan sholat malam, tapi kalau memang ada alasan, beliau disengat kalajengking, sehingga beliau kesakitan. Kata Sa'id bin Jubair, fama sholata, terus apa yang kau lakukan? Ketika kau tersengat, apa yang kau lakukan? Apa obatnya? Kata Husain, iltaqa itu. Saya minta diruqyah. Saya diruqyah. Ini obatnya, dia ingin obatnya dengan diruqyah. Maka kata Sa'id bin Jubair kepadanya, fama hamalaka ala dhalik. Apa alasanmu sampai kau berani membuat ini, artinya meminta ruqyah? Maksudnya apakah ada dalilnya akan bolehnya ruqyah, dan meminta ruqyah itu apa ada dalilnya atau tidak? Kata Husain, beliau membawakan dalil karena beliau tidak mungkin melakukan sesuatu kecuali ada contoh, ada dalil, ya. Dia mengatakan, hadithun haddatsana Asy-Sya'bi. Sebuah hadis yang diceritakan oleh Syakbi. Ini hadis yang saya riwayatkan, yang menceritakan kepada kami, yaitu dari Syakbi. Kemudian Sa'id bin Jubair bertanya, wama haddatsaku? Apa yang Syakbi ceritakan kepada kalian hadis tersebut? Qultu haddatsana an Buraidah ibn Husayn. Asy-Sya'bi telah menceritakan hadis ini dari Buraidah bin Husayn. Jadi Asy-Sya'bi ini adalah seorang tabi'in yang meriwayatkan darinya, menceritakan dari sahabat, meriwayatkan dari sahabat Nabi yaitu Buraidah bin Husayn. Dari Buraidah ibn Husayn, anahu qala, bahwasanya Buraidah mengatakan, sahabat Nabi ini mengatakan,
La ruqyata illa min ainin aw huma. Tidak boleh ruqyah kecuali karena terkena air, terkena mata jahat, aw huma, atau tersengat binatang. Ya. Dan ini dimarfukkan, disambungkan kepada Nabi SAW bahwa ini bagian dari sabda Nabi. Tidak ada ruqyah, tidak boleh ruqyah kecuali karena ain terkena sihir atau disengat binatang. Dan ini beliau menjadikan dalil akan bolehnya meminta ruqyah. Taman Jubair atau Sa'id bin Jubair yang mendengar hadis ini dari muridnya Husain, beliau ingin menyampaikan hadis yang lain juga kepada Husain, bahwa hadis yang lain juga ini menjelaskan tentang keutamaan orang yang tidak meminta ruqyah, bahwa dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kata Sa'id bin Jubair, ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh telah berbuat baik orang yang telah mengambil riwayat sampai pada terakhir yang dia dengar. Artinya dia mendengar hadis itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada para sahabat, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Sa'id bin Jubair, walakin haddatsana Ibnu Abbas. Tetapi telah menceritakan kepada kami juga Ibnu Abbas. Ini hadis ini saya riwayatkan dari Ibnu Abbas, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu, dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bersabda, "Uridat alayya al-umam." Telah dinampakkan kepada umat-umat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika Nabi Mi'raj ke langit ketujuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah azza wajalla umat-umatnya. Nabi diperlihatkan tentang gambaran-gambaran umatnya nanti pada hari kiamat. Artinya sudah ada gambaran-gambaran tentang umat nanti di hari kiamat, bagaimana nasib mereka, siapa di antara mereka yang masuk surga, siapa yang tidak, siapa yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nabi mengatakan, aku ditampakkan umat-umatku saat di Mi'raj. Faraitu an-nabiyya wa ma'ahu wahud. Maka di antara umat-umat itu, aku ditampakkan umat manusia seluruhnya ya. Dan di antara itu umat-umat tersebut, ada seorang nabi yang kulihat. Dan bersamanya Ar-Rahab, sejumlah orang. Ar-Rahab itu adalah pengikut-pengikutnya, pengikut Nabi, yang mana jumlahnya antara kisaran 3-10. Ar-Rahab itu adalah kumpulan jumlah pengikut antara 3-9 atau 10. Jadi aku ditampakkan umat, di antara umat ada para Nabi, ada seorang Nabi yang pengikutnya ada sekitar hampir 10 orang. Begitu juga yang sosial mengatakan, wa nabiyya wa ma'u rajulu wa rajulan. Dan aku melihat ada seorang Nabi juga yang lain, bersamanya ada pengikut satu orang atau dua orang. Jadi menunjukkan sedikitnya pengikut Nabi ini. Yang menunjukkan bahwa kebenaran itu tidak selalu banyak. Tidak selalu mayoritas. Kemudian Nabi mengatakan, wa nabiyya wa laysa ma'u ahad. Dan aku melihat seorang Nabi, tetapi tidak ada bersamanya seorang pun. Tidak ada pengikut sama sekali. Artinya tidak selalu kebenaran itu harus diterima oleh orang yang diseru. Dan kalau kita sudah menyampaikan suatu kebenaran dan tidak diikuti, maka sudah mendapatkan pahala. Sebagaimana Nabi ini mendapatkan pahala dari Allah, walaupun tidak ada pengikutnya. Maka Nabi SAW pun mengatakan, idhru fi ali sawadun azim, tiba-tiba dinampakkan kepadaku hitam yang besar setelah itu. Maksudnya hitam yang besar ini artinya
menunjukkan akan jumlahnya jamaah yang sangat banyak, jumlah pengikut yang sangat banyak. Aku ditampakkan hitam besar, artinya manusia yang jumlahnya sangat besar. Fakallah untuk anak umat-Ku. Maka aku mengira dan menyangka bahwa mereka itu adalah umat-Ku. Maka kata malaikat kepada Fakir Ali, maka kata malaikat mengabarkan kepadanya, hada Musa wa kaum. Itu mereka itu adalah Nabi Musa dan kaum. Nabi Musa bersama pengikutnya. Jadi pengikut-pengikut sangat banyak. Jadi ada juga pengikut Nabi yang jumlahnya banyak. Itu juga Nabi bersabda, kemudian aku melihat lagi ke tempat lain, ternyata ada juga jumlah umat, jumlah yang sangat besar, hitam yang sangat besar. Maka aku mengatakan, aku menyangka mereka adalah umatku. Maka malaikat mengatakan, hadi umatku. Ini adalah umatku. Ini benar. Jumlah yang baik juga ada umat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat, hadhihi ummatuk, mereka itu adalah umatmu. Wa ma'ahum 70,000. Kata malaikat, dan bersama mereka itu ada 70,000 orang. Artinya sekian banyak umat itu yang jumlahnya sangat besar, jumlahnya sangat besar, miliaran orang, di sekitar itu kata malaikat ada 70,000 di antara mereka yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Mereka itu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Bayangkan, sekian banyaknya umat ini Nabi Muhammad SAW, yang jumlahnya miliaran, jumlahnya sangat banyak, bahkan lebih. Tapi di antara mereka itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 70,000 orang kata malaikat yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Subhanallah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata riwayat yaitu Sa'id bin Jubair atau Abdullah bin Abbas. Kemudian Nabi pergi meninggalkan majlisnya. Pada falah manzilah. Dan Nabi masuk ke dalam rumahnya. Fakhatan nasu fi ula'i. Kemudian manusia ini, para sahabat Nabi, berdebat dalam membahas siapa mereka itu yang 70,000. Mereka saling berdiskusi, saling memberi argumen. Saya, menurut saya, fulan-fulan. Atau mereka dari kelompok ini, kelompok ini. Fakhatan ma'adhu. Maka para sahabat, sahabat Ibnu Abbas mengatakan, sebagian mereka dari sahabat Nabi ada yang berpendapat bahwa mereka itu yang 70,000 la'allahum alladhina sahibu Rasulullah. Boleh jadi mereka itu adalah orang yang menjadi sahabat Nabi. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi. Kemudian sahabat lain pun memberikan pendapat wafal ma'adhum kalau alladzina ulidu fil Islam. Sebagian mengatakan boleh jadi mereka itu yang 70,000 yang lahir dalam keadaan Islam, terlahirkan dalam keadaan Muslim. Falam yushriku billahi syai'a, dan mereka tidak menyekutukan Allah dengan sedikit pun. Pada kaum Asya, kemudian sahabat lain pun juga ikut memberi pendapat-pendapat lainnya. Sampai Rasulullah keluar dari rumahnya, fakharaja alaihim Rasulullah sallallahu fa'baru. Rasulullah keluar dari rumahnya mungkin karena melihat sahabat lagi membahas 70,000 itu. Maka Rasulullah keluar menyamperi mereka dan beliau mengabarkan tentang 70,000 itu, siapa yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab itu. Kata Rasulullah sallallahu humul ladina la yastarfiruna wa la yaktaruna wa la yatatayyaruna wa la rabbihim yatawakkaluna. Mereka-mereka itu adalah mereka yang tidak meminta ruqyah, dan mereka yang tidak mengobati dengan besi panas,
ya, mereka yang tidak berobat dengan besi panas atau api, dan mereka itu juga mereka yang tidak bertatayur. Tatayur itu menganggap sial dengan burung, menganggap sial dengan sesuatu, tatayur namanya. Dan mereka juga adalah mereka yang ala rabbihim yatawakkalun, yang senantiasa bertawakal kepada Tuhan mereka, kepada Allah. Jadi empat ciri ini yang Nabi sebutkan, jika ada pada diri seorang, maka dia masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ciri yang pertama, tidak mau meminta ruqyah, tidak meminta ruqyah. Ciri yang kedua, tidak berobat dengan besi panas. Ciri yang ketiga, tidak tatayur, menganggap sial dengan burung. Ya, ketika burung, dia akan keluar, ketika dia musafa, dia melihat ke burung. Jika burung tersebut terbang ke kanan, berarti ini nasibnya baik, dia lanjutkan safarnya. Tapi jika burung ini berarah ke kiri, dia tidak jadi berangkat karena merasa akan ada sial seterusnya. Jadi ini salah satu contoh tatayur. Walaupun ada tatayur yang lebih, yang lainnya dari menganggap sial, menganggap sial atau nas dengan waktu, ya. Ada yang menganggap sial dengan waktu, dengan hari, dengan tanggal, dengan hal-hal lainnya, ya. Ini tidak boleh. Tidak boleh, hukumnya haram. Bagian dari syirik, ya. Tatayur ini, syirik kecil. Juga mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini, para ulama menyimpulkan dari masalah yang Rasul sebutkan ini tentang hukum ruqyah. Ruqyah ini apakah boleh atau haram? Maka para ulama membagi ruqyah menjadi dua. Yang pertama, syirik. Merupakan kesyirikan kepada Allah, haram. Dan juga haram, yaitu ruqyah dengan mantra-mantra, dengan bacaan-bacaan atau mantra-mantra yang tidak ada isti'azah, tidak ada minta pertolongan kepada Allah di dalamnya. Tetapi mantra-mantra tersebut dibaca untuk memohon pertolongan kepada jin atau syaitan, ini hukumnya syirik. Ruqyah seperti ini yang dilarang, ya, dalam agama, syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ruqyah yang kedua, ruqyah yang dibolehkan. Ruqyah yang dibolehkan itu adalah meruqyah dengan ayat-ayat Allah. Yang meminta ruqyah, ini juga boleh. Tapi meminta ruqyah dengan ayat-ayat Allah. Kepada seorang yang bisa membacakan ruqyah tersebut, membacakan ayat-ayat dan hadis-hadis atau doa-doa yang terkandung dalam hadis, yang di dalam terkandung permohonan kepada Allah. Permohonan kepada Allah tidak ada untuk kesyirikan atau permintaan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka ruqyah seperti ini dengan ayat Al-Quran, dengan hadis, dengan doa-doa yang datang dari hadis, ini diboleh. Ini hukumnya boleh. Namun, hendaknya seorang lebih baiknya dia meruqyah dirinya sendiri. Itu lebih baik. Supaya dia masih masuk ke dalam harapan yang diberikan oleh Nabi SAW ini. Orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab adalah mereka yang tidak minta diruqyah. Tapi dia bertawakal kepada Allah, usaha dia meruqyah dirinya sendiri dengan membacakan ayat-ayat, usaha menjalankan kewajiban, ya, menjauhi yang diharamkan Allah, sehingga Allah menjauhkan dia dari syaitan.
dia berzikir, membekali dirinya dengan zikir pagi, zikir petang, dan dia terus merupiah diri, menjauhi dari rumahnya alat musik, lagu-lagu dan seterusnya, dan menggantinya dengan Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Insya Allah syaitan akan kabur dari kemudian Ukasha, seorang sahabat Nabi. Jadi hadis ini belum selesai. Ketika para sahabat mendengar ciri-ciri orang yang masuk surga dan berisap dan dalam azab ini, seorang sahabat Nabi yang bernama Ukasha bin Mihsan mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, Allah ja'alani minhum. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar saya termasuk bagian dari mereka. Ini yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Maka Rasulullah SAW bersabda, anta minhum. Engkau termasuk bagian dari mereka yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Ini kabar gembira buat Ukasha, bagian dari sahabat yang dikabarkan masuk surga. Ya, karena ada sebagian sahabat-sahabat yang Rasulullah sudah sampaikan nama-namanya yang masuk surga. Mereka atau sahabat yang masuk surga telah disampaikan nama-namanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 10 orang ya, yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Ukasha. Kemudian seorang sahabat yang lainnya bangkit dan juga ingin mengatakan hal itu kepada Nabi SAW. Seorang sahabat lainnya mengatakan bahwa Nabi ingin menutup permintaan karena banyak sahabat yang duduk di situ. Kalau semuanya minta kepada Nabi, ya akan habis waktunya Nabi mendoakan mereka yang sangat banyak. Tapi Nabi ingin menutupnya dan mengatakan, sabab kami, Ukasha. Engkau sudah didahului oleh Ukasha. Ya, Nabi menutupnya. Ini diantara penafsiran para ulama. Sebagian ulama lainnya mengatakan, ini pendapat yang kedua, orang yang meminta doa yang kedua tadi, orang munafik. Sehingga Nabi tidak mendoakan. Jadi ini diantara riwayat-riwayat tentang orang yang meminta doa yang kedua ini. Jadi, di dalam hadis ini, hadirin yang dihormati Allah, pekerjaan penting tentang keutamaan memurnikan tauhid. Bahwa seorang yang memurnikan tauhid ini dia benar-benar akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan diantara bentuk memurnikan tauhid adalah dengan menjalankan 4 perkara ini. Tidak meminta diruqyah, tidak berobat dengan besi panas, tidak bertatayu menganggap sial dengan sesuatu, dan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada pertanyaan yang datang kepada sebagian ulama tentang apakah perkara yang dapat memasukkan surga tanpa hisab dan azab hanya 4 ini yang disebutkan, atau benar-benar harus memurnikannya dengan menjauhi dosa-dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, walau qala qail biikhtisar ala ma fi hadzal hadis, kalau ada seorang yang mengatakan tentang hadis ini, wahwa annahum la yasarqun wa la yatawun wa la yatatawun wa anna ma'ada hadha la yamna' min dufil jannah. 4 perkara yang disebutkan Nabi SAW ini, tidak meminta ruqyah, tidak berobat dengan besi panas, tidak tatawun, ya, tidak dia senantiasa bertawakal kepada Allah, adapun selain itu tidak akan menghalangi dari masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Maka ini tidak benar. Karena ada hal-hal lain yang dapat menghalangi dari masuk surga. Yaitu maksiat. Ya, ini dapat menghalangi dari masuk surga
tanpa hisab, tentang

0: tanpa azab. Adapun Rasulullah SAW menyebutkan di sini ini sebagai bentuk contoh dari menjauhi dosa-dosa dan maksiat. Yang mana setiap orang harus dia menjauhi dosa-dosa dan maksiat agar dia dijauhkan dari agar dia dijauhkan dari azab Allah dan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Karena perbuatan maksiat, jika seorang belum bertobat darinya, di akhirat dia akan kembali kepada kehendak Allah. Dan maksiat di dalam dibawa syirik. Maksiat atau dosa-dosa besar dibawa syirik, jika dia belum bertobat kepada Allah di dunia dan dia meninggal, di akhirat dia berada di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazabnya. Ya, mengazabnya di akhir. Mengazabnya di neraka. Dan ini banyak hadis-hadisnya tentang cerita yang datang dari para ahli maksiat, bagaimana mereka diazab di neraka. Bagaimana para pembunuh diazab. Ada hadisnya bagaimana para pelaku zina diazab. Ada hadisnya bagaimana para pemakan riba dan seterusnya diazab. Sudah ada penerangannya dari hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Kemudian, apakah mereka kekal jika di bawah syirik, jika perbuatan dosanya di bawah syirik, mereka tidak kekal di neraka. Tetapi, wallahu a'lam berapa lamanya di neraka, Allah yang tahu. Keadaan yang kedua, ya, jika dia belum bertobat, jika Allah kehendaki, Allah akan mengampuni. Melalui apa? Melalui musibah yang Allah berikan dia di dunia. Ya. Melalui musibah. Ya. Jadi Allah mengampuninya itu dengan berbagai macam cara. Bisa dengan musibah yang Allah timpakan dia di dunia. Dia mendapatkan penyakit yang lama, yang berkepanjangan, kemudian dia meninggal dan di akhirat dia dimasukkan ke dalam surga. Atau bisa dengan syafaat, Nabi dan seterusnya. Tetapi seorang muslim tidak pernah dan tidak boleh dia bergantung dengan apapun selain Allah. Ya. Jangan dia bergantung dengan syafaat, jangan dia bergantung dengan tauhid dan seterusnya, karena itu semua tidak bisa menjaminnya untuk masuk surga tanpa hisab dan azab kalau dia masih terjatuh ke dalam dosa-dosa besar dan dosa-dosa dan maksiat. Maka hendaknya dia harus berusaha semaksimal mungkin memperbaiki dirinya, berusaha bertobat dari dosa-dosa dan berusaha menjalankan perintah-perintah Allah Jalla Jalalu. Demikian yang dapat saya sampaikan pada penjelasan kali ini. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Jika ada hal yang ingin ditanyakan melalui tulisan, silakan dikirimkan. Baik. Ada pertanyaan yang masuk, di antaranya, bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana mengingkari ucapan di antara rekan kerja yang sering menceritakan hal-hal syirik dan tidak bermanfaat. Ya, kita hendaknya mengingkarinya. Sebenarnya Rasulullah SAW bersabda, jika kau melihat kemungkaran, maka ingkarilah dengan tanganmu. Jika kau tidak mampu dengan tangan, maka ingkarilah dengan lisan. Sampaikan, ini begini kemungkaran. Jika orang ada mengatakan perkataan syirik, dia katakan, kalau bukan karena Allah dan fulan, tentu saya sudah, dia curi harta saya. Kalau bukan karena polisi atau security, tentu saya sudah dicuri motor saya. Ini ucapan syirik, sampaikan. Ya, ini ucapan tidak boleh, bagian dari syirik, syirik kecil. Ya, bagian dari syirik kecil. Dan lainnya ada ucapan-ucapan yang mengandung syirik, diingatkan. Ketika dia mengatakan demi Nabi, demi Tuhan, dia bersumpah dengan sana Allah, ingatkan itu semua. Atau dia melakukan hal yang haram, ingatkan. Tapi kalau sudah sekali ingatkan, dia masih terus dipakai, itu maka sudah. Selesai. Cukup. Kita ingatkan semampu kita, jika dia melanjutkan lagi, maka alhamdulillah kita sudah memberikan apa yang kita menjadi wajib bagi kita. Jika dia masih terus, berarti itu dosanya. Yang berikutnya, pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz mau tanya di luar tema. Apa maksud perkataan jika punya kemampuan kemudian tidak berkurban, maka jangan dekati masjid kami, padahal si fulan Qurannya di rumah bersama keluarga. Kurbannya di rumah bersama keluarga. Baik, kalau dia berkurban di rumah, berarti dia sudah berkurban. Berarti dia sudah berkurban. Maksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda Nabi, "Man lam yudhi, fala yuqabbalna musallana." Siapa yang tidak berkurban, maka janganlah dia dekati tempat sholat kami. Maksudnya, tempat sholat di masjid, di sholat, tempat sholat tidur ada maksudnya. Ya musallanya ini tempat sholat Idul Adha kami ini, kata Nabi SAW. Ini hanya sebagai bentuk bencinya Nabi kepada orang yang tidak berkurban. Bukan suatu keharaman. Jadi ingat bahwa larangan Nabi itu mencakup dua hal. Yang pertama, larangan yang bersifat haram ketika itu ada ancaman neraka, ya. Ketika Rasulullah melarang sesuatu, maka itu hukum asalnya haram. Jika Rasulullah mengatakan jangan berbuat ini, jangan berbuat itu, maka hukum asalnya haram. Dan ini larangan yang pertama. Larangan yang kedua, larangan yang bersifat makruh. Makruh ini, tatkala Rasulullah melarang sesuatu, tetapi ada di tempat lain Rasulullah melakukannya, atau Rasul atau beliau membiarkan sahabatnya melakukannya, maka larangan ini sebatas makruh. Maka ketika Nabi SAW mengatakan jika ada seorang yang tidak berkurban, maka janganlah didekati musala kami, tempat sholat kami, larangan ini bersifat makruh. Karena di dalam hadis yang lain Nabi SAW menjelaskan bahwa hukum kurban ini sunnah mu'akkadah, ya, hukumnya sunnah mu'akkadah, sunnah yang ditekankan. Rasulullah SAW bersabda, "Man arada an yudahhiya fala ya'khudanna sya'ratahu." Ya, jangan, siapa yang ingin berkurban, maka janganlah dia memotong rambutnya dan juga kukunya. Dari hadis ini Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang ingin berkurban, man arada, siapa yang ingin berkurban, ini menunjukkan bahwa hukum kurban adalah sunnah mu'akkadah, sunnah yang ditekankan. Jadi bukan sekedar sunnah, tapi ditekankan. Sangat dianjurkan bagi kaum muslimin untuk berkurban, karena utamanya, ya, besar. Bagaimana Allah Azza wa Jalla memuji orang yang berkurban, bahwa kurban itu sampai kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa kurban ini tanda keikhlasannya di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tentang kurban, "La yusibana, ya, luhumaha waladimahuha lan yanalaha lam yanawallah dimauha wala nufumuha walakin yanalahu taqwa minkum." Bahwa tidak akan sampai kepada Allah daging-daging kurban itu, tidak juga darah-darah itu, tetapi sampai kepada Allah adalah taqwa kalian kepadanya. Yang sampai kepada Allah adalah keikhlasan kalian dalam berkurban. Yang sampai kepada Allah ketakwaan kalian ketika kalian berkurban. Jadi di pertemuan kurban, kita seorang berkurban yang ikhlas, Allah menjadikan dia bagian dari hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah, yang sampai kepada Allah amalannya, ya, walakin yanaluhu, tapi sampai kepada Allah, ini amalan dia sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini keutamaan, untuk amalannya sampai kepada Allah, dan dia dijadikan bagian dari orang yang bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bambu inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Jiwa manusia adalah ammaratun bisu. Sangat kuat memerintahkan manusia untuk berbuat keburukan. Setiap orang harus belajar, harus mengenal agamanya. Tidak boleh seorang muslim hanya bermodalkan KTP, hanya bermodalkan Islam yang diwariskan oleh orang tuanya, oleh leluhurnya. Tapi setiap muslim harus benar-benar tahu apa itu Islam, apa isi di dalamnya, dan berusaha mengamalkannya sehingga kelak memetik hasilnya dan buah dari amal perbuatannya.
7: Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Suja'ul mu'mini wa syauqatun yushaquha aw syai'un yu'dhihi yarfa'uhu Allah biha yaumal qiyamah darajah wa yukaffir anhu biha dunubahu." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sakit pusing yang dirasakan oleh seorang mukmin dan duri yang menusuknya atau apapun yang mengganggu dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dirinya dengan musibah yang menimpanya tersebut pada hari kiamat kelak satu derajat, dan akan menghapus baginya dengan musibah yang menimpanya tadi satu kesalahan. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani.
8: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu." Kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman. "Wa la tu'minu hatta tahabbu." Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai di antara kaum mukminin. "Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian lakukan kalian akan saling cinta?" "Ya wahai Rasul, tunjukkan kepada kami apa itu sesuatu yang bila kami lakukan maka kami akan saling cinta." Kata Nabi, "Afshus salam bainakum." Tebarkan salam di antara kalian. Dari salam menjadi cinta. Dari cinta iman sempurna. Iman sempurna masuk surga, berawal di salam, berujung di surga.
9: Ilmu ini merupakan salah satu tanda kebaikan dalam kehidupan manusia. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan atas diri orang tersebut, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agama ini. Apakah Allah inginkan kebaikan atas diri kita atau tidak? Maka salah satu tandanya, salah satu barometernya adalah lihat ilmu agama kita. Kalau ilmu kita nambah, kita semakin paham agama, kita semakin paham ayat-ayat Al-Quran, semakin paham hadis-hadis Nabi SAW, kita semakin mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini tanda yang Allah menginginkan kebaikan atas diri.
7: Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Kata beliau alaihissalatu wassalam, innal abda idha sabakat lahu minallahi manzilah lam yablugha bi'amalihi ibtalahullah fi jasadihi au fi malihi au fi waladihi thumma sabbarahu ala dhalik. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, sesungguhnya seorang hamba apabila Allah telah menentukan sebuah tempat baginya di surga kelak, akan tetapi amalnya tersebut tidak bisa mengantarnya mencapai tempat yang telah Allah tentukan tersebut, maka apa yang terjadi? Maka Allah akan mengujinya pada tubuhnya atau hartanya atau anaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dia bersabar atas ujian tersebut.
8: Siapa yang tidak ingin menggapai istiqamah yang janji balasannya dunia akhirat?
5: Istiqamah adalah suatu ungkapan tentang berpegang teguh kepada perintah Allah, baik dengan mengerjakan perintahnya ataupun meninggalkan larangannya.
8: Siapa yang tidak ingin menggapai istiqamah yang janji balasannya dunia akhirat? Di dunia tidak merasakan kegelisahan, kesedihan, di akhirat dipastikan masuk surga, kekal pula abadi di dalamnya. Kalau sudah seperti itu, sampai pun kalau kita bukanlah orang kaya raya, tapi di dunia tidak merasakan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, tidak pula kesedihan, dan di akhirat dipastikan menjadi penghuni surga Allah, saya enggak apa-apa jadi orang miskin, yang penting

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulubsis saub,
2: doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa ulubsis thawbil jadid,
2: doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'alah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida,
2: doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala,
2: kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida,
2: silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah,
2: doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah,
2: dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala,
2: doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuth wal khaba'ith,
2: dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj minal khala',
2: doa keluar WC.
1: Ghufranak,
2: ya Allah, ampunilah diriku.
1: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu',
2: dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Al-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil,
2: doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal, au azilla au uzal, au aghlima au uzlam, au ajhala au yujhala alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillahi walajna, wabismillahi kharajna, wa'ala rabbina tawakkalna, thumma liusallim ala ahlih.
2: Dengan nama Allah, kami masuk rumah. Dan dengan nama Allah, kami keluar rumah. Serta kepada Rabb kami, kami bertawakal.
1: Du'a'u al-zahabi ilal masjid.
2: Doa pergi ke masjid.
1: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik
2: aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, dengan wajah-Nya yang Maha Mulia dan kekuasaan-Nya yang Maha Terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Du'a'ul khuruj minal masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. اللهم إني أسألك من فضلك اللهم عصمني من الشيطان الرجيم.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة الأرض ولكن الغنى غنى النفس. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta benda, akan tetapi yang disebut dengan kekayaan adalah kekayaan hati, kekayaan jiwa. Hadis ini hadis sahih muttafaqun alaih, dikeluarkan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih mereka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini merupakan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat dari kekayaan, hakikat dari al-ghina, kekayaan, kecukupan, kemampuan adalah dilihat dari kepuasan jiwa seseorang terhadap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang namanya kaya. Dia selalu puas, dia selalu bersyukur terhadap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala.

0: مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. Tidaklah terkumpul suatu kaum di salah satu masjid, di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka membaca ayat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, fima bainahum di antara mereka, kecuali akan turun ketenangan. Wa ghasyatumur rahmah, dan rahmat Allah pun akan menaungi mereka, orang-orang yang belajar agama Allah, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di hadapan para makhluk yang ada di sisinya. Sungguh hati ini tidak tenang hanya sekedar dengan harta. Tidak hanya tenang atau tidak bisa tenang cukup dengan jabatan kuasaan. Akan tetapi hati itu akan tenang apabila disiram dengan kalamullah Al-Qur'anul Karim, disiram dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disiram dengan ilmu-ilmu bermanfaat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati tersebut akan tenang. Termasuk zikir adalah membaca Al-Qur'anul Karim, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ya, kadang-kadang ini juga enggak dipahami oleh suami. Dia dapat hidayah dari Allah muda, tapi belum tentu istrinya. Kesalahan itu, kesalahan dari suami, karena ketika dia awal nikah enggak kenal akidah yang benar, enggak kenal manhaj yang benar. Di perjalanan hidupnya, ketika dia sudah punya anak, bahkan ada yang sudah punya cucu, dia baru tahu yang hak ini Al-Qur'an Sunnah Al-Fahmi Salaf, dia ikut. Dia ingin paksakan istrinya seperti dia. Enggak bisa, dia bina istri ini sejak dulu ya mengikuti bid'ah. Dia yang bina dan dia yang ngajak ke pengajian bid'ah. Sekarang setelah dia tahu manhaj ini, ya dia ajak dengan cara yang baik. Doakan dia agar dapat hidayah. Perlu waktu dan harus berlaku lemah lembut kepada wanita. Sebab Nabi SAW bersabda, wastausu bin nisa'i khairan, dalam kalian menasihati wanita dengan cara yang baik. Disuruh kita bergaul dengan wanita dengan cara yang baik, dengan lemah lembut. Doakan dia. Dan wanita, dia wajib taat kepada suaminya. Wajib taat kepada suaminya. Dia harus taat, karena dengan taat kepada suami, dia akan masuk surga. Maka tapi harus dengan cara yang baik, bukan dengan kasar. Begitu juga anak-anaknya. Dia belum tahu dulu kalau anak-anaknya harus disuruh sholat, harus mengikuti manhaj yang enggak, belum tahu dia. Begitu dia tahu, langsung dia ingin berubah 180 derajat. Anaknya harus ikut, dia enggak bisa terima. Dia jadi pemimpin, jadi imam bagi keluarganya. Harus jadi contoh yang baik. Kemudian juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Kita terus berusaha bagaimana mengajak dia siang dan malam agar dia faham tentang Al-Quran dan Sunnah ini. Tentunya perlu dibujuk. Diajak jalan-jalan, kemudian dibawa pengajian, diajak makan, diajak pengajian, dan terus seperti itu. Jadi gak bisa dengan cara dia harus ikut. Kemudian dia gak pernah membujuk dengan kasar, gak boleh. Jadi Islam gak pernah mengajarkan cara yang kasar atau arogan, gak boleh. Memukul boleh, tapi kalau dia sudah melanggar syariat, melanggar syariat boleh dipukul. Sesuai dengan nas ayat Al-Quran surah An-Nisa di ayat 34. Berikutlah hadis Nabi, ketika anak 10 tahun gak sholat, pukul. Kata Nabi, muru awladakum bis salati wa hum abna'u sabi'i sinin wa adribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madajih. Kata Nabi, suruh anak kamu sholat ketika umur 7 tahun. 10 tahun gak sholat, pukul dia. 10 tahun gak sholat, pukul. Dan pisahkan tempat tidur antara laki dan anak perempuan, pisah tempat tidurnya.
2: Keajaiban berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kaum muslimin adalah bagian daripada ibadah, dan doa ini menjadi kebutuhan makhluk, terutama manusia. Doa itu kebutuhan pokok. Karena itu Allah berfirman, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Ya ayuhan nasu, hai manusia, termasuk kita semuanya, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah, sesungguhnya kamu itu butuh kepada Allah. Dipanggil manusia karena manusia punya otak, punya pikiran, punya kekuatan yang bisa mengelola yang Allah berikan. Tapi Allah mengatakan antumul fuqara'u ilallah, kamu wahai manusia adalah butuh kepada Allah. Kenapa butuh kepada Allah, kita tidak butuh kepada makhluk? Karena Allah mengatakan wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah itu adalah maha kaya lagi maha terpuji, yang mana kekayaannya tidak berkurang dengan diberikan kepada hambanya. Namun perlu difahami, walaupun manusia memiliki kekuatan fisik, memiliki pengetahuan dengan akal yang Allah berikan, tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya, dan tidak bisa pula menolak madharat yang menimpa kepada dirinya. Ini harus kita fahami, menunjukkan kita tidak boleh minta kecuali kepada Allah. Siapa saja mohon kepada Allah dikabulkan. Maka Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbmu yaitu Allah berkata, ud'uni, berdoalah kamu kepadaku. Kita tidak disuruh berdoa kepada makhluk, tidak disuruh berdoa kepada malaikat, karena malaikat makhluk butuh kepada Allah. Kita tidak disuruh berdoa kepada Nabi, karena Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah. Kita tidak disuruh berdoa kepada wali, kepada ustaz, kepada yang lain, karena mereka manusia. Dikatakan oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Tidak disuruh kita berdoa kepada batu, tidak suruh kita berdoa kepada benda-benda padat. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki apa-apa. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqum minal ardi. Maka Allah Ta'ala memberitahu kepada nabinya, panggil orang-orang yang meminta kepada selain Allah Ta'ala, aruni madza khalaqum minal ardi, perlihatkan kepada aku dia bisa membuat apa di permukaan bumi ini.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang belajar dan mengajar dalam surat Ali Imran ayat 79. Walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimun al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Namun jadilah seorang rabbani ketika kalian mengajarkan Al-Qur'an dan ketika kalian mempelajari Al-Qur'an. Allah perintahkan kita jadi orang rabbani ketika kita belajar dan ketika kita mengajar. Jadi tugas kita bukan hanya belajar. Betul, Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah dan Rasulnya memerintahkan kita belajar. Allah minta kita, kalau Anda belajar, jadilah rabbani. Ada metodenya, hadirin. Dan metodenya adalah rabbani, walakin kunu perintah, jadilah seorang rabbani. Pertanyaan besarnya, apa itu rabbani? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan makna rabbani kepada kita sebagaimana dibawakan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, yurabbin nas bisigharil ilmi qabla kibari. Rabbani adalah orang-orang yang mendidik umat, mendidik manusia dari perkara-perkara basic, sebelum perkara-perkara besar, sebelum perkara-perkara pelik, sebelum perkara-perkara yang jelimet. Sebelum itu dia harus belajar dulu perkara-perkara yang kecil, sigharil ilmi, bukan secara kualitas. Tapi yang lebih mudah dimengerti, tapi pondasi, tapi asas, tapi basic. Karena menguasai bidang apapun, kalau basic kita gak kuat, habis kita. Begitu juga dalam dunia ilmu, gak bisa bicara masalah-masalah besar kalau basicnya kita gak kuat. Antum suka bola nih, suka bola. Latihan pertama langsung nyoba bicycle kick. Kira-kira gimana? UGD. UGD, iya. Gak bisa langsung bicycle kick. Walaupun itu tuh semua orang yang hobi bola pengen langsung tuh. Tapi bukan begitu caranya. Antum harus bisa footwork. Harus bisa passing. Harus bisa lari sana lari sini. Nanti itu ada waktunya. Tapi kan kita pengen langsung kayak pemain-pemain nomor satu, tapi gak mau ikut latihannya. Jadi pemainnya pengen langsung jago, beli jersinya yang asli, lalu sepatunya, tapi latihannya enggak. Ya gimana mau jago? Gak mungkin. Latihannya itu yang paling penting. Dan semua latihan dari basic. Apalagi ilmu agama. Jadi ini adalah konsep semua bidang. Allah SWT menyatakan walakin kunu rabbaniyin, jadi orang-orang rabbani. Ketika kalian mempelajari Al-Quran dan ketika kalian mengajarkan Al-Quran, ini konsep Allah, bukan konsep A, konsep B, konsep C, konsep D. Ini konsep Allah SWT.
1: Kalau kita mau sukses,

0: لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
1: روتشو كإيمانان mengangkat tema Dzulhijjah Family Project bertempat di Masjid Jami Makkah Surabaya. Bulan Dzulhijjah adalah musim pahala, memperbaiki ibadah dan memperkuat keimanan. Mari hadir bersama keluarga dalam kajian spesial yang insya Allah penuh faedah. Bersama dua pemateri yang berkompeten. Bersama Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far LC, MPD. Dengan tema Mendulang Pahala Haji di Negeri Sendiri. Sesi kedua bertemakan Tanya Jawab Fikih Kurban dan Penyembelihan. Dan bersama Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. Dengan tema Belajar dari Kesabaran Hajar dan Kebijaksanaan Ibrahim. Jangan sampai terlewatkan kajian spesial di bulan Dzulhijjah. Simak hanya di Al Iman TV dan Radio Suara Al Iman.
2: Madai Turun Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PTIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
3: Instagram Al Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: you follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
2: Mari ringankan tangan, satukan hati, dukung dakwah Aliman TV dan Radio Suara Aliman 846 AM Surabaya dengan infak terbaik Anda. Scan barcode kami atau transfer langsung melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Mamba Al-Ihsan. Konfirmasi infak Anda melalui 0873x04x846. Jazakumullahu khairan.
6: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
7: Sudah infak Aliman bulan ini?
8: Talk Show Al Iman TV menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Inspiratif, kreatif, dan edukatif. Talk Show bersama Al Iman TV hadir setiap hari Senin jam 4 sore waktu Indonesia Barat, hanya di Al Iman TV.
9: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08 138 24 kali 846. Tabungan Umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.
10: Zikir petang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta khuduhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah Dia Allah yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas.

yasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rob manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dan dari kejahatan jin dan manusia. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-lailah wa sharri ma ba'daha. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min azabin finnar wa azabin fil qabr. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabbku, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan sesudahnya. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur. Allahumma bika amsayna wabika asbahna wabika nahya wabika namut wa

Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku, aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Dan aku yakin akan janjimu berupa surga untukku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr wa a'udhu bika min azabil qabr. La ilaha illa anta. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr wa a'udhu bika min azabil qabr. La ilaha illa anta. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i.

أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. Ya Allah, berilah keafiatan, keselamatan dari penyakit, dosa, dan azab pada tubuhku. Ya Allah, berilah keafiatan pada pendengaranku. Ya Allah, berilah keafiatan pada penglihatanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran, dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Allahumma inni as'alukal afwa wal'af.

العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, perihalah aku dari muka, belakang, kanan, kiri, dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku oleh ular atau tenggelam dalam bumi dan lainnya yang membuat aku terjatuh. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabbakulli syai'in wa malikah. Ashhadu an la ilaha illa anta, a'udhu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih, wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurruhu ila muslim. Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, setan, dan bala tentaranya. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya pada seorang muslim. Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim.

0: sama wa huwa sami'ul 'alim. Dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan di langit tidak akan berbahaya. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Raditu billahi robba wabil islam dina wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi robba wabil islam dina wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi robba wabil islam dina wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridho Allah sebagai Rob, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri tidak butuh segala sesuatu, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap kedipan mata. Amsayna ala fidratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Di waktu petang kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama bapak kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, termasuk orang yang menyerahkan diri dan tidak termasuk golongan orang-orang yang musyrik. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan segala pujian. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dibaca sekali atau 10 kali atau 100 kali ya. Subhanallahi wa bihamdih. Maha suci Allah, aku memujimu. Dibaca 100 kali ya. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakannya. Zikir petang.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang
2: mati. New follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: penuh percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bambu. Inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga. Bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan sore kali ini untuk senantiasa mendengarkan kajian Islam ilmiah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, tentunya dengan keadaan sehat insyaallah taala. Dan tak lupa kita haturkan selawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan baik hingga kiamat kelak. Para pecinta Al-Iman TV maupun radio suara Al-Iman dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Senang sekali rasanya kami bertemu, kita berjumpa kembali di insyaallah di acara Hikmah Sore, kajian bersama Al-Iman TV maupun radio suara Al-Iman. Ini di mana setiap hari Ahad ini insyaallah diasuh langsung oleh guru kita Al-Ustaz Budi Santoso LC MPD hafizahullah taala. Yang dimana beliau sudah bergabung bersama kami di studio Al-Iman TV. Marilah kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum. Bagaimana kabar antum pada sore kali ini, Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar antum?
0: Alhamdulillah, kami sehat, Ustaz. Alhamdulillah, bi'idznillah. Untuk kesempatan sore kali ini kita akan membahas tema apa ini, Ustaz?
1: Kita akan mengangkat sebuah tema, itu rajin-rajinlah berdoa.
0: Dan bagi para pendengar maupun para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore kali ini seperti yang disampaikan beliau Al-Ustaz Budi Santoso LC MPD hafizahullah taala, insyaallah tema yang akan diangkat pada kesempatan sore kali ini yaitu rajin-rajinlah berdoa. Bagi para pendengar maupun para pemirsa, pada sesi kedua nantinya yang mempunyai pertanyaan terkait materi yang disampaikan bisa langsung saja menghubungi kami melalui interaktif di 0873x04x846 ataupun melalui WhatsApp pesan. Insyaallah kita akan menerima keduanya tersebut. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita menyiapkan pena kita dan catatan kita untuk mencatat faedah yang disampaikan langsung oleh guru kita Ustaz Budi Santoso hafizahullah taala. Maka dari itu kita berikan kepada beliau untuk materi yang pertama di sesi yang pertama ini. Untuk waktu dan tempat kami persilakan, Ustaz.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pecinta iman kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Al-Iman TV dan juga para pendengar radio Salat Iman yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini kita masih diberikan kesempatan, kemudahan oleh Allah untuk bisa melaksanakan salah satu ibadah yang mulia, masih di bulan yang mulia, yaitu kita melaksanakan ibadah menuntut ilmu atau belajar agama, dan kita masih di bulan Dzulqa'dah. Semoga Allah SWT menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat sebagai bekal ketika kita kembali kepada Allah SWT. Salawat dan salam semoga tetap tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti tuntunan beliau hingga hari kiamat. Para pecinta iman yang Allah muliakan, kita masih membahas kajian di Ahad sore, yaitu kitab Salasuna Majlisan fit Tadabbur, yaitu 30 majlis dalam mendadaburi Al-Qur'an. Buku ini disusun oleh sekelompok ulama, ya, sekumpulan para ahli ilmu yang ahli di bidang tafsir. Di sore hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu ada cinta-cinta berdoa. Tentunya sebagaimana yang kita ketahui, doa ini salah satu ibadah yang agung, ya, ibadah yang mulia, ibadah yang mudah dikerjakan oleh siapapun, ya, mau yang tua, yang muda, ya, yang kaya ataupun yang belum kaya, yang pejabat atau rakyat biasa, rakyat jelata, mereka semuanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema ini kita ambil dari surat At-Tur ayat ke-28. Surat At-Tur ayat ke-28, yaitu Allah berfirman, "Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim." Ya, yang artinya surat At-Tur 28, inna kunna qablu. Allah mengatakan di surat At-Tur ayat 28, "Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim." Sesungguhnya kami dahulu menyembah hanya kepadanya, berdoa hanya kepadanya. Innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya dialah Allah yang maha memberikan kebaikan, lagi maha penyayang. Ketika kita membaca ayat ini, kita tidak bisa lepas dari ayat-ayat yang sebelumnya. Ya, kita baca keterangan yang disampaikan oleh penulis buku ini. Fafi surati Tur tatajalla ba'du masyahidil muttaqin ba'da dukhilihim jannatan na'im. Di surat Tur, surat At-Tur, di antara isinya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kenikmatan yang didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa ketika mereka dimasukkan ke surga. Ya, di surat At-Tur, di antara kandungannya adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan nikmat yang didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa di saat mereka dimasukkan ke dalam surga. Ya. Apa di antara kenikmatan mereka? Apa yang dilakukan oleh orang yang bertakwa ketika mereka dimasukkan ke surga? Kita baca mulai ayat 25, karena pembahasan kita At-Tur ayat 28 itu ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Yaitu Allah berfirman di surat At-Tur ayat 25. Mari kita buka mushaf kita. Ya, surat At-Tur ayat ke-25. Allah berfirman, "Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun." Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain saling bertanya. Penghuni surga, orang-orang yang bertakwa yang dimasukkan ke surga, di saat mereka di dalam surga, mereka saling menghadap kepada yang lain, berhadapan. Ya. Mereka berhadapan ngapain? Kata Allah, ya tasal, mereka saling bertanya. Ya. Jadi antara penghuni surga yang satu dengan yang lain itu berhadapan. Karena apa? Karena di surga itu sudah tidak ada lagi hasad, tidak ada iri. Kalau orang itu tidak ada iri, tidak ada hasad, maka ngomong itu enak, ngobrol itu enak. Saling berhadapan, tidak saling membelakangi, tidak membuang muka, tidak menghindar. Jadi ketemu itu enak. Kemudian dari 26, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Ya. Qalu, orang-orang ahli surga itu berkata, penghuni surga mengatakan, inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Sesungguhnya kami dahulu, sewaktu di dunia, ketika kita berada di tengah-tengah keluarga kita, itu kita takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini diantara perilaku ahli surga, perbuatan mereka ketika mereka di dunia. Di saat mereka di tengah keluarganya, mereka ingat akan siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala dan mereka takut. Dan kebanyakan orang, sebagian orang itu ketika berkumpul dengan keluarga, bercengkrama dengan keluarga, kan lupa. Ya, yang ada senang-senang, happy, itu tidak masalah. Tapi ini penghuni surga, ini Allah sebutkan, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Dulu kita itu ketika berada di tengah-tengah keluarga kita, di antara istri dan anak-anak kita, di antara kerabat-kerabat kita, musyfikin. kita itu takut, khawatir, mikirkan tentang bagaimana nanti di akhirat itu ada azab, yang bagaimana kita bisa selamat dari azab tersebut. Kemudian di ayat 27 Allah mengatakan, "Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum." Ya. "Famanallahu alaina." Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan Allah menjauhkan kami dari azab neraka. Ya. "Famanallahu alaina." Maka Allah memberikan kenikmatan anugerahnya kepada kami, wawakona, dan Allah melindungi kami, menjaga kami, menjauhkan kami dari azab yang sangat panas, ya, azab neraka. Kemudian dari 28, inna kunna min qablu nad'uh, ya, sesungguhnya kami dulu di dunia nad'uh, itu beribadahnya kepada Allah, kita rajin berdoa kepadanya. Innahu huwal barrur rahim. Dialah Allah yang maha baik lagi maha penyayang. Kita baca keterangan dari penulis kitab ini, para pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inna iqbalal insani ala sahibihi wa iqbalahu alaihi bi kulliyati la yakunu ghaliban illa inda ilqa'il bisyarat. Seseorang itu bertemu dengan saudaranya, berhadapan, ngobrol, itu kebanyakan ketika terjadi sesuatu yang membahagiakan. Ya, jadi kalau kita saat ini di dunia, itu kalau ada sesuatu yang menggembirakan, yang menyenangkan, maka kita ketemu sama saudara kita sampaikan, atau kita telpon, kita video call. Ya. Wa kadzalika yaf'alu ahlul jannah. Begitu pula nanti orang-orang yang dimasukkan ke surga, khina yakbalu ba'duhum ala ba'din, di saat mereka bertemu dengan sebagian yang lain, berjumpa, yatasa'alun, mereka saling bertanya, madza kuntum ta'maluna fid dunya, apa yang dulu kalian kerjakan di dunia. Ya, kalau bahasa kita kan, kok bisa kalian itu masuk ke surga, apa perbuatan kalian, apa amalan kalian. Ya, ini kan kalau di dunia itu, kalau misalnya ada orang, dia bisnisnya itu sukses, banyak orang bertanya, bagaimana Anda bisa sukses, Anda bisa berhasil dalam bisnis ini. Kalau ada seorang sarjana, ya, lulus S1 misalnya, dengan IPK yang tinggi, prestasi yang mentereng, pasti ada yang bertanya, bagaimana Anda bisa mencapai prestasi yang mengagumkan seperti ini. Akhirnya dia sampaikan, ya, ahli surga yang itu kenikmatan tertinggi, ya, di akhirat, ketika kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan surga, karena di akhirat kan antara neraka dan surga. Di surga itu juga ada orang seperti itu, penghuni surga saling bertemu, mereka saling bertanya, yatasa'alun, ya, wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasa'alun, mereka saling bertanya, ya. Dan kenikmatan surga sebagaimana yang pernah kita pelajari pada pecinta iman, kenikmatan surga ini kan beda dengan kenikmatan dunia, ya. Jadi kenikmatan surga ini tidak ada bandingannya, tidak sama dengan kenikmatan dunia. Ya. Orang yang sengsara di dunia, orang yang paling sengsara di dunia. Ya, paling menderita pokoknya di dunia. Ketika dimasukkan ke surga, maka dia melupakan segala macam kesengsaraan, penderitaan yang dia dapati ketika di dunia. Satu kali masuk surga, sekali dia menginjakan kaki di surga, itu akan dia lupakan segala macam penderitaan, kesedihan, ya, pokoknya yang gak enak-enak di dunia itu dia lupakan semua, dilupakan semuanya, karena enaknya surga tadi. Oleh karenanya penghuni surga itu saling ketemu, mereka saling bertanya, ya tasa'alun, ya, saling bertanya, madza kuntum ta'maluna fid dunya, kalau bahasa kita, ya, apa yang kalian dulu, amalan apa yang kamu lakukan di dunia. Kaifa niltum hadal ato'a rabbani, bagaimana kalian bisa mendapatkan surga ini. Ya, kullun yas'alu sahibahu wa yahki qissatahu. Setiap orang di surga itu cerita kepada temannya, kisahnya dulu di dunia begini. Al-akhtilafi ashkari ta'birihim yaduruna fi jawab ala haqiqatin wahidah. Ya. Jadi intinya di surga itu orang itu ketemu dan saling bertanya. Ya. Dan kita mengingat seorang hamba itu bisa masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba baik itu laki-laki ataupun perempuan, muslim atau muslimah, mukmin atau mukminah, dia masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian seseorang di surga mendapatkan derajat berbeda-beda karena amalnya. Karena amal yang dia kerjakan. Ya. Kemudian orang-orang penghuni surga itu menjawab apa amalan yang mereka kerjakan sehingga Allah berikan anugerah berupa surga yang tentunya surga ini luasnya, lebarnya lebar langit dan bumi. Ya, adduha. Ya, lebarnya surga selebar langit dan bumi. Luasnya. Kemudian penghuni surga mengatakan qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dulu kita di dunia itu ketika kita bersama keluarga kita, kita ada rasa takut akan datangnya azab. Takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala, takut akan hari pembalasan, hari kebangkitan. Ya. Di sini penulis mengatakan inna manal isfaq huwal khauful mashubu bi rahmah. Arti dari musyfiqin itu adalah rasa takut, rasa khawatir, ya, ada kasih sayang di situ. Wal hadarul mashubu bi inayah. Jadi orang yang musyfiq itu dia ada rasa takut, ada khawatir, ada kecemasan dan ada rasa waspada. Inayah. Waspada. Ya. Jadi orang-orang ahli surga tadi ketika di dunia mereka itu ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki rasa takut kepada Allah. Mereka memiliki rasa takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan di ayat yang lain surat Al-Anbiya ayat 49, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum min as-sa'ati mushfiqun. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, mereka adalah orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Ya. Dengan al-ghaib, yaitu mereka takut akan Allah Subhanahu wa taala yang di mana Allah itu ghaib. Ya, termasuk iman kepada hal-hal yang gaib adalah iman kepada Allah. Wa hum minas-sa'ati mushfiqun. Dan mereka itu terhadap hari kiamat mereka itu takut. Ya. Ai mushfiqun 'ala anfusihim minha fa yahdaruna al-wuqu'a fiha yahwi bihim fi 'adab. Ya. Ya. Jadi intinya di sini di ayat apa namanya? Di surat At-Tur tadi ayat yang ke-26 Allah menyebutkan qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Orang-orang ahli surga itu mengatakan dulu kita semasa kita di dunia berada di tengah-tengah keluarga kita, kita itu memiliki rasa takut kepada hari kiamat, hari pembalasan. Ya. Jadi dengan rasa takut inilah seseorang itu akan apa namanya, dia terjaga, dia menjaga dirinya dari maksiat, menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan. Ya, para pecinta iman, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, misalnya ada seorang ayah, seorang kepala keluarga, ya, seorang bapak, ketika dia apa namanya, ketika dia di tengah-tengah keluarganya, dia bersama istrinya, dia bersama anak-anaknya, sang ayah ini dia senang bertemu dengan keluarganya, bersengkrama, ngobrol, kadang jalan-jalan. Sang ayah dalam benaknya dia ingat akan azab Allah Subhanahu wa taala, dia takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, Sehingga ketika dia bersama keluarganya, dia tetap menjaga batasan-batasan. Yang halal dan haram diperhatikan. Ya. Masalah sholat itu diperhatikan. Jangan sampai karena jalan-jalan dengan keluarga, rekreasi, kemudian sholatnya diremehkan. Sholatnya enggak karu-karuan. Sholatnya berantakan, jangan. Ya. Jangan sampai ketika kita ingin menyenangkan keluarga, menyenangkan istri dan anak, kemudian kita lupa akan hari pembalasan. Boleh kita menyenangkan istri, menyenangkan anak, tapi dengan cara yang halal. Dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dilalaikan oleh istri kita, anak kita, harta kita. Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat ayat ini. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Ada rasa takut. Ya. Dan ajarkan kepada keluarga kita. Ajarkan kepada keluarga kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan kepada istri kita, anak kita, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala ya di hari kiamat. Ya, ini di antara perbuatan ya, di antara amalan ahli surga. Sebagaimana yang Allah sebutkan, mereka itu ketika di dunia, di tengah-tengah keluarga mereka, mereka sedang senang-senang, itu mereka tetap ada rasa takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena annahum kanu fi ahlihim musyfikin bayanun lima kanu alaihi min qablu fi hayatihim dunya min halil hadari wa rahbi wal khaufi min iqa'illah. Ya, jadi mereka ini adalah orang-orang yang ketika di dunia mereka takut akan berjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal ihtiyat fil a'mal al-yawm li sab, mereka senantiasa beramal soleh untuk mempersiapkan diri adanya hari perhitungan amal. Ya. Wa abbaru bi annahum kadzalika kanu fi ahlihim li anna al-insan wasata ahli wa abnaihi aktsaru ta'arudan lil ghaflati wal fitnah. Penulis mengatakan di ayat tersebut disebutkan ya, ketika mereka ini berada di tengah-tengah keluarganya bersama anak-anaknya. Karena biasanya orang itu kalau bersama keluarga itu terkadang tertimpa lalai, lupa. Ya sebagaimana kita sebutkan tadi, lupa. Senang-senang, happy, lupa. Ya bisa jadi lupa sholat. Ya, lupa batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ya ini bisababi ma yashabul aishu bainal azwaji wal wildan minal mail ila al-kasli wa ila al-kasli wa rahati wa ta'ah. Ya. Mali wa minal inshighal bima ta'il hayati dunya wa shahawatiha wal inhimasu fi humumiha wa tafkhiru fil kasbi wal mal. Ya. Jadi ini orang-orang ini ketika bertemu dengan keluarganya, intinya mereka ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tidak dilalaikan dengan keluarga dan anaknya dari mengingat Allah, takut kepada Allah, takut kepada hari pembalasan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di sini wa rahma adami taksirihim fi talabi ma kataballahu lahum minhu walam yuftinahum an ibadatillahi wa riayati hukmi wassair ilahi bi kulubin wajilah. Ya. Kemudian para pecinta iman yang Allah muliakan, para pemirsa dan para pendengar, ya, kita latih diri kita. Ya. Kita sebagai para kepala keluarga, kita sebagai suami atau sebagai ayah, ya, kita harus punya rasa takut kepada Allah. Kita harus memiliki rasa takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan rasa takut itu akan mengantarkan kita untuk melakukan kebaikan, melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram, meninggalkan dosa dan maksiat. Ya, ketika kita mencari nafkah, carilah nafkah yang halal. Ya. Kemudian ketika anak kita minta ini, istri kita minta ini, kita lihat permintaannya. Kalau mereka meminta hal-hal yang diharamkan, jangan dituruti. Ya. Jangan dituruti. Karena dari sedikit ada seorang suami itu sampai korupsi misalnya, atau mencari rezeki dari cara yang haram, tujuannya apa? Untuk membahagiakan istri dan anak. Tidak sedikit orang, seorang suami misalnya, kepala keluarga, atau seorang ayah, mereka mencari rezeki dari cara yang haram, ya, demi untuk membahagiakan istri dan anak-anaknya. Jangan. Ya. Karena kita nanti di hari kiamat itu memikirkan diri kita masing-masing. ya. Dan kita di saat kita bertemu dengan keluarga kita, kemudian kita ajarkan mereka rasa takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, ya, semoga nanti bisa bertemu di surga. Kan di sini Allah sebutkan, ya, tentang bagaimana penghuni surga itu saling bertemu dan saling bertanya. Kemudian para pecinta iman yang Allah muliakan, di ayat yang setelahnya, famanallahu alaina, maka Allah memberikan karunia-Nya kepada kami, wa waqana adzabassamum, ya, dan Allah menjauhkan kami, menghindarkan kami dari azab yang sangat panas. Ya, as-samum itu kata penulis, kata para ulama, rihu jahannam al-hariqah. Samum itu adalah hembusan, ya, hembusan api neraka jahannam yang membakar. Ya, hembusan angin di neraka jahannam yang ini bisa membakar. Allati tadkhulu fi masamil judi min syiddati hararatiha. Jadi hawa panasnya jahannam namanya samum, hawa panas. Ya, misalnya kalau kita di, ini di dunia ya, ya, neraka, panasnya neraka tidak sama dengan panasnya api dunia. Kalau kita di dunia, kita lagi menyalakan kayu bakar, misalnya ketika kita lagi camping, ya, kemudian kita nyalakan kayu bakar, api unggun, nyalakan api unggun ya, ada kayu bakar. Kita duduk di sekitarnya, ya, untuk mendapatkan kehangatan. Jadi itu hawanya jadi hangat. Kalau di neraka itu hawanya hawa panas. Jadi ada besamum, ya, yang hawa panas ini bisa memasuki tubuh manusia sehingga merasakan rasa panasnya. Ya, maka ini diantara anugerah, ya, pemberian karunia yang Allah berikan kepada ahli surga. Ahli surga ini diselamatkan dari apa? Azab as-samum. Ya, oleh karenanya di antara doa yang hendaknya kita baca, yang ini doa ini juga sering dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa yang berbunyi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Ya Allah, wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia, ya, dan berikanlah kami kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami, lindungilah kami dari siksa neraka, dari azab neraka. Waqina adzabannar. Ya. Kemudian wa fil akhir iktamala jawabul mutasailin amma bi kana najatuhum bi qaulihim. Kemudian kita lanjutkan surat At-Tur tadi. Yang ini adalah inti pembahasan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 28, inna kunna min qablu nad'uhu. Ini diantara amalan ahli surga. Ketika mereka dimasukkan ke surga, mereka cerita, inna kunna min qablu nad'uhu. Sunya kita dulu di dunia nad'uhu, perhatikan ini para pencinta iman, nad'uhu. Kita itu berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Ya. Inna kunna min qablu nad'uhu. Jadi pahami ayat ini, ya, ini supaya kalau kita ini semuanya serius ingin surga, dan itu cita-cita orang yang beriman, apa di antara rahasianya? Inna kunna min qablu nad'u. Dulu ketika kita di dunia, ketika kita masih hidup, nad'u, kita itu berdoa kepada Allah, ya, minta kepada Allah. Yang minta tadi, minta surga, dan di antaranya minta diselamatkan, dijauhkan dari api neraka. Ini kan termasuk doa. Ya, innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya Allah, ya, Allah itu Maha Al-Bar. Itu Zat yang Maha Baik, yang memberikan banyak kebaikan. Ya, segala macam kebaikan yang kita dapatkan di dunia dan kelak di akhirat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim. Dan Dialah Allah yang Maha Penyayang. Maha penyayang kepada hamba-hambanya. Kata penulis di sini, wasiyakul kalam dalun ala anna madarud du'a kana haula talabin najati minan nar wal fawzi biridur rahman. Ya. Konteks ayat tersebut menunjukkan bahwasanya orang-orang penghuni surga ketika mereka di dunia itu mereka rajin untuk berdoa. Rajin berdoa untuk apa? Berdoa untuk bisa diselamatkan dari siksa neraka. Ya. Dan itu sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain doa tadi, doa yang sering dibaca oleh Nabi itu kan doanya apa? Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Ini doa yang sering dibaca oleh Nabi sebagaimana dalam riwayat Anas bin Malik dalam hadis yang sahih. Kemudian doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita tasyahud akhir, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab

babuna liyashmala kullama anil ibadah wala rasiha at-tauhid wal ikhlas. Ya, jadi kata para ulama ketika mensyarah menjelaskan ayat tadi, inna kunna min qablu nad'u, sesungguhnya dulu ketika kita di dunia kita itu nad'u, kita berdoa kepada Allah. Ya, sebagaimana yang kita ketahui atau sebagian kita mengetahui, doa itu ada dua, doa masalah, doa iba, apa namanya, doa tolak, meminta, ya, dan doa itu doa masalah, doa masalah dan doa ibadah. Jadi ada dua, ya, ada doa secara umum, ada doa itu ketika kita minta mengangkat kedua tangan, ini doa. Ya, ketika kita beribadah, melaksanakan suatu ibadah, kita sejatinya kita berdoa. Misalnya begini, kenapa kita sholat? Sholat lima waktu. Karena kita tahu sholat lima waktu ini adalah kewajiban. Ya, yang dengan sholat itu kita mengharap pahala dari Allah, mengharap ridhonya Allah, dan kita dengan sholat itu supaya kita selamat dari siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau kita nggak sholat, kita terancam azab. Masalah kakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian dimasukkan ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu kita nggak termasuk, kita termasuk orang yang nggak sholat. Ya, jadi ketika kita berdoa, kita puasa, yang sekarang ini lagi haji, ya, mereka di balik ibadah itu ada doa, ada permintaan, tapi secara langsung, ya, karena doa yang kita pahami itu kan doa, ya, permintaan, minta kepada Allah, munajat, kita angkat kedua tangan kita, ya, padahal apa namanya, ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu dibaliknya itu adalah doa, ya, itu ada apa, doa. Ketika kita berbakti kepada orang tua, kita silaturahim, itu kan ibadah yang disyariatkan. Dan ibadah, dibalik ibadah itu kita ada harapan. Harapan apa? Harapan pahala, ya, yang dengan pahala itu nanti kita bisa masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian karena ini ayatnya umum, inna kunna min qablu nad'u. Dulu kita di dunia itu hanya beribadah kepada Allah. Ya. Jadi kita perhatikan doa ini, seluruh ibadah itu hanya untuk Allah. Ya, min qablu nad'u. Kita dulu di dunia itu hanya beribadah kepada Allah. Kalau kita berdoa, kita berdoanya hanya kepada Allah. Ini perhatikan, ini masalah tauhid. Ya, ini masalah penting. Jangan sampai kita berdoa, kita minta kepada selain Allah. Jangan. Ya. Kita minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Kita enggak boleh minta kepada orang yang sudah mati, sudah meninggal, enggak boleh. Ya. Kalau minta, minta langsung kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa idza sa'alta fas'alillah." Kalau engkau minta, mintalah kepada Allah. Itu Nabi yang mengajarkan sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan ud'uni fastajib lakum, mintalah kepadaku. Ya. Allah mengatakan mintalah kepadaku tanpa perantara. Langsung minta. Ya, kita mengakui kita banyak dosa, kita ini berlumuran maksiat, kita banyak kekhilafan. Ya, kita istighfar, kita minta ampun kepada Allah, kita taubat. Ya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebagian orang merasa dirinya banyak salah, banyak dosa, enggak pantas berdoa langsung kepada Allah. Jangan. Ya, jangan samakan Allah dengan makhluknya. Kalau kita punya permintaan kepada gubernur misalnya, kita ada permohonan kepada gubernur atau wali kota, kita enggak bisa langsung datang ke mereka, ada perantaranya, ada ajudannya, ada ininya. Ini manusia. Jangan samakan Allah dengan makhluknya. Allah tidak sama dengan makhluknya. Ya, Allah sendiri yang berfirman, mintalah kepadaku aku akan, maka minta langsung kepada Allah. Minta surga. Ya, minta kenikmatan surga, minta anak soleh, ya, minta rezeki yang halal, minta kesehatan, ya, minta apa namanya? Minta apapun, Allah Maha Kaya, Allah yang punya segala-galanya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah berkehendak, kun fayakun, maka terjadi. Allah mengatakan, jadilah, maka terjadi. Ya. Kemudian dalam ayat tadi ditutup dengan firman-Nya, innahu huwal barrur rahim. Ya, innahu huwal barr. Dialah Allah, al-barr. Ya, ini salah satu asmaul husna. Salah satu

0: asmaul husna itu Allah memiliki nama Al-Bar. Ya. Dialah Allah yang Maha memberikan kebaikan. Ya. Segala macam kebaikan itu Allah yang kasih kepada kita. Ya. Maka mintalah kepadanya. Ya, mintalah kepadanya di waktu-waktu yang mustajab. Di sepertiga malam terakhir bangun, minta kepada Allah, sampaikan keperluan kita, hajat kita. Kemudian apa? Innahu huwal barur rahim. Dialah Allah yang Maha penyayang. Ya, Allah menyayangi kita semuanya. Kasih sayang Allah tidak sama dengan kasih sayang makhluknya. Ya, kasih sayang Allah melebihi kasih sayang diri kita kepada diri kita sendiri. Kasih sayang Allah melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Itu lebih. Ya, kita ini dikasih nikmat, terus dikasih nikmat, dan kita terkadang maksiat. Ya, kemudian Allah tidak menurunkan azab, Allah masih memberikan kita kesempatan. Ini kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Ya, para pecinta iman, ini tadi pembahasan yang kita sampaikan terkait dengan tema kita rajin-rajin berdoa. Terutama doa apa? Minta surga dan doa untuk berlindung kepada Allah dari azab nerakanya yang itu sangat-sangat panas, yang tidak kita tidak akan mampu menahan siksa tersebut. Wallahu a'lam, kita kembalikan kepada MC.
1: Baiklah, kita simak penjelasan dari Ustaz Budi Santoso hafizahullah taala terkait penjelasan yang disampaikan tadi, yaitu rajin-rajin berdoa di sesi yang pertama tadi. Dan kita beranjak sesi yang kedua bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin mencoba untuk bersoal jawab bersama beliau melalui interaktif maupun pesan WhatsApp, bisa di 0873 kali 04 kali 86. Baik, kita bacakan pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah boleh mendoakan kejelekan kepada orang yang menzalimi kita Ustaz? Kadang kita kalau sudah jengkel mendoakan yang jelek-jelek untuk dia. Mohon nasihatnya Ustaz. Silakan.
0: Barakallahu fikum. Para pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bolehkah kita mendoakan kejelekan kepada orang yang menzalimi kita? Ya, bolehkah kita mendoakan kejelekan kepada orang yang menzalimi kita? Maka di sini kalau jawabannya wallahu alam, setahu kami itu boleh. Ya, cuman apa namanya, kita harus berpikir terlebih dahulu. Ya, karena ucapan itu kan doa. Ya, kita doakan dengan ucapan juga. Ya, sebelum kita mendoakan kejelekan, maka hendaknya kita berusaha memiliki sifat pemaaf. Ya, sifat apa? Pemaaf. Memang berat. Ya, memang berat. Tapi bukan berarti pemaaf itu tidak bisa kita lakukan. Cobalah kita renungkan. Kita betul-betul merenungkan bagaimana sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika beliau berdakwah, beliau dicaci maki, beliau dituduh, beliau difitnah, beliau diancam, dibunuh, beliau diusir, dan beliau harus hijrah ke Madinah. Ya. Banyak gangguan-gangguan ketidaknyamanan yang dialami oleh Rasulullah SAW, dilempari batu sampai apa namanya, gigi beliau ada yang terjatuh, sampai beliau terluka. Namun Nabi SAW memaafkan. Seandainya Nabi SAW mau berdoa supaya orang yang menzalimi beliau ini dihancurkan, Allah akan menghancurkan, Allah akan membinasakan. Ya. Jadi kalau apakah kita tega ketika kita dizalimi kemudian kita mendoakan kejelekan, ya, kemudian doa itu dikabulkan, apakah kita nggak kasihan dengan saudara kita? Kita ingatkan saja, kalau dia menzalimi kita, kita ingatkan, kita nasihati. Ya, adapun kalau dia terus membuat zalim dan kita nggak kuat, ya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, fulan telah menzalimi saya, aku serahkan fulan ini kepadamu ya Allah. Ya, Engkau yang Maha tahu apa yang terbaik. Ya, seandainya Engkau membalas kezalimannya, maka Engkau Maha adil ya Allah. Sampaikan. Ya, jadi ingatkan, yang pertama itu jangan langsung mendoakan kejelekan. Ingatkan dia, nasihati, sampaikan, hati-hati dari kezaliman. Kezaliman ini berat nanti di hari kiamat. Ya, mungkin kita di dunia lemah, nggak bisa membalas misalnya. Tapi ingat, ada hari pembalasan. Jadi diingatkan dulu, dinasihati, hati-hati dari kezaliman, jangan menggampangkan kezaliman. Ya, setelah dinasihati, ternyata yang bersangkutan masih zalim, kemudian kita enggak kuat, ya kita tetap berusaha menjadi pemaaf. Kita lihat kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam, kan kita tahu kisahnya. Bagaimana Nabi Yusuf itu dibuang ke sumur. Kemudian beliau dipungut jadi pelayan, kemudian dipenjara. Di akhir kisah itu apa? Di akhir kisah itu kan Nabi Yusuf mengatakan la tasriba alaikum al-yawm. Nabi Yusuf memaafkan. Memaafkan saudara-saudaranya tadi yang berbuat buruk kepada beliau. Yang menyebabkan beliau mengalami sesuatu yang tidak enak, tidak nyaman, jauh dari ayah, jauh dari keluarga, hidup dalam keterasingan. Itu di akhir kisah Nabi Yusuf memaafkan. Allahu Akbar. Ini contoh ya, ini contoh bagaimana dari Nabi kita Muhammad SAW, beliau pemaaf, jiwanya jiwa besar, ya, bukan pendendam. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam itu juga beliau punya jiwa pemaaf. Seandainya Nabi Yusuf mau balas dendam, mau mendoakan kejelekan, itu bisa. Ketika Nabi Yusuf dibuang ke sumur, beliau berdoa kepada Allah untuk membalas kezaliman tersebut. Nabi Yusuf bisa. Ketika Nabi Yusuf dipenjara, ini karena ulah tadi, ulah saudara-saudaranya tadi yang hasad. Itu Nabi Yusuf bisa. Tapi kan Nabi Yusuf enggak berdoa kejelekan. Ya, disebutkan dalam kisah Yusuf, kisah beliau alaihissalam, tidak disebutkan bahwasanya Nabi Yusuf itu beliau mendoakan kejelekan untuk saudaranya. Justru di akhir kisah Nabi Yusuf apa? Memaafkan. Jadi sebelum kita mendoakan kejelekan, itu kita pikir-pikir dulu. Kita pikir matang-matang. Ya, kita nasihati, kita maafkan. Kalau kita memang sudah enggak kuat, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarkan Allah yang apa namanya? Berbuat kepada orang yang menzalimi kita, terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
1: Baik, semoga dapat difahami jawaban dari Ustaz Budi Santoso bagi para penanya dan juga memberikan manfaat bagi kita semua. Kita bacakan pertanyaan berikutnya. Infatli Ustaz, ada orang yang suka marah dan tidak pernah sholat. Ketika ada permasalahan, dia terkadang mendoakan padahal dia yang salah Ustaz. Apakah memungkinkan doa dia terkabul Ustaz? Barakallahu fikum.
0: Barakallahu fikum. Para pecinta liman kaum muslimin dan muslimah yang Allah muliakan, apabila ada seorang yang mengaku dirinya Islam, KTP-nya Islam, dia mulai lahir juga Islam, kemudian dia semasa hidupnya mungkin dia tidak sholat, ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia mengingkari kewajiban sholat, ini kafir. Kemungkinan yang kedua, orang yang tidak sholat itu karena malas, dia tahu sholat itu wajib, dia tahu sholat itu rukun Islam, salah satu rukun Islam, tapi dia enggak sholat karena malas. Ya, kemungkinan yang kedua ini, meninggalkan sholat karena malas ini juga, yang jelas itu dosa besar, terlepas apakah orang ini kafir atau tidak, ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kembali kepada pertanyaan, kalau orang ini enggak sholat, kemudian ketika ada masalah, atau ada musibah, atau ada problematika, kemudian dia tiba-tiba dia sholat, apakah doa orang seperti ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Wallahu alam, ini terkabul tidaknya doa itu kita yakin akan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah berkehendak, Allah kabulkan doa tersebut. Apabila Allah tidak berkehendak mengabulkan, maka Allah tidak akan mengabulkan. Ya. Hanya saja di sini harus kita yakini, apa namanya, kita ingat dulu orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan fa yadarukibu fil fulki da'allahu mukhlishina lahu din. Dulu orang-orang musyrik itu ketika mereka menaiki kapal berlayar di lautan, terjadi ombak besar, angin kencang, mungkin ada guntur, ada halilintar. Orang-orang musyrik itu kalau mereka dalam keadaan sempit, dalam keadaan genting, itu mereka berdoa kepada Allah mukhlishina lahu din. Mereka tulus doanya itu hanya untuk Allah. Mereka yakin, orang-orang musyrik ini ya, yang menyembah patung, berhala, ya, itu ketika mereka terjadi musibah seperti tadi di laut, mereka berlayar, ada ombak yang besar, kemudian ada angin, ada halilintar, itu mereka dalam keadaan seperti itu mereka berdoanya kepada Allah. Mereka yakin yang bisa menyelamatkan mereka di saat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika mereka selamat, mereka kembali ke daratan, tidak terjadi apa-apa. Mereka musyrik, mereka nyembah patung lagi, nyembah berhala. Ini musyrik. Adapun saudara kita tadi yang dia enggak sholat, ya dia tidak apa, tidak sholat. Memang enggak sholat ini dosa besar. Tetap kita enggak bisa membiarkan. Maksudnya enggak bisa, ini dosa jangan disepelekan. Enggak sholat itu dosa besar. Ya. Adapun ketika dia terjadi masalah, dia sholat, kemudian dia berdoa, semoga Allah mengabulkan doa tersebut. Karena orang ini belum sampai derajat orang-orang musyrik tadi yang menyembah patung berhala, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita berharap, kita berbaik sangka, husnudzon. Terkadang orang itu dikasih masalah itu menjadi titik balik. Awalnya enggak sholat, kemudian dia ada masalah, kemudian dia sholat dan dia bertaubat, dan itu yang kita harapkan. Ya. Semoga orang, doa orang tersebut, ya ketika dia enggak sholat, kemudian ada masalah, dia sholat dan dia berdoa, ya semoga itu adalah menjadi titik balik. Orang tadi berubah, berbenah, ya. Dengan ada masalah, itu dia menjadi sholat dan dia menjaga sholatnya, ya. Dan dia berdoa khusyuk, tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikhawatirkan itu setelah masalahnya selesai, kemudian dia kembali enggak sholat. Ini yang kita khawatirkan. Maka kita nasihati sesuai dengan kemampuan kita, dan kita berdoa untuk diri kita, untuk saudara kita tadi yang awalnya enggak sholat, supaya dia sholat. Semoga masalah yang ada itu menjadikan dia untuk memperbaiki diri dan berbenah, ya, terutama taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
1: Baik, kita ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ustaz Budizan dan sahabatullah ta'ala yang telah memberikan jawabannya terkait pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para pendengar maupun para pemirsa. Mungkin ini yang bisa kami angkat dari sesi yang kedua ini bagi para pendengar maupun para pemirsa, yaitu sesi tanya-jawab, karena waktu menunjukkan dari akhir perjumpaan kita pada kesempatan sore kali ini, yaitu dalam program Hikmah Sore. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita mendengarkan ringkasan atau nasihat kepada Ustaz Budi Santoso Hafizullah Ta'ala. Kami persilakan.
0: Para pecinta Al-Iman, para pemirsa Al-Iman TV dan pendengar Radio Salat Al-Iman yang Allah muliakan, alhamdulillah di sore hari ini kita bisa membahas empat ayat di surat At-Tur, tepatnya ayat 25 sampai ayat 28, yang intinya kesimpulannya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kenikmatan ahli surga. Ahli surga itu ketika di surga mereka saling bertemu, saling berhadapan, dan mereka saling bertanya tentang amalan apa yang mereka kerjakan di dunia. Di antaranya apa tadi amalannya? Mereka memiliki rasa takut kepada Allah, takut akan azab Allah, baik ketika mereka sendiri atau ketika mereka bersama keluarganya, bersama kerabatnya. Kemudian yang kedua, amalan mereka adalah mereka senantiasa berdoa kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Di antara doa mereka adalah agar mereka dijauhkan dari azab neraka. Semoga apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga doa-doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, sebentar lagi kita akan memasuki hari-hari terbaik dunia, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita meningkatkan amal saleh kita di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan semoga memudahkan kita untuk menjauhi kezaliman, kemaksiatan dan dosa, terutama di hari-hari yang mulia seperti hari 10 pertama Dzulhijjah dan di bulan Dzulhijjah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besar.
1: Baik, kita ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ustaz Budi Santoso Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan kita materinya pada kesempatan sore kali ini dalam program kita Hikmah Sore yang ada di Al-Iman TV maupun di Suara Al-Iman. Kita ucapkan jazakumullahu khairan bagi para pendengar maupun pemirsa sekalian yang juga berpartisipasi dan bergabung serta menyimak dalam program Hikmah Sore kali ini. Semoga apa yang disampaikan beliau memberikan kita manfaat dan juga memberikan kita tambahan ilmu untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Andi Karian mewakili guru yang tugas, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: sudah infakkan 5 bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Cerita-cerita indah ketika kita di bangku SMA. Pada saat kita kuliah. Pada saat kita kongko-kongko bareng teman-teman kita. Kita nongkrong, kita makan bersama teman-teman kita. Kita ketawa, ketiwi. Lalu kita jalan-jalan. Kita traveling ke sebuah destinasi. Itu ada akhirnya. Semua cerita-cerita indah itu ada akhirnya. Dan akhir cerita itu adalah kematian. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada kita, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan-kelezatan dunia. Perbanyaklah mengingat akhir dari cerita-cerita indah kita pada saat kita di dunia.
8: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ رواه البخاري. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, La yaqbalullahu salata ahadikum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima salat salah satu di antara kalian. Idza ahdatha, apabila dia berhadas. Hatta yatawadda'a, sehingga dia mengambil air wudu. Hadis ini hadithun sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.
9: Pandangan mata adalah satu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhir tentang penglihatan dan pandangan ini.
10: Wala

0: sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya bagi kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa penglihatan dan pandangan ini. Jangan sampai malah mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Seorang mukmin hendaknya tidak merasa aman walaupun dia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia. Hendaknya dia tidak merasa aman, tidak merasa ujub, tidak merasa tertipu dengan apa yang telah dia lakukan.
2: أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ.
1: Ini menjadikan kita mesti takut kepada Allah SWT.
3: Lihat Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau pernah mengatakan dalam doanya, wa

0: Allah jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Kalau Nabi Ibrahim saja tidak merasa aman dari perbuatan syirik, terus siapa yang merasa aman? Adakah yang pantas merasa aman?
1: Apabila seorang hamba mengakui bahwa dia adalah hamba yang berdosa dan dia memohon ampun, senantiasa dia bertobat memohon ampun kepada Rabbnya, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Kemudian yang kedua, dia mengakui nikmat-nikmat Allah, maka sempurnalah ubudiyah dia.

0: jalan di antara pengakuan hamba, pengakuan akan dosa, pengakuan akan kelemahannya, pengakuan akan rendahnya dia, akan hinanya dia, dan pengakuan akan nikmat-nikmat Allah. Maka itulah hakikat ubudiyah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Inna

Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

0: Ini dia bagus.
1: Dalam melakukan tazkiyat nufus, tentunya
2: antum pakai kopi ya, tolong.
1: Ada hal-hal yang mesti dilakukan.
2: Enggak, tolong ini pakai ini.
1: Dan ada hal-hal yang mesti diperingati.
2: Pakai kopi ya, pakai kopi ya.
1: Pada bab yang sebelumnya telah dijelaskan tentang az-zuhud
2: lewat pinggir itu,
1: dan hakikat az-zuhud
2: pintu masuk lewat luar pinggir itu,
1: yang merupakan
2: pintu masuk kalau kunci
1: sesuatu yang dianjurkan
2: ya, kembali sini aja kalau kebuka masuk lewat
1: dengan az-zuhud yang hakiki tentunya.
2: Maaf pakai ini Ustaz, tolong dicampur.
1: Kemudian mu'allif setelah menjelaskan tentang az-zuhud menjelaskan tentang hati-hati dari fitnatul mal. Dan ini amatlah penting untuk kita ketahui, khususnya ketika orang membersihkan hatinya, tidak melakukan tazkiyah nafs. Al-Mu'adzir sebagaimana biasanya menyampaikan ayat dan hadis.
0: Satu Ustaz.
3: Al-Mu'allif sebagaimana biasanya menyampaikan ayat dan hadis. Qala Allah Ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun 'adzim. Ayat ini jelas dan tegas menjelaskan sesungguhnya harta dan anak-anak kalian hanyalah cobaan. Wallahu indahu ajrun 'adzim, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Artinya di sini mengingatkan, janganlah kemudian harta dan anak-anak menjadikan kalian melakukan hal-hal yang maksiat kepada Allah. Dikatakan oleh ahli tafsir, innama amwalukum wa auladukum ibtila'un wa ikhtibar lakum, faqad yahmilunakum ala kasbil haram wa tarki ta'atillah. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian itu adalah ujian, cobaan bagi kalian. Janganlah kecintaan kalian kepada harta atau kepada anak-anak mendorong kalian untuk mencari nafkah yang haram atau meninggalkan ketaatan kepada Allah. Intinya jangan kemudian harta dan anak-anak tadi menjadikan kita lalai akan Allah Azza wa Jal dan melakukan kemaksiatan, bahkan meninggalkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Pada ayat yang kedua yang lebih tegas, waqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la awladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Pada ayat yang kedua surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9 lebih jelas Allah Azza wa Jal mengingatkan kaum mukminin, wahai orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala awladukum, janganlah harta benda kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah Azza wa Jal. Jadi ayat ini mempertegas ayat yang sebelumnya At-Taghabun. Kalau dalam ayat surat Taghabun ayat 15, secara umum Allah Azza wa Jal menjelaskan harta dan anak-anak itu adalah ujian. Kemudian kemudian pada ayat 9 Al-Munafiqun lebih tegas Allah menjelaskan, janganlah harta dan anak-anak kalian itu melalaikan kalian dari mengingat Allah Azza wa Jal. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan siapa yang melakukan hal ini, maka itulah mereka yang merugi. Yaqulu ahli tafsir tentang ayat ini disebutkan Yaqul Sa'di rahimahullahu taala, Allah Azza wa Jal memerintahkan kaum mukminin untuk memperbanyak mengingat Allah, karena dengan banyak mengingat Allah akan mendapatkan keuntungan, kebaikan. Wa yanhahum an tushghiluhum, dan Allah melarang mereka dari menyibukkan, dari kesibukan anak-anak, harta, dari melalaikan Allah Azza wa Jal. Kemudian dikatakan oleh As-Sa'di, fa inna mahabbatal mali wal auladi majbulatun 'alayha aktsarun nufus. Sesungguhnya mencintai harta benda, mencintai anak-anak itu adalah sesuatu yang telah Allah tanamkan, maksudnya ada pada tabiat, pada setiap jiwa. Fatuqaddimuha ala mahabbatillah wa fi dhalika khasaratun 'azimah. Apabila kalian lebih mementingkan dari cinta kepada Allah, jadi kecintaan kepada harta, kecintaan kepada anak itu adalah satu hal yang fitri, satu hal yang fitrah manusia.

yang lainnya dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Wa man syaghalathu amwaluhu wa auladuhu amma awjabahu Allahu alaihi min as-salati wa ghairiha fa ulaika humul khasirun haqqan. Maka siapa yang menyibukkan atau terlalaikan dari harta benda dan anak-anaknya dari apa yang Allah wajibkan kepadanya, dari salat, puasa dan ibadah yang lain, maka dia termasuk yang merugi. Jadi dua ayat ini jelas sekali mengingatkan kita akan fitnatul mal, akan cobaan harta, demikian pula anak-anak. Wa an Ka'b bin Iyad radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna li kulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al-malu. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Albani, disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah sahihah, hadis 592. Hadis Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu yang menjelaskan tentang ujian yang ada pada umat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna likulli ummatin fitnatan. Sesungguhnya setiap umat itu ada cobaannya. Fitnah di sini ay ibtila. Dikatakan oleh ahli ilmi la budda likulli ummatin minal umam min ibtilain wa ikhtibarin bi syai'in tuftatanu bihi. Jadi setiap umat itu ada cobaan-cobaannya, ada ujian yang Allah uji kepadanya. Dan yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah asy-syai' alladhi yadhillu bihi al-insan wa yazighu an tariqil haqq. Yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah bahwasanya sesuatu yang bisa menyesatkan manusia, menjauhkan dari al-haq. Salah satunya sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fitnatu ummati al-mal. Dan fitnah, ujian yang ada pada umatku ini adalah harta. Al-malu fitnah, harta ini adalah fitnah, ujian. Maka siapa yang menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah dan untuk mendapatkan keridhaan Allah, maka al-malu ni'matun, harta itu adalah ni'mah yang bisa mencapai ke surganya Allah Azza wa Jal. Wa man istaghallahu fi maksiatillah. Sebaliknya, siapa yang menjadikannya jalan untuk maksiat kepada Allah dan melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, kanal malu nikmah, harta itu menjadi sebuah bencana yang bisa menggiringnya ke nerakanya Allah Azza wa Jal. Yang dimaksud dengan fitnatu ummati al-mal itu dikatakan oleh ahlul ilmi ialah dengan ketamakan manusia dalam menghimpunnya, bahkan dalam mendapatkannya itu tidak peduli apakah

0: dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram. Dan kemudian dia menggunakannya dalam kemaksiatan kepada Allah, tidak menjalankan hak-hak Allah Azza wa Jal, tidak menjalankan hak harta itu sendiri. Inilah harta itu menjadi fitnah. Jadi pada hadis Ka'ab bin Iyad ini, Nabi SAW mengingatkan, janganlah harta itu menjauhkan ataupun melalaikan dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, ataupun janganlah melalaikan dari hak-hak Allah Azza wa Jal. Mungkin kalimat yang sering kali disampaikan atau yang telah kita sampaikan, dan kalimat ini adalah kalimat Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam salah satu tulisannya, dalam kitab Madarij As-Salikin, beliau mengatakan, mata kanal malu fi yadika wa laysa fi qalbika lam yadurruka walau kasura. Ketika harta itu hanya di tangan, tidak sampai di hati, tidak akan membahayakan seorang muslim, meskipun banyak. Karena dia menunaikan hak-haknya. Oh, di tangan, ini haknya sana, ini haknya sini, ini nafkah untuk ini untuk fakir miskin, ini untuk ini, dan yang lainnya. Kemudian dia mengatakan, Al-Imam Ibn Qayyim, wa mata kana fi qalbika, sebaliknya, ketika harta itu telah tertanam dalam hati, akhirnya dia menjadi kecintaannya, menjadi tujuan utamanya, dharraka walau lam yakun fi yadika minhu syai. Jadi kalau harta tadi sudah menancap dalam hati, itu akan membahayakan al-mu'min, al-muslim, meskipun di tangannya tidak ada sepeser uang pun. Mengapa? Karena dia nanti memiliki hal-hal, oh begini dan lainnya, akhirnya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi dia akan melakukan apa yang diinginkan di hatinya, oh begini, begini, dan yang lainnya. Inilah cobaan dunia. Ada satu kalimat Ibn Al-Qayyim juga, Al-Imam Ibn Al-Qayyim, kaitan dengan hal ini juga, dan ini sebagai peringatan bagi penuntut ilmu khususnya, dan doa lebih khusus lagi doa ila Allah Azza wa Jal. Yaqulu Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitab Al-Fawaid, kullu man asala ad-dunya min ahlil ilmi. Secara khusus Al-Imam Ibn Al-Qayyim memperingatkan kepada doa ila Allah, memperingatkan kepada al-asatidah, memperingatkan kepada tulaba ilmin, kullu man asala dunya min ahli ilmi wastahabbaha, siapapun dia, setiap yang mementingkan, lebih mengutamakan, asaro yuksiru, lebih mementingkan dunia, min ahli ilmi, dari penuntut ilmu, doa dan yang lainnya, Farha dan dia mencintainya. Fala budda an yaqula 'ala Allahi ghayra al-haq waliyadh billah. Maka dia akan mengatakan atas Allah, maksudnya mengatakan sesuatu atas Allah tidak benar. Fi fatwa, dalam fatwanya, wa hukmihi, fi khabarihi, wa ilzamihi. Jadi dalam dia berfatwa, dalam menetapkan hukum atau menyampaikan khabar dari Allah Azza wa Jal, dia tidak menyampaikannya. Ini kan? Lianna ahbabal rabbi subhanahu kathiran ma ta'ti ala khilafi aghradin nas. Karena kebanyakan hukum-hukum Allah itu tidak sesuai dengan keinginan-keinginan manusia. Artinya telah banyak ada sebagian ya minat doa yang mungkin dia ketika berfatwa ya tergantung pesan sponsornya gitu. Oh begini, keadaannya begini, fatwanya begini. Kenapa? Karena asal dunia, dia lebih mengedepankan dunia, wastahabbaha, dan mencintai dunia. Dan ini adalah satu peringatan. Wah, kalau kita lihat pada kehidupan yang demikian ini ada. Wa nas'alallahu assalamu wa ta'ala afiyah. Makanya hendaknya kita senantiasa memohon kepada Allah diselamatkan dari fitnah dunia, dari fitnah dulmal, min fitnah al-ri'asa, kedudukan, jabatan. Setelah ini ada bahasan tentang fitnah atau zam talabil manasib. Jadi dunia ini fitnah yang mana Allah telah menjadikan fitnah bagi umat Muhammad, umat Islam. Wa Atha ibn Yasar annahu sami'a Abu Sa'id. Hadis ini juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang panjang, juga menjelaskan tentang fitnatul mal. Dari Atha ibn Yasar bahwasanya dia mendengar Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yuhaddis, dia menyampaikan, menceritakan bahwasanya suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam jalasa 'alal mimbar wa jalasna haulahu. Suatu ketika beliau sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar dan kami duduk mengelilinginya. Dan kami, kata sahabat, duduk mengelilinginya. Dan di sini terdapat faedah tentang bolehnya duduk seorang imam, seorang muallim di mimbar kemudian menyampaikan nasihat, dan manusia duduk sekelilingnya, mengelilinginya. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, inni mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sungguh yang paling aku takutkan atas kalian sesudahku, sepeninggalku, apa yang Allah bukakan atas kalian keindahan dunia dan perhiasannya. Faqala rajulun, seorang laki-laki,
1: kepada Nabi,
0: awayatil khairu bisyar, apakah setelah kebaikan itu akan datang kejelekan? Kemudian Nabi diam. Bahkan sebagian mengatakan kepada laki-laki tadi, apa yang kau lakukan? Kenapa kau takallam Nabi wala yukallimu? Nabi sedang dia itu lagi munajat kepada Allah, akan mendapatkan wahsi, akan mendapatkan wahyu. Wala yukallimu, dan dia tidak bicara dengan kau. Fa ra'ayna annahu yanzil alaihi. Kami melihat wahyu sedang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan oleh rawi-rawi ini, aku melihat Nabi mengusap keringatnya yang bercucuran di dahinya. Fa masaha anhu lahadha. Keringatnya yang bercucuran ketika wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, "Aina sa'il?" Siapa tadi yang nanya tadi? Karena beliau tadi sedang mendapatkan wahyu, tidak mempedulikan laki-laki yang tanya tadi. Kemudian setelah selesai wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia nanya, "Mana penanya tadi?" Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memuji Allah dan menyebutkan, "Innahu la ya'til khairu bisyarri wa inna mimma yumbitul rabi'u yaqtulu aw yulim illa akilata al-khadra'i akalat hatta idam taddat khasirataha istabbalat aina syamsi fathalatat wabalat warata'at wa inna hadal mala khadiratun khulwah fani'ma sahibul muslim ma'ata minhul miskina wal yatima wabna sabil aw kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memberikan darbul amsal. Darbul amsal itu perumpamaan. Banyak sekali pembelajaran beliau, pengajaran beliau kepada sahabatnya dengan menggunakan perumpamaan-perumpamaan, permisalan, contoh, misal begini, begini. Demikian pula di sini dikatakan oleh beliau, innahu la ya'til khairu bisyarr. Dalam lafaz yang lain, innal khaira la ya'ti illa bil khair. Jadi kebaikan itu tidaklah datang sesudahnya kecuali kebaikan. Yang dimaksud kebaikan di sini adalah kebaikan al-haqiqi, al-Islam. Innal khaira la ya'ti illa bi khairin. Innal khaira la ya'ti bi syarr. La ya'ti al-khairu bi syarr. Maksudnya apa? Kebaikan yang hakiki, yakni al-Islam, syariat Islam, semuanya adalah khair, kebaikan. Wa la ya'ti illa bil khair. Tidak akan ada setelahnya kecuali kebaikan. Namun yang dimaksud di sini atau yang ditanyakan itu, jadi ketika ada kebaikan, Allah membukakan dunia, apakah kemudian ada kejelekan? Nah, ini kebaikan yang nisbi, harta karunia atau anak-anak, itu kebaikan yang semu sebetulnya, bukan hakiki. Qad ta'ti bi syarr. Jadi walakinna hunaka anwa'an minal khairi qad ta'ti bi syarr misal mal fa innahu khairun walakinnahu qad ya'ti bi syarr. Jadi perhatikan di sini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la ya'til khairu bisyarr. Sesungguhnya kebaikan itu tidak akan mendatangkan kejelekan. Yang dimaksud di sini adalah al-Islam.
1: khairul haqiqi. Sebagaimana dalam lafaz yang lain disebutkan, innal khaira la ya'ti illa bi khairin. Namun ada sebagian kebaikan yang akan mendatangkan kejelekan. Contohnya al-mal. Al-mal fa innahu khairun lakinnahu qad ya'ti bi syarr idza tasabahu min muharramin aw asaa fi infaqihi. Jadi harta benda itu mungkin dari satu sisi baik, namun baiknya bukan hakiki ya. Harta mendatangkan kebaikan, tapi kebaikan yang di sini adalah nisbi, laisa hakiki. Mengapa? Karena kadang dengan harta tadi bisa mendatangkan kejelekan. Jika seorang mendapatkan harta itu dengan jalur jalan yang diharamkan atau membelanjakan dalam maksiat kepada Allah, ini kan kebaikan yang mendatangkan kejelekan. Jadi di sini pada kalimat ini bahwasanya mata'ud dunia, apapun kenikmatan dunia itu, laisat khairan haqiqiyan khalisan, tidaklah mendatangkan kebaikan khalus secara murni hakiki, tidak. Tergantung manusianya. Kalau dia betul-betul membelanjakan di jalan Allah, mendapatkannya dari jalan yang halal, maka akan mendatangkan kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau dia mendapatkannya dari jalan yang diharamkan, membelanjakannya dalam maksiat kepada Allah, maka akan mendatangkan kejelekan. Qal wa inna mimma yumbitu rabi'u yaqtulu aw yulil. Kemudian dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan permisalan dunia ini, sesungguhnya inna mimma yumbitu rabi, ketika musim semi akan ditumbuhkan dedaunan dan yang lainnya ya, yaqtul aw yulil, yang bisa membunuh atau mendekatkan kepada kematian. Yulim mendekatkan kepada kematian. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, hadza min ahsanit tamsil. Ini adalah perumpamaan yang paling indah dalam kita dalam kita memperingatkan akan dunia ini. Makanya dalam hadis yang lain kan disebutkan ad-dunya khulwatun khadirah, hijau dan indah dipandang, hijau dirasakannya, intinya sesuatu yang indah lah, khulwatun manis dirasakan ya. Demikian pula di sini Nabi menggambarkan sesungguhnya apa yang ditumbuhkan pada musim semi dari daunan, rumput dan yang lainnya ya, itu kadang yaqtul, bisa membuat kematian, au yulim, bisa atau mendekatkan kepada kematian. Illa akilatul khadra. Akilatul khadra yang dimaksud adalah asyat, kambing, kecuali pemakan rumput. Memakan rumput yang dimaksud adalah kambing, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Kambing itu dia akan mengambil seperlunya, makan, kenyang, sudah selesai. Setelah itu dia menghadap, disebutkan di sini, menghadap ke arah matahari untuk berjemur. Kemudian dia, mengeluarkan kembali makanannya. kemudian setelah itu dia makan lagi. Artinya dia mengambil apa yang dia butuhkan saja. Ibnu Qayyim mengatakan, illa akilatal khadir tamsilun liman akhada minad dunya hajatahu. Di sini ada isyarat, ada perumpamaan bagi siapa yang mengambil dunia ini seperlunya. Illa akhiratul khadir akalat hatta idam taddat khasiwataha istakbalat aina syamsi fasalatat wabalat warata'at. Jadi illa akhiratul khadir, pemakan dedaunan yakni kambing, dia akan memakan hatta idam tarat, ketika lambungnya sudah penuh, sudah kenyang ya, dia menghadap ke matahari, fasalatot, kemudian dia BAB, wabalat, dia kencing, warwataat, setelah itu dia merumput lagi karena dia sudah meregangkan badannya dan lainnya. Ini perumpamaan bagi mereka yang mengambil dunia seperlunya. Wa inna hadzal mala khadiwatun hulwatun. Sesungguhnya harta ini adalah ijau dipandang, hulwatun manis dirasakan. Fa ni'ma sahibul muslimi ma a'ta minhul miskina wal yatima wabna sabil. Ini bagi yang menjalankan hak-haknya. Fa ni'ma, sungguh nikmat ya baginya, bagi seorang muslim, apabila dia memberikan hak-hak seorang miskin, anak yatim, dan juga pengguna wabna sabil yang melakukan perjalanan fi sabilillah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innahu man ya'khudhu bi ghairi haqqihi. Nah, ini mengingatkan siapa yang mengambil bukan dengan haknya atau tamak dan rakus terhadap dunia. Wa innahu man ya'khudhu bi ghairi haqqihi, bahwasanya siapa yang mengambil harta dunia itu tanpa haknya, imma didapatkan dari yang haram atau yang lainnya, semisalnya kalladhi ya'kulu wa la yashba. Naam. Bagaikan seorang yang makan dan tidak kenyang. Terus hal min mazid, gitu lah. Dunia ini. Wa yakunu syahidan 'alaihi yaumil qiyamah. Dan kelak akan menjadi saksi di hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bab as-sadaqah 'alal yatama, sedekah atas fakir miskin. Ada kalimat Ibnu Qayyim di sini bagus. Dalam kitabnya Uddatus Sabirin di halaman 215 di bagian bawah itu, tadi sudah saya bacakan sebagian. Wa fi hadzal hadis isyaratun ilal i'tidali wat tawassut bainas syarh fil mar'a al-qatil bikasratihi wa bainal i'radi anhu wa tarkihi bil kulliyati fatahlika ju'an. Jadi pada hadis ini terdapat isyarat untuk tawassut, untuk istilahnya berlaku adil atau berlaku sedang dalam hal ini, dari asyarih fil mar'a, tamak ya, ketamakan, rakus terhadap mar'a ini padang rumput ya, apa namanya, makanan kambing tadi, atau al-qatil yang bisa membunuh. Maksudnya apa? Dengan seorang mengambil harta dunia ini tanpa haknya, bisa membunuhnya, bisa membunuhnya. Kalau kalian ikuti Al-Waqi Al-An, sekarang lagi gencar-gencarnya tentang apa? Korupsi, dicari di mana-mana. Sudah kalian ta'alam, Gus, ta'alam. Jangan diikuti itu. Wa bainal i'radi anhu. Jadi mereka yang tamak terhadap harta dan yang berpaling. Jadi jangan kemudian kita berpaling dari dunia ini dengan kuliah secara keseluruhan, tidak boleh. Fatahlik ju'an, sehingga engkau akan binasa dalam keadaan lapar. Makanya al-wasat, al-i'tidal wa tawassut. Silahkan mengambil dunia, jangan tamak lakukan hak-haknya. Ada ucapan Al-Imam Ibn Qayyim, Ibn Taymiyyah, bagus sekali di halaman selanjutnya sebetulnya. Yaqulu Syekh Islam Ibn Taymiyyah, saya bacakan sedikit. Qala Syekh Islam di halaman 215 ya, 215. Qal hubbul mal wasyaraf yufsidud din. Ini ketika menjelaskan ada hadis madzibani jaian, dua serigala yang sedang lapar yang dilepas di sekompol sekumpulan kambing itu akan merusak akhirnya merusak kambing itu, bakal dimakan atau digigit atau dijadikan bangkai gitu aja. Namun hal ini tidak lebih merusak daripada seorang yang tamak terhadap dunia, terhadap jabatan. Ketika seorang tamak terhadap jabatan, terhadap dunia, ini akan lebih merusak agamanya daripada dua ekor serigala yang dilepas di sekawanan kambing. Al-Imam Syekh Islam Ibn Taymiyyah menjelaskan hubbul mal, cinta terhadap harta, kedudukan itu akan merusak agama. Walladhi yu'aqab alaihi, dan yang akan kena sanksi, ya ini akan di kena sanksi ialah al-hubbul ladhi yad'u ilal ma'asi, mencintai dunia, mencintai jabatan kalau menjerumuskan kepada maksiat, baik itu kezaliman, dusta, kekejian. Kemudian dikatakan di halaman 216 selanjutnya, amma mujarratu hubbul qalbi idza kana al-insanu yaf'alu ma amara Allahu bihi wa yatruku ma nuhiya anhu wa yakhafu maqama rabbih wa yanha an-nafsa 'anil hawa fa inna Allah ta'ala la yu'aqibu 'ala mithli hadza. Adapun hanya cinta hati, hanya mujarrad hubbul qalb, hanya kecintaan hati, namun seorang itu melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, takut akan hari perjumpaan dengan Allah, mencegah hawa nafsunya, tidak mengikuti hawa nafsunya, maka Allah tidak akan menghukum yang demikian. Idza lam yakun ma'ahu amal. Jadi hanya cuman cinta tapi tidak ada amalan yang, maksudnya tidak rakus gitu, tidak tamak terhadap dunia. Wa jami'ul mali idza qama bil wajibat wa lam yaktasibhu minal harami la yu'aqab alaihi. Seorang yang menghimpun harta dan dia menjalankan kewajibannya, tidak didapat dari yang haram, maka la yu'aqab alaihi, dia tidak akan diiqab, maksudnya tidak akan dihukum oleh Allah Azza wa Jalla karena dia menjalankan kewajiban-kewajibannya. Lakinna ikhrajul fadli wal iqtisadi ala al-kifayati afdalu wa aslam wa afrahu lil qalbi wa ajma'u lil hammi wa anfa'u lid dunya wal akhirah. Jadi seorang muslim yang kemudian dia yastaghfir, kemudian dia kaya, tidak mengapa. selama dia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, tidak mengikuti hawa nafsunya, membelanjakan sesuai dengan perintah Allah, mendapatkannya juga dari yang halal. Namun lebih utama, kata Ibn Taymiyyah, ikhrajul fadli wal iqtisadi alal kifayati afdalu wa aslam. Yang lebih utama dan lebih selamat, lebih selamat untuk hati kita adalah mengeluarkan sesuatu yang lebih dari kecukupan. Artinya zuhud tidak terlalu berlebihan dalam masalah ini. Wa hadza ajma'u lil ham wa anfa'u lid dunya wal akhirah. Ini manfaat bagi dunia dan akhirat. Kalimat, jadi banyak sekali penjelasan di sini. Intinya apa yang ingin saya ingatkan lagi di sini adalah apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim tadi, janganlah harta itu sampai di hati kita, nanti akan membahayakan kita. Jadikanlah harta itu sampai di tangan saja dan laksanakan kewajiban-kewajiban. Insya Allah kita lanjutkan bahasan ini. Ada ucapan Ibnu Rajab, ala kulil, intinya al-malu fitnah, ujian, baik ketika mendapatkannya atau ketika membelanjakannya. Ketika membelanjakannya hendaknya diperhatikan yang halal, janganlah mengambil yang diharamkan. Dan ketika membelanjakannya hendaknya belanjakan sesuai dengan perintah Allah. Makanya dalam hadis itu kan dijelaskan, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yusalu an arba', tidak akan tergelincir kaki anak Adam dari kiamat kelak kecuali dia akan ditanya akan empat hal. Ketika ditanya tentang harta apa, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, harta di mana, dari mana dia mendapatkannya dan kemana dia belanjakannya. Nah, ini yang penting untuk kita fahami. Baik, kita lanjutkan insyaallah di waktu yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.

0: Sudah infak kaliman bulan ini?
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa istiqomah,
8: bagaimana kita bisa mempertahankan
7: keimanan dan ketakwaan kita, semangat ibadah kita, finish ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita sudah tidak bernafas lagi di dunia ini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai al-yaqin, kematian datang kepadamu.
9: Ayatul munafiki salas. Tanda orang munafik itu ada tiga. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia ngomong maka dia berdusta. Wa idza wa'ada ahlaf. Kalau dia berjanji maka dia mengingkarinya. Wa idza tumina khan. Dan apabila diberi amanah dia berkhianat.
10: Allah menolong kita kepada manusia-manusia yang beriman. Ini adalah akhlak yang sangat mulia. Kecintaan kita butuhkan di mana tempat kepada saudara kita kaum muslimin. Demikian juga pendekatan dan juga ta'awun. Bukankah Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam urusan kebaikan dan juga ketakwaan. Dan jangan kamu tolong menolong dalam urusan dosa dan permusuhan.
11: Orang wanita menampakkan perhiasan dan keindahannya, dan setiap apa-apa yang wajib bagi si wanita untuk menutupnya dari apa-apa yang menyebabkan bangkitnya syahwat laki-laki. Jadi ketika seorang wanita ingin melakukan sesuatu, coba dipikir terlebih dahulu. Kira-kira kalau aku pakai ini, apakah akan menjadi fitnah atau tidak?
12: Ilmu adalah satu yang mulia dan harus dimuliakan. Maka seharusnya dicari. Bukan ilmu yang mendatangi, tapi kita lah yang mendatangi ilmu. Ini adabnya. Memang di situ ada kebutuhan, di situ ada darurat. Namun jika tidak ada, para penduduk ilmu seharusnya mereka yang datang mendatangi orang alim, belajar, meminta ilmunya. Ini sebagai bentuk meninggikan ilmu, memuliakan ilmu. Dan termasuk adab

0: saja.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Doa ulumsis saub.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa ulubsis thawbil jadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'alah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu, engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj minal khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Adh-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: ويقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن

0: إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
0: Al-zikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
1: Doa keluar rumah.
0: Yaqul Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah.
1: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
0: Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw udhall aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
1: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
0: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
1: Doa masuk rumah.
0: Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna thumma liyusallim 'ala ahlih.
1: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
0: Doa al-zahab ila al-masjid.
1: Doa pergi ke masjid.
0: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'al fi nafsi nura wa a'zim li nura wa'azzim li nura waj'al li nura waj'alni nura. Allahumma a'tini nura waj'al fi 'asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi sha'ri nura wa fi bashari nura. Allahumma ij'al li nuran fi qabri wa nuran fi 'idami wa zidni nura wa zidni nura wa zidni nura wa hab li nuran 'ala nur.
1: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
0: Doa dukhulil masjid.
1: Doa masuk masjid.
0: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
0: Doa'ul khuruji minal masjid.
1: Doa keluar masjid.
0: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
1: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
2: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Ahad pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Iskandar Bahar Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Ahmad Bamualim Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Budi Santoso Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Naufal Wiksah Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV. Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: mati, you follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Mari ringankan tangan, satukan hati, dukung dakwah Aliman TV dan Radio Suara Aliman 846 AM Surabaya dengan infak terbaik Anda. Scan barcode kami atau transfer langsung melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Mamba Al-Ihsan. Konfirmasi infak Anda melalui 0873x04x846. Jazakumullahu khairan.
7: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
8: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
2: Talk Show Al-Iman TV menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Inspiratif, kreatif, dan edukatif. Talk Show bersama Al-Iman TV hadir setiap hari Senin jam 4 sore waktu Indonesia Barat, hanya di Al-Iman TV.
9: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih
5: karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program tabungan umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24 846. Tabungan umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: Madai Turun Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PTIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol red 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Yuk, umroh bersama Madai.
4: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting. Di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
5: Selalu sehat dan beriman, kini program Oke Dokter hadir menjadi teman info kesehatan Anda. Hadir setiap hari Selasa, pukul 9.15 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Al-Iman TV.
6: Faedah kajian. Warwa Abu Hurairah radhiyallahu an, telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man ghada ila al-masjidi aw raha, barang siapa yang berangkat ke masjid pagi maupun sore, pagi maupun petang, a'addallahu lahu fil jannati nuzula, Allah azza wa jalla siapkan dia di dalam surga jamuan. kullama ghada aw raha, setiap kali dia berangkat pagi maupun sore. Hadis ini muttafaqun alaih. Di dalam hadis yang mulia ini, keutamaan berangkat ke masjid pagi maupun sore. Al-ghudu awwalun nahar, berangkat al-ghudu pagi, war-rawah akhirun nahar, sore. Berangkat di waktu pagi maupun sore ke masjid, ke rumah, dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, maka yang Allah Azza wa Jalla siapkan bagi yang melaksanakannya di dalam surga nuzula, yaitu ada jamuan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim nuzulan min ghafurir rahim. An-nuzul yaitu apa? Jamuan, penghormatan, pemuliaan yang Allah Azza wa Jalla siapkan bagi wali-walinya. Maka setiap kali seorang hamba semangat menunaikan ibadah salat di masjid pagi maupun petang, maka itu menambah baginya jamuan-jamuan untuknya di dalam surga Allah Azza wa Jalla. Maka ini hadis merupakan bagian dari hadis-hadis yang sangat banyak menunjukkan bahwasanya surga itu adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla, dan ciptaan Allah Azza wa Jalla ini sudah ada. Makhluk Allah ini, surga ini sudah ada sekarang. Dan pahala itu, ya, pahala bagi orang hamba terus bertambah sesuai dengan tambahan amalannya. Maka penting sekali kita minta kepada Allah Azza wa Jalla umur yang panjang dan amal yang soleh. Karena ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Manusia yang terbaik itu yang panjang umurnya dan baik amalannya. Maka lihat kisah dua orang yang ya masuk Islam. Begitu baru masuk Islam, satunya berjihad mati. Sekawan yang satu belum mati. Setelah beberapa tahun baru dia mati. Ternyata yang mati belakangan ini, yang tidak mati di medan tempur, surganya jauh lebih tinggi daripada yang mati pertama. Heran para sahabat, loh kok dia ini tidak berjihad kok surganya lebih bisa lebih tinggi? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad shalla kadza wa kadza. Bukankah dia telah salat sekian-sekian? Wa shoma kadza wa kadza. Bukankah dia telah puasa sekian-sekian? Maka panjang umur, baik amalan, ini akan menambah pahala seorang hamba dan menambah derajat seorang hamba di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.

فائدة كاجية. معاشر إخوة رحمني ورحمكم الله. Apalagi hidup di zaman yang banyak godaannya, banyak fitnahnya. Ya. Apa yang sudah lakukan? Sebelum itu apa sih arti fitnah? Ya. Fitnah itu disebutkan ya, tentang fitnah dalam bahasa ya, atau secara bahasa. Fitnah itu yang pertama maknanya adalah al-ikhtibar wal-ibtila. Ya, ujian dan bala. Ya. Ujian dan bala. Ujian itu lebih cenderung kepada hal-hal yang menyenangkan. Ya. Diuji oleh Allah Ta'ala. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Anbiya, ayat 35. Allah Ta'ala berfirman, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Dan kami menguji kalian dengan dua hal. Syar wal khair. Dan keburukan dan kebaikan. Fitnatan sebagai ujian dari Allah. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami ya, kamu akan dikembali, kalian akan dikembalikan. Jadi arti dari ujian dan fitnah pertama kali adalah, di antara makna-makna fitnah itu adalah ujian. Ya, baik yang buruk maupun yang baik. Ya. Kalau yang buruk biasanya disebut bala, musibah, bencana. Ya, itu kebanyakan pada yang buruk. Kalau yang khair itu adalah hal-hal yang baik yang Allah berikan pada kita, yang kita harus mensyukuri. Liyabluwani a'ashkuru am akfur. Ketika Allah menguji Nabi Sulaiman alaihissalam dan nikmat yang Allah berikan pada beliau, Nabi Sulaiman mengatakan, liyabluwani, ini untuk Allah menguji aku, a'ashkuru am akfur, apakah aku bersyukur atau aku kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara makna dari fitnah adalah al-ittirab was-sirah, kegoncangan yang ada pada satu kondisi. Goncang kondisi itu ya, terjadi pertikaian, perselisihan, pembunuhan ya. Ini juga termasuk fitnah. Ini termasuk fitnah ya, yaitu perbedaan, pembunuhan, peperangan, apalagi antara sesama kaum muslimin. Ini semua adalah termasuk dari dalam kategori fitnah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Fitnah juga bisa diartikan dengan kesesatan, kerusakan. Ya, ini juga merupakan fitnah. Ya, ketika seorang dapat terjerumus ya dalam satu apa ujian, dia terfitnah dengan ujian itu. Ya, kemudian dia menyimpang dari jalan yang benar. Ya, meninggalkan al-haq, melangkah kepada kebatilan. Ini semua bagian dari ujian, bagian dari fitnah. Kemudian fitnah termasuk fitnah harta, fitnah anak, fitnah popularitas, ya. Karena itu bagian dari fitnah. Ya, seorang ingin dikenal, ingin disanjung, ya, ingin ditinggikan. Itu semua fitnah. Ingin dihormati, itu fitnah. Jadi bagian dari fitnah itu. Jadi anak dan harta termasuk bagian dari fitnah. Kemudian juga di antara makna dari fitnah itu adalah yaitu al-ihraq binnar. Diazab dengan api, itu namanya fitnah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang kufar, yaitu yaumahum 'alan nari yuftanun. Ini ketika pada hari yang mereka itu diazab di atas api neraka. Itu namanya fitnah. Ya, yawma'hum 'alan nari yuftanun. Mereka diazab oleh Allah Ta'ala ya, karena kekufuran mereka ya, diazab dalam neraka. Itu juga bagian dari makna fitnah.

0: فائدة كاجية
1: Ada tujuh bekas peninggalan yang terus pahalanya mengalir meskipun seorang hamba itu sudah ada di kuburannya. Apa saja tujuh hal ini? Yang pertama, man ta'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Saya sering wanti-wanti ke mahasiswa saya. Inti KKN atau PPL, pergi ke daerah, ngajari bocah kecil. Wallahi, jangan pernah merasa terhina ngajari bocah kecil. Jangan merasa terhina mengajari anak-anak kecil TPA. Jangan merasa terhina. Karena itu yang paling ilmu yang paling bermanfaat itu ilmu yang diajarkan guru TPA kepada anak didiknya. Itu yang paling bermanfaat. Nanti di akhirat gak akan ditanya nahwu shorof. Yo penting, tapi gak ditakoni i'rabnya mubtada khobar ndak. Nanti di akhirat sing ditakoni itu sing diajarno guru TPA, man robuka. Man nabiyuka, enggak diajar sing kelas-kelas kuliah sing model mutlak mukoyat usul fikih sing jelimet-jelimet ndak. Nanti ditakoni ku sapa pangeranmu. Itu kan ajaran guru TPA. Makanya jangan merasa terhina ngajari bocah kecil itu. Itu modal terpenting ngajari bocah kecil itu. Itu bekas yang melekat. Kita ajari surat Al-Fatihah. Sampai bocah-bocah kecil bisa ngucap Al-Fatihah. Satu kebaikan Allah lipat gandakan jadi berapa? 10. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti alif lam mim berapa huruf? 3 huruf. Wal hasanatu bi asri amsalihah, satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10. Berarti orang membaca alif lam mim 30 kebaikan. Terus kalau kita ajarkan kepada anak kita Al-Fatihah, kita ajarkan bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf? Ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha, alif, lam, ro, ha, ya, mim, alif, lam, ro, ha, ya, mim, berapa? Songolas wis tak hitung mang sak durungi berangkat. 19. Jadi ini anak mau ngomong bismillahirrahmanirrahim. 19 kebaikan dan dilipat gandakan jadi 10 berarti berapa? 190 kebaikan. Nah, kalau itu kita ajarkan ke anak kita, Pak. Sampai enggak ada bismillahirrahmanirrahim, sampai walau bolin amin. Kita ajarkan surat-surat pendek, terus itu moco sekita mati. Anak didik kita, anak-anak TPA itu bisa baca sampai mati, punya anak diajarkan. Berapa pahalanya, Pak? Ustaz, aku enggak bisa ngaji, Ustaz, tapi pengen dapat pahala ilmu. Ya sudah, ngomong ke Tamir, Pak, ini semua guru ngajinya saya yang handle. Waduh, itu luar biasa pahalanya. Datang ke masjid, Pak, ini ada TPA yang tinggi. Berapa, Pak, gurunya, Pak? Gurunya ada 5, Mas. Berapa gajinya sebulan, Pak? Sebulan per orang gini, Pak. Oh, gitu nggih, Pak. Berarti per bulannya untuk biaya yang ngajarkan guru TPA ini per bulannya butuh berapa juta sekian. Mulai sekarang, Pak, saya yang nanggung. Subhanallah, itu pahala luar biasa, Pak. Anda menjadi sebab orang bisa mengenal Allah. Anda menjadi sebab orang bisa membaca Al-Quran. Itu peninggalan, sampaian mati. Itu pahalanya gak pernah mati. Ngalir terus. Jadi nek ngomong, man allama ilman, ojo di pikiranmu, harus jadi ustadz. Enggak. Awakmu jadi dirimu sendiri, jadi orang tua. Itu juga berhak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ajari anak-anakmu. Nek gak duwe ilmu blas, ya sudah duitmu tok no. Sumbangkan untuk yayasan-yayasan kebaikan yang mengajarkan ilmu agama. Dapat bagian man allama ilman nomor 1.

0: فائدة كجية
1: disebutkan ya terkait tentang sabar. Sabar itu ada tiga. Sabar itu tiga. Yang pertama, sabru ala ta'atillah, sabar di atas ketaatan, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wathani, kedua, ya, sabru ya ala tarkil ma'asi au al maharimi. Sabar ya fi ya dalam tarki al maharimi, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar terkait tentang takdir Allah yang buruk. Ya, ketentuan yang menimpa kepada kita yang enggak mengenakan. Dan ketiga-tiganya ini masuk dalam orang yang melakukan ibadah puasa. Saya ulangi, ya, pertama sabar dalam menjalankan ketaatan, yang kedua sabar meninggalkan kemaksiatan, yang ketiga sabar dalam menerima ketentuan takdir yang buruk. Ya. Dan ketiga-tiganya ini ada pada seorang yang berpuasa. Ya, ada pada orang yang berpuasa. Dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Orang puasa diperintahkan Allah untuk apa? Untuk apa? Untuk mencegah makan dan minum. Ya kan? Jadi, wah, ada sabar. Jadi perintah Allah. Terus habis itu dilarang oleh Allah diantaranya. Orang yang puasa itu kan enggak boleh makan dan minum. Disuruh enggak boleh makan, dilarang enggak boleh makan. Maka dia menjaga. Dan juga secara hadis yang lain, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yadab qaulaz zur." Siapa yang enggak meninggalkan perkataan dusta, wal amala bihi, dan perbuatan buruk, falaisa lillahi hajatun an yad'a ta'amahu wa syarabahu. Allah enggak butuh. Enggak butuh lah karo luwene ae dhewe. Enggak butuh karo ngelake ae dhewe. Enggak butuh karo ae dhewe gak mangan sedina, ae dhewe gak ngombe sedina, enggak butuh. Kenapa? Karena kita tidak meninggalkan perkataan yang buruk. Perkataan dusta, ghibah, namimah, ngrasani, ngelek-ngelekno wong, ngelek-ngelekno tonggoe, ya menyakiti hati istrinya, menyakiti hati suaminya, menyakiti tetangganya, saudaranya, dengan apa lisannya. Nah, kalau Allah tak butuh, ya, meskipun awakmu gak makan, maksudnya apa? Pahalanya ini gak sempurna. Nah, sehingga ini kan gak enak. Ya, beberapa orang yang belum terbiasa. Maka dia itu bersabar. Untuk apa? Untuk tidak melakukan hal yang buruk itu. Ya kan ada pada diri. Dan juga orang yang berpuasa itu apa? Lemas. Kalau Pak, orang yang puasa itu tambah suker, semangat, nembut gawe, madul biasanya, mek siji sak rit dadi rong rit. Tak ono kan. Ono Pak, ne ono masyaallah. Ya, lanjutkan. Iya. Tapi secara fitrahnya kan lemas. Nah, ini apa? Ketentuan kan yang enggak baik pada diri karena sebab puasa tadi. Tapi dia itu tetap sabar. Ya, tetap sabar untuk menjalankan. Atau hal-hal yang lainnya. Ya, meskipun dia itu puasa tapi tetap punya kewajiban golek sangune anake sing sekolah, ya. Gawe kebutuhan mangane anake bojone tetap. Begitu juga sang istri, meskipun dia itu berpuasa, dia masih tetap harus merawat suaminya, anaknya, mengatur rumah tangganya. Tetap. Ya, maka dia tetap menjalankan dan dia sabar. Ya, jadi butuh sabar, butuh untuk melakukan kesabaran.
2: Al-Iman TV.

باب الطهارة، mengusap khuf, kaos kaki, gips, perban, dan plester. Khuf adalah alas kaki yang terbuat dari kulit, dan kaos kaki maksudnya adalah kain yang digunakan untuk menutupi kaki. Hukum mengusap khuf dan kaos kaki. Dibolehkan mengusap khuf dan kaos kaki sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis. Di antaranya, diriwayatkan dari Anas bin Malik ketika ia ditanya tentang hukum mengusap khuf, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap keduanya. Muttafaqun alaih. Pertama, sebelum memakainya, seseorang telah berwudu. Al-Mughirah berkata, saya pernah bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku menunduk untuk melepas khuf yang dipakai beliau. Lalu beliau bersabda, biarkanlah karena aku memakainya dalam keadaan suci. Dan beliau pun mengusap khufnya. Muttafaqun alaih. Kedua, khuf dan kaos kaki tersebut hendaknya menutupi kaki sampai mata kaki. Ketiga, keduanya hendaknya terbuat dari barang yang suci. Keempat, keduanya terbuat dari benda yang halal dan bukan sesuatu yang diharamkan seperti kain sutra bagi kaum pria. Kelima, hendaknya mengusap khuf dan kaos kaki dilakukan pada waktu-waktu yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagi orang yang mukim selama sehari semalam dan bagi musafir selama 3 hari 3 malam. Keenam, kebolehan mengusap khuf hanya ditujukan bagi hadas kecil dan bukan hadas besar. Dari Sofwan bin Asal, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada kami saat kami bersafar untuk mengusap khuf selama 3 hari 3 malam, baik setelah berak, kencing, atau setelah bangun tidur kecuali janabah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, bagi orang yang junub diharuskan melepaskan khuf dan kaos kakinya saat ia mandi, setelah itu barulah ia boleh mengusapnya kembali. Cara mengusap khuf dan kaos kaki. Ia cukup membasahi kedua tangannya, lalu mengusap di bagian atas khuf atau kaos kakinya, mulai dari ujung jari kaki sampai ke betis sebanyak 1 kali. Kaki kanan diusap dengan tangan kanan, demikian pula kaki kiri diusap dengan tangan kiri. Khuf dan kaos kaki bagian bawah dan bagian tumit tidak diusap. Ali radhiyallahu anhu berkata, jika seandainya agama ini hanya berlandaskan logika semata, maka seharusnya bagian bawah khuf lebih pantas diusap daripada bagian atasnya. Akan tetapi, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas khufnya saja. Hadis riwayat Abu Dawud. Masa bolehnya mengusap khuf dan kaos kaki? Masa dibolehkannya mengusap khuf dan kaos kaki adalah sehari semalam bagi yang mukim dan 3 hari 3 malam bagi musafir. Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan bolehnya mengusap khuf bagi musafir selama 3 hari 3 malam, sedangkan bagi mukim selama sehari semalam. Hadis riwayat An-Nasa'i. Cara menghitung waktu. Waktu bolehnya mengusap khuf dan kaos kaki dimulai sejak seseorang mengusap keduanya pertama kali. Jadi, jika seseorang berwudu lalu memakai khuf atau kaos kaki, kemudian ia terkena hadas kecil, dan ia mengusap khuf dan kaos kakinya saat itu, maka waktu mengusap khuf dan kaos kaki dimulai setelah usapan pertama kali. Sebagai contoh, Ali berwudu lalu memakai kaos kakinya, kemudian sholat subuh. Jam 10 pagi ia terkena hadas kecil, kencing misalnya. Pada jam 11 siang ia hendak melaksanakan sholat duha, lalu ia berwudu. Namun ia tidak mencuci kedua kakinya, ia hanya mengusap kaos kakinya. Maka ia boleh hanya mengusap kaos kakinya setiap kali berwudu sejak jam 11 siang sampai jam 11 siang di hari esok. Hal ini apabila dia mukim. Dan kalau ia musafir, maka boleh selama 3 hari 3 malam. Hal-hal yang membatalkan bolehnya mengusap khuf dan kaos kaki. Pertama,
Berakhirnya waktu mengusap khuf dan kaos kaki. Kedua, melepaskan kedua kaos atau salah satu kaos kaki yang dikenakannya. Ketiga, ketika seseorang dalam hadas besar. Dari Sofwan bin Asal, beliau berkata, kami diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kami bersafar untuk mengusap khuf kami dan tidak melepaskannya selama 3 hari 3 malam, baik karena kencing, berat, atau kentut, kecuali janabah. Hadis riwayat Tirmizi. Hukum mengusap gips, perban, dan plester. Gips adalah sesuatu yang dipasang untuk melindungi anggota tubuh yang patah. Dan perban adalah kain atau sejenisnya yang dipasang melingkar membalut luka untuk tujuan pengobatan. Sementara plester adalah sesuatu yang dilengketkan pada luka untuk tujuan pengobatan. Dalil bolehnya mengusap gips dan sejenisnya. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah bersafar dan dalam perjalanan salah seorang di antara kami terkena batu dan melukai kepalanya. Dan pada malam harinya, ia mimpi basah. Ia pun bertanya kepada para sahabat, seraya berkata, menurut kalian, adakah keringanan bagiku untuk bertayamum saja? Para sahabat menjawab, kami tidak melihat ada keringanan bagimu jika engkau masih mampu menggunakan air. Lalu ia pun mandi dan meninggal dunia. Ketika kami bertemu Rasulullah SAW, kami menceritakan kejadian itu kepada beliau. Dan beliau berkata, mereka telah membunuhnya. Mengapa kalian tidak bertanya jika kalian tidak tahu? Karena obat kebodohan adalah bertanya. Bagi orang tersebut, cukup ia bertayamum. Kemudian ia menutupi lukanya dengan sehelai kain, lalu ia mengusapnya dan menyiram bagian tubuhnya yang lain. Hadis riwayat Abu Dawud. Syarat-syarat bolehnya mengusap gips, perban, dan plester. Pertama, hendaknya pasangan gips dan perban tidak melewati batas luka yang akan diobati atau batas yang semestinya. Kedua, memasang gips atau perban dalam keadaan suci bukan sebuah keharusan, sebagaimana ia juga tidak memiliki batasan waktu. Selama orang tersebut masih memerlukan gips atau perban untuk mengobati lukanya, maka selama itu pula ia boleh mengusap keduanya, baik karena hadas kecil maupun hadas besar. Ketiga, khusus untuk perban dan plester yang mudah dilepaskan, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, jika ia mudah dilepas, untuk mencuci bagian sekitar luka dan tidak menimbulkan efek negatif atau terlambatnya proses penyembuhan, maka ia harus melepaskannya dan mencuci bagian tubuh sekitar luka. Kedua, jika perban atau plester tersebut sulit dilepaskan untuk mencuci bagian tubuh sekitar luka walaupun tanpa menimbulkan efek negatif, maka ia cukup mengusapnya. Tata cara mengusap gips dan perban. Jika seseorang yang berwudu hendak mencuci anggota wudu yang terbalut oleh gips atau perban, maka ia cukup mengusap gips atau perban tersebut dan membasuh anggota wudu yang tidak terbalut. Namun, jika bagian tubuh yang terbalut bukan anggota wudu, maka tidak perlu untuk diusap.

0: Bagi wirausaha pemula tahun 2019 dalam rangka menumbuhkan wirausaha pemula untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Ayo gampang ya, iso ora kudu pemerintah. Kri, ngene kri.
1: Iya kan.
0: Tak kandhani. Kita itu sebagai warga negara yang baik, kita harus peduli kri pada warga sekitar.
1: Betul.
0: Iya kan? Kita terus ciptakan ekonomi kerakyatan.
1: Betul.
0: Iya toh? Kita tuh enggak usah perlu nunggu program-program pemerintah kayak gini, enggak usah. Program-program itu kita harus ciptakan, Ki.
1: Sik. Ning iso dimaksud program apa iki, Kang?
0: Wah. Ya program pemberdayaan masyarakat. Harusnya tuh kita tuh sudah mampu dan bisa, iya toh? Kita tuh harus menumbuhkan ekonomi di kampung kita, harus maju.
1: Ning sing iki sing dimaksud program apa iki?
0: Salah satunya kan modal, permodalan usaha. Agar para warga itu bisa mendirikan usaha. Rakyatan usaha ya, yes, kecil-kecilan lah. Kayak bakul angkringan kayak gini. Bakul bakso. Atau bakul mie ayam. Terserah mereka. Yang penting itu untuk usaha.
1: Anda kayak menunggu modalnya soal ngendirikan.
0: Wah ini. Kamu tuh nyepeleknya saya loh. Saya ini sarjana ekonomi loh. Anak ming soal kayak gini yo gampang tau yo, strateginya mudah. Dengar apa? Jelasin kan?
1: Iya.
0: Caranya gini. Kita itu kan punya kas kampung yang banyak. Iya toh. Kas kampung kita tuh banyak nganggurnya juga. Nah, itu kita bisa gunakan untuk permodalan para warga itu. Nanti toh jatuh temponya, angsurannya dibuat mudah aja, fleksibel. Oh, yang pakai warga kita sendiri kok. Iya toh. Bahkan nantinya dengan bunga pinjaman kas kampung kita akan bertambah besar kri, iya toh, dan warga mesti senang merasa terbantu kan, iya toh, iya, pocok lah.
1: Sik, neng sak ngerti ini nak nganggo bunga ini aku sih bingung ya lho, ini nak nganggo bunga ini
0: iya, tetep nganggo bunga pinjaman, rakyatan setitik, iya toh, rapopo senang apa pikirmu, warga ini sudah keberatan, soal orang sudah keberatan
1: kenapa?
0: Iya, sudah masalah wi.
1: Sak ngerti ini nak bunga ini riba ya.
0: Riba sih, kok kan nanti tau kayak gini. Kok iso muni riba ki riba sekon ngendi?
1: Riba kan dari.
0: Riba ki aja pecet riba. Ayo to. Bungane gedhe. Rentep nek bungane gedhe. Lah wong iki wong cetho. Pinjamane go saka warga dhewe sing kelake yo saka warga dhewe. Lah kok muni riba?
1: Wong ngamuk asine iki.
0: Piye to iki jane?
1: Lah iki ra ustad. Ustad yen apa to ustad? Iki kula elayane iki soal bunga. Pinjaman
0: sing ayo sapa sing ayo kuwi paku
1: bunga kuwi iki
0: ana ustaz terus ngono lho
1: kuwi iki riba
0: ora diterangke wae di anu karo ustaz piye penak iki aku tak ngombe sik
1: pripun Pak ada apa Pak niki ngenten ustaz Kang Mitra niki kan nerangke nek tas sing napa sing nganggur niku niku saged dimanfaatke nah terus warga niku mengke saged memanfaatkan terus mengangsur mungkin ngagem bunga ustaz ini gue pripun ustaz
0: nah bunganya cuma setiti ustaz gak apa-apa ya
1: bisa ribau sih leh
0: ribau ya jalan ke oh ya udah bisa ngayu gak tek ustaz sih kayak lu
1: biasanya ngilai piro balik piro
0: ya biasanya 1 juta itu baliknya 1 juta 100 kan ya gak banyak kalau tahun nanti
1: bisa kembali
0: setahun
1: ustaz
0: setahun
1: oke nah ini gue pripun ya ustaz
0: ustaz
1: ngoten iki wontene teng koperasi simpan pinjam napa no,
0: koperasi simpan pinjam warga sak
1: koperasi simpan pinjam warga RT
0: ya
1: dalam rangka untuk
0: permodalan usaha kecil-kecilan
1: memajukan ekonomi umat
0: betul
1: nggih mau taruh ngono kok temane ekonomi umat dhuwur banget sing sarjana ekonomi sinten
0: wah Ustaz ya Rebi saya Ustaz
1: oh masya
0: Allah sarjana ekonomi
1: masya Allah barakallahu fikum nggih pun sama ini kalau jelaskan ya jadi masalah pengembangan ekonomi rakyat sing jenenge masalah niki pun wonten sejak masa silam di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun zaman sahabat maupun zaman generasi setelahnya mereka semuanya ingin kalau bisa rakyat itu ekonominya maju dalam arti tidak bergantung kepada orang lain. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering menyarankan agar kita tidak menjadi orang yang suka meminta-minta. beliau sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, wa may yastaghni yughnihillah. Siapa yang tidak meminta-minta kepada orang lain, maka Allah akan memberikan kekayaan. Tapi yang namanya pengembangan ekonomi dan harapan baik untuk bisa mencapai tujuan dunia itu harus didasari dengan aturan syariat agar tidak melanggar. Nah, Allah Subhanahu wa taala salah satunya menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa termasuk di antara transaksi yang haram itu adalah transaksi riba. Terus napa niku transaksi riba? Salah satu di antara bentuknya adalah ada orang yang utang, kemudian nanti dia bisa mendapatkan, atau ada orang yang utang kemudian nanti ketika dia nyicil dia harus ngasih kelebihan. Nah, kelebihan ini hukumnya dilarang. Ada sebuah perkataan yang pernah disampaikan oleh sahabat Fudola bin Ubaid. Sahabat Fudola bin Ubaid ini mengatakan, kullu qardin jarra naf'an fawwa riba. Semua transaksi utang yang menghasilkan tambahan manfaat, maka tambahan manfaat itu hukumnya riba. Meskipun sedikit. Nah, ini kalau ngendikane pinten? 1% 1 bulan. Riba niku kecil maupun besar hukumnya dilarang. Sehingga enggak ada istilah nek cilik rapopo. Atau nek cilik entuk ya. Kalau gede enggak boleh, enggak ada istilah seperti itu. Riba niku sedaya dilarang.
2: Apa itu, Sab? Berarti nek niki wau ngasih modal pinjaman terus mungkin nang sure niku wonten bungane, ya niku termasuk riba nggih, Sab?
1: Nek sing diparingke niku utang, dalam arti nanti kalau terjadi resiko terhadap jenis usaha itu, maka modal harus tetap dikembalikan, itu akadnya utang. Maka jika ada kelebihan hukumnya dilarang. Tapi kalau yang dikasihkan itu bentuknya investasi modal, tapi nanti konsekuensinya jika terjadi resiko modal bisa jadi kurang. Sehingga orang yang ngasih itu dia enggak boleh minta modalnya terjamin, pokoknya kudu balik utuh. Nek bati bagi hasil, engko nek rugi minimal modalnya balik, niku mboten pareng. Kalau rugi ya modalnya harus siap untuk berkurang, ada resiko. Nah, kalau seperti ini boleh, nanti ada bagi hasil. Terus pripun caranya bagi hasil? Sesuai kesepakatan berdasarkan persentase hasil. Misalnya kula kali Pak sinten? Pak Mitro, nggih. Saya ngasih modal ke Pak Mitro 10 juta. Kemudian mau dipakai untuk usaha angkringan, nggih. Engko nek bati bagi hasil 50-50. Nek rugi pripun? Kok misale ra payu, do mambu, ra kena dipangan, rugi. Ya saya berarti harus siap untuk menanggung resiko 10 juta itu berkurang. Nah, kalau kayak gitu boleh. Tapi nek di sini sak yuto balik 1.100.000, meskipun itu 1 tahun sehingga bunganya kurang dari 1% dalam 1 bulan, hukumnya tetap dilarang.
2: Amin, Ustaz. Mono kuwi kang sing dengan dikake Ustaz iki mau ki berarti sing mbok kandak dhewe iki kuwi riba.
1: Jadi memajukan ekonomi ya kudu ana carane, nggih. Kudu ngerti pripun carane, makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mensyaratkan mereka yang mau dagang di kota Madinah itu harus paham fikih jual beli. Nek boten disenengi karo Umar malah diusir. La yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha. Tidak boleh berdagang di pasar Madinah kecuali orang yang paham fikihnya. Sehingga tidak sembarang setiap transaksi yang itu tujuannya baik tapi caranya sih enggak benar boleh dilakukan.
2: Nuwun Ustaz, tolong Fairon.
1: Iki jane iki unjane pundi?
2: Lah niku alhamdulillah. Dadi ngene lho, nggonmu mau Kang. Ngene nggonmu mau Kang. Dadi sing mbok kandhake iki mau iki sing ana bungane mau iki riba jenenge di. Lu ora kena ngono kuwi, dengan dikate Ustaz ngene iki mau.
0: Saiki aku ya agak dong. Niat sing apik ya kudu nganggo cara sing bener.
1: Kangge leres ngoten iki.
0: Kok aku Singapura ya.
3: Sabah.

Abu Ubaidah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah. Masing-masing umat mempunyai orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah. Seorang laki-laki dengan wajah yang bersinar, berpenampilan menarik, bertubuh kurus namun jangkung, bercambang tipis. Mata merasa tenang bila memandangnya, jiwa merasa damai jika bertemu dengannya. Hati akan hormat dan bersimpati kepadanya. Di samping itu, dia adalah seorang laki-laki yang ramah, sangat bertawadhu, sangat pemalu. Tapi jika suatu masalah penting menerpanya dan perkara genting menghadangnya, maka dia akan berubah laksana singa yang mengaum, yang menampakkan taring dan kuku-kukunya. Dia menyerupai ujung pedang yang kilatan dan sambarannya mirip dalam ketajaman dan kekuatannya. Dia adalah orang kepercayaan umat Muhammad, Amir bin Abdullah.

Abu Ubaidah termasuk sahabat as-sabiqun al-awwalun. Dia masuk Islam sehari setelah Abu Bakar masuk Islam. Keislamannya di tangan As-Siddiq Abu Bakar. Abu Bakar membawanya, membawa Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Maz'un, dan Al-Arqam bin Abul Arqam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka semua mengikrarkan kalimat kebenaran di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka inilah pilar pertama di mana syiar Islam berdiri tegak di atasnya. Abu Ubaidah hidup di Makkah dengan ujian berat yang menimpa dirinya bersama kaum muslimin dari awal hingga akhir. Dia ikut memikul kesengsaraan dan penderitaan, kesedihan dan kesulitan yang belum pernah dirasakan oleh pengikut agama manapun di muka bumi ini. Sementara dia tetap berdiri tegak dan tegar dalam menghadapinya, semata-mata membela Allah dan Rasulnya dalam setiap kesempatan. Namun ujian Abu Ubaidah di Perang Badar adalah ujian paling berat yang tidak pernah terbetik dalam benak siapapun, tidak pernah masuk dalam perhitungan orang manapun. Dalam Perang Badar, Abu Ubaidah melangkah maju, menyibak barisan musuh tanpa ada rasa takut mati. Orang-orang musyrikin gentar untuk menghadapinya. Abu Ubaidah bergerak ke kanan dan ke kiri penuh percaya diri. Para pemuka Quraisy ketakutan melihatnya. Satu persatu dari mereka menyingkir setiap berpapasan dengannya. Tetapi ada seorang laki-laki Quraisy yang selalu berusaha menghadangnya. Berusaha menghadang langkah Abu Ubaidah di setiap arah. Yang karenanya Abu Ubaidah menyingkir dan menjauhinya agar tidak berhadapan dengannya. Namun laki-laki itu terus saja menyerang. Sementara Abu Ubaidah terus menghindarinya. Akhirnya laki-laki itu tidak lagi memberi peluang bagi Abu Ubaidah untuk menghindar. Dia berdiri di depannya menghalanginya untuk berperang melawan musuh-musuh Allah. Abu Ubaidah kehilangan kesabaran. Akhirnya dia menebaskan pedangnya ke kepala laki-laki tersebut. Pedang itu membelahnya menjadi dua bagian. Dan laki-laki itu pun tersungkur dan tidak pernah bangun lagi selama-lamanya. Pendengar yang dirahmati Allah, jangan pernah berusaha untuk menerka siapa laki-laki tersebut. Bukankah kita telah ketahui bahwa beratnya ujian Abu Ubaidah melebihi ujian siapapun dan melewati dugaan siapapun? Bisa jadi kepala kita akan pusing tujuh keliling manakala kita mengetahui bahwa laki-laki yang tersungkur dan tidak pernah bangun lagi akibat tebasan pedang Abu Ubaidah adalah Abdullah Ibn Jarrah, bapak kandung Abu Ubaidah sendiri. Abu Ubaidah tidak membunuh bapaknya, akan tetapi dia membunuh syirik yang bersemayam pada jasad bapaknya. Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran yang dibaca terkait dengan Abu Ubaidah dan bapaknya ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman,

yang artinya kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang manakala Allah telah menanam

0: keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hizbullah, kelompok Allah, itulah adalah golongan yang beruntung. Quran Surat Al-Mujadilah, ayat yang ke-22. Semua itu bukan suatu yang luar biasa dari Abu Ubaidah. Kekuatan imannya, ketulusan kepada agamanya, dan amanahnya kepada umat Muhammad telah mencapai derajat di mana jiwa-jiwa besar senantiasa berharap kepada Allah, ridho dan maghfirah Allah. Muhammad bin Ja'far menyampaikan bahwa delegasi orang-orang Nasrani datang kepada Rasulullah SAW. Mereka berkata, "Wahai Abul Qasim, utuslah seorang laki-laki dari sahabat-sahabatmu yang kamu ridhoi untuk kami, agar dia memutuskan perkara di antara kami dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan harta yang kami perselisihkan. Kalian wahai kaum muslimin, bagi kami adalah orang-orang yang bisa dipercaya." Nabi SAW menjawab, "Datanglah kepadaku di siang hari, aku akan mengutus seorang laki-laki kuat lagi amanah kepada kalian." Umar ibn al-Khattab berkata, "Hari itu aku berangkat ke masjid lebih awal. Aku berharap agar mendapatkan tugas dari Rasulullah SAW menjadi orang dengan kriteria yang dinyatakan oleh beliau SAW. Manakala Nabi SAW selesai sholat zuhur, beliau menengok ke kanan dan ke kiri. Aku berusaha untuk mengangkat tubuhku agar beliau melihatku. Beliau terus melihat ke sana dan ke sini sehingga beliau melihat Abu Ubaidah ibn Jarrah. Maka beliau memanggilnya seraya berkata, 'Pergilah bersama mereka, jadilah hakim di antara mereka dan berpijak kepada kebenaran dalam perkara yang mereka perselisihkan.'" Umar ibn Khattab berkata, "Ternyata Abu Ubaidah yang mendapatkannya." Abu Ubaidah bukan hanya orang yang dipercaya semata, akan tetapi dia mampu menggabungkan kekuatan di samping amanah. Kekuatan Abu Ubaidah ini terlihat di banyak kesempatan. Di saat Rasulullah SAW mengutus beberapa orang sahabat untuk menghadang kafilah dagang milik orang-orang Quraisy, terlihat di sana kekuatan Abu Ubaidah. Nabi SAW menjadikan Abu Ubaidah sebagai komandan mereka dan membekalinya dengan hanya sekantong kurma dan tidak ada yang lainnya. Abu Ubaidah memberikan kepada mereka masing-masing anak buahnya satu biji kurma setiap harinya. Lalu masing-masing dari mereka menghisapnya seperti anak bayi menghisap susu ibunya, kemudian minum air. Hal itu sudah terasa cukup sebagai bekal bagi mereka dari pagi sampai malam. Dalam perang Uhud, manakala kaum muslimin terpukul mundur, penyeru kaum musyrikin berteriak, "Tunjukkan aku kepada Muhammad, tunjukkan aku kepada Muhammad." Pada saat itu Abu Ubaidah adalah satu dari orang-orang yang berdiri di sekeliling Rasulullah SAW untuk melindungi beliau dengan dada mereka dari serangan tombak-tombak orang musyrikin. Perang pun usai, gigi Rasulullah SAW patah dan kening beliau terluka. Dua lingkaran besi patahan dari baju perang Rasulullah SAW tertancap di pipi beliau. Manakala As-Siddiq mendekat kepada beliau hendak mencabutnya dari pipi Nabi SAW, tetapi Abu Ubaidah berkata, "Aku bersumpah dengan nama Allah atasmu, berikan tugas itu untukku." Maka As-Siddiq membiarkan untuknya. Abu Ubaidah pun khawatir jika dia mencabut dengan tangannya, maka akan menyakiti Rasulullah SAW. Maka Abu Ubaidah menggigitnya dengan gigi depannya dengan sangat kuat, dan dia berhasil untuk mencabutnya. Namun gigi depan Abu Ubaidah ikut tercabut karenanya. Lalu Abu Ubaidah menggigit besi kedua dengan gigi depannya yang lain. Dia menjabutnya, dan gigi depannya itu pun ikut tanggal pula karenanya. Abu Bakar berkata, Abu Ubaidah termasuk orang yang paling tampan dengan dua gigi depannya yang tanggal. Abu Ubaidah ikut dalam semua peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dia menjadi sahabat beliau sampai beliau wafat. Di hari Saqifah. Hari Saqifah adalah hari baiat untuk Abu Bakar, di mana ia terjadi di Saqifah Bani Sa'idah. Umar bin Khattab berkata kepada Abu Ubaidah, berikan tanganmu biar aku membaiatmu, karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap umat mempunyai orang kepercayaan, dan engkau adalah orang kepercayaan umat ini. Maka Abu Ubaidah berkata, tidak pantas bagiku mendahului seorang laki-laki yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menjadi imam kita dalam sholat. Maka laki-laki itu pula yang berhak menjadi imam bagi kami sampai dia wafat. Kemudian Abu Bakar pun dibaiat. Abu Ubaidah menjadi sebaik-baik penasehat Abu Bakar dalam kebenaran, penolong paling mulia dalam kebaikan. Setelah itu Abu Bakar menyerahkan khilafah sesudahnya kepada Al-Faruq. Maka Abu Ubaidah menunjukkan ketaatan kepadanya dan tidak mendurhakai perintahnya kecuali satu kali. Tahukah anda dalam perkara apa Abu Ubaidah tidak mendaati perintah Amirul Mukminin? Hal itu terjadi ketika Abu Ubaidah berada di Syam memimpin pasukan kaum muslimin, membawanya dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya, sehingga Allah Ta'ala membuka seluruh wilayah Syam melalui kedua tangannya. Pasukan kaum muslimin menjangkau sungai Eufrat di bagian timur dan Asia Kecil di bagian utara. Dalam keadaan perang sedang berkecamuk, tiba-tiba negeri Syam diserang penyakit taun, penyakit yang belum pernah dikenal oleh banyak orang sebelumnya. Penyakit ini memangsa satu persatu nyawa setiap orang tanpa pandang bulu. Umar Ibn Khattab yang mengkhawatirkan keselamatan Abu Ubaidah segera mengirim surat yang berisi, aku sangat memerlukanmu. Jika surat ini di tanganmu di waktu malam, maka aku perintahkan kepadamu untuk segera berangkat ke Madinah Al-Munawwarah guna menemuiku tanpa menunggu datangnya waktu pagi. Dan jika suratku ini sampai di tanganmu di waktu siang, maka aku perintahkan kepadamu untuk segera berangkat ke Madinah Al-Munawwarah untuk menemuiku tanpa menunggu datangnya waktu sore. Abu Ubaidah membaca surat Al-Faruq, maka dia berkata, aku tahu hajat Amirul Mukminin kepadaku. Dia ingin orang yang tidak mungkin hidup selamanya agar tetap hidup. Lalu Abu Ubaidah menulis jawaban, wahai Amirul Mukminin, aku tahu hajatmu kepadaku. Aku saat ini berada di tengah-tengah pasukan kaum muslimin. Aku tidak ingin melindungi diriku dari taun yang menimpa mereka. Aku tidak ingin berpisah dari mereka, sehingga Allah menetapkan keputusannya pada diriku dan pada diri mereka. Jika suratku ini telah sampai ke tanganmu, maka bebaskanlah aku dari permintaanmu dan izinkan aku untuk tetap tinggal di tengah-tengah pasukanku. Manakala Umar bin Khattab membaca surat Abu Ubaidah, dia menangis sampai air matanya menetesi janggutnya. Orang-orang di sekitarnya yang melihat Umar Ibn Khattab menangis dengan keras berkata, wahai Amirul Mukminin, apakah Abu Ubaidah wafat? Umar menjawab, belum, tapi dia sudah dekat kepadanya. Dugaan Al-Faruq tidak salah, karena tidak lama setelah itu Abu Ubaidah terserang penyakit ini. Manakala tanda-tanda kematian sudah tiba, Abu Ubaidah berwasiat kepada bala tentaranya seraya berkata, aku berwasiat kepada kalian, jika kalian menerimanya niscaya kalian senantiasa di atas kebaikan. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, berpuasalah di bulan Ramadan, bersedekahlah, laksanakan ibadah haji dan umrah, dan hendaknya kalian saling memberi wasiat. Bersikaplah tulus kepada pemimpin-pemimpin kalian dan jangan menipu mereka. Janganlah kalian lalai oleh dunia. Sekalipun seorang berumur 1000 tahun, dia akan tetap menemui apa yang akan aku temui saat ini. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kematian atas Bani Adam. Mereka pasti mati, dan orang yang paling cerdik dalam masalah ini adalah orang yang paling patuh kepada Allah dan paling giat beramal untuk hari kebangkitan. Wassalamualaikum warahmatullahi. Lalu Abu Ubaidah menoleh kepada Mu'adz bin Jabal dan dia berkata, dirikanlah solat dan jadilah imam bagi mereka. Beberapa saat kemudian Abu Ubaidah mengembuskan nafasnya yang suci untuk terakhir kalinya. Mu'adz berdiri dan berkata, kalian telah kehilangan seorang laki-laki. Demi Allah, aku tidak mengetahui seorang laki-laki yang paling baik dadanya, paling bersih dari keburukan, paling cinta kepada akhirat dan paling tulus kepada orang banyak daripada dia. Maka doakanlah semoga Allah merahmatinya. Semoga Allah merahmatinya. Dan semoga Allah merahmati kalian.
1: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.

0: Pengaruh Keimanan, mengangkat tema Dzulhijjah Family Project, bertempat di Masjid Jami Makkah, Surabaya. Bulan Dzulhijjah adalah musim pahala, memperbaiki ibadah, dan memperkuat keimanan. Mari hadir bersama keluarga dalam kajian spesial yang insya Allah penuh faedah. Bersama dua pemateri yang berkompeten. Bersama Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far LC, MPD. Dengan tema Mendulang Pahala Haji di Negeri Sendiri. Sesi kedua bertemakan Tanya Jawab Fikih Kurban dan Penyembelihan. Dan bersama Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. Dengan tema Belajar dari Kesabaran Hajar dan Kebijaksanaan Ibrahim. Jangan sampai terlewatkan kajian spesial di bulan Dzulhijjah. Simak hanya di Al Iman TV dan Radio Suara Al Iman.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sekali puji bagi Allah SWT yang telah mempertemukan kita kembali di acara Liman TV maupun di Sulaiman dalam program Renungan Malam, yang dimana insyaAllah kita akan mendengar setengah menyimak kajian-kajian Islam ilmiah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, tentunya dengan keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa kita aturkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Para pecinta Al-Iman TV maupun radio Suara Al-Iman, dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senang sekali kita bertemu kembali pada kesempatan malam hari ini yang berbahagia insyaAllah ta'ala. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari pembelajaran Tahsin Al-Quran, yaitu pembenaran bacaan surat-surat pendek dari surat Al-Quran, yang dimana diasuh langsung oleh guru kita Al-Ustaz Muhammad Naufal Miksah Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau sudah bergabung bersama kami di studio Al-Iman TV. Marilah kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, bagaimana kabar antum pada malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Antum bagaimana Mas Andika?
0: Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Pertemuan kemarin kita membahas surat Al-Ghasyiyah, Ustaz ya. Untuk sekarang apakah kita melanjutkan kembali, Ustaz?
1: Baik, insyaallah di pertemuan hari ini kita melanjutkan apa yang telah kita bahas di pekan lalu, yaitu kita akan memulai pembahasan di malam hari ini dari surat Al-Ghasyiyah di ayat yang ke-17 hingga ayat yang terakhir, tepatnya di ayat 26 insyaallah taala. Seperti itu Mas Andika.
0: Bagi para pendengar maupun pemirsa, seperti yang disebutkan oleh guru kita Ustaz Muhammad Naufal Miksah, pada kesempatan malam hari ini pembelajaran kita masih dalam surat yang sama seperti pertemuan yang kemarin, yaitu masih dalam pembahasan surat Al-Ghasyiyah, melainkan dalam surat yang ke-17 atau ayat yang ke-17 sampai ke-26 insyaAllah ta'ala. Bagi para pendengar maupun para pemirsa, pada sesi nanti, sesi kedua, setelah Ustaz Muhammad Naufal Miksah menjelaskan materinya dan mempraktekkan bagaimana cara membacaan dari surat Al-Ghasyiyah ini, para pendengar maupun para pemirsa bisa berkesempatan untuk berinteraktif bersama kami di studio Al-Iman TV melalui 0873x04x846. Insyaallah kita membuka sesi interaktif setelah beliau menjelaskan materinya. Tapi kita langsung saja, kami persilakan kepada Ustaz Muhammad Naufal Miksah untuk memberikan materinya pada sesi yang pertama ini. Untuk waktu dan tempat kami persilakan.
1: Terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama bisa melanjutkan pembelajaran kita, khususnya di pembelajaran Tahsin Al-Quran ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan insyaAllah sampai kepada seluruh umatnya yang berpegang teguh di atas sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah, para pemirsa Al-Iman TV maupun para pendengar radio Suara Al-Iman dimanapun anda berada, yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di malam hari ini ya, kita telah memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Dzulhijjah 1447 Hijriah, yang mana sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini merupakan hari-hari terbaik untuk kita melaksanakan amal-amal soleh. Maka jangan sia-siakan ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita umur untuk menikmati waktu-waktu yang spesial ini. Kalau kita belum bisa melakukan amal-amal yang besar, setidaknya kita bisa memiliki pola amal yang berbeda dibanding hari-hari kita pada umumnya. Contoh, di hari-hari umumnya kita masih belum terbiasa sholat duha, maka usahakan 10 hari ini atau 9 hari ini kita tidak lepas dengan apa yang namanya sholat duha. Kalau di hari-hari sebelumnya kita masih sering meninggalkan sholat-sholat sunnah rawatib misalnya, maka di 10 hari pertama ini kita maksimalkan sholat-sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat-sholat wajib kita, maka maksimalkan untuk kita bisa melaksanakannya dengan baik. Begitupun juga misalnya target kita bersama Al-Quran. Kalau di hari-hari sebelumnya kita mungkin masih jarang baca Quran, atau mungkin kita masih membaca Quran dengan jumlah yang sedikit misalnya, maka di hari-hari ini, di hari-hari yang spesial ini, kita coba tambah bacaan Quran kita. Meskipun gak banyak ya, tapi setidaknya tambahan yang kita berikan tersebut harapannya bisa menjadi suatu warna tersendiri, suatu pembeda tersendiri atas amal-amal yang kita lakukan di hari-hari yang sebelumnya dan hari-hari yang spesial ini. Maka kita kembali minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ikhlaskan niat kita, kita memperbanyak amal kita agar kita bisa memaksimalkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini dengan sebaik-baiknya. Para pemirsa Aliman TV maupun para pendengar radio Suara Aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kami sampaikan di awal, bahwasanya insyaallah di pertemuan malam hari ini kita akan menuntaskan pembahasan kita pada surat Al-Ghasyiyah ya. Tepatnya kita akan mulai membaca di ayat yang ke-17 hingga ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-26. Maka bagi para pemirsa maupun para pendengar ya, bisa dipersiapkan mushaf Al-Qur'annya, juga catatan ataupun pensil alat tulisnya untuk bisa menyimak dengan cermat hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan bersama dalam bacaan surat Al-Ghasyiyah ayat yang ke-17 hingga ayat yang terakhir ini. Baik, sebelum kami menjelaskan beberapa hal penting yang harus diperhatikan bersama dalam bacaan surat Al-Ghasyiyah ini, maka izinkan kami untuk memberikan contoh terlebih dahulu atas bacaan dari surat Al-Ghasyiyah di ayat yang ke-16 hingga ke-26. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Baik, para pemirsa Aliman TV maupun para pendengar radio Suara Aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita coba membahas beberapa poin penting yang harus kita perhatikan dalam bacaan ayat-ayat pada surat Al-Ghasyiyah ini. Kita mulai di ayat yang ke-16. Di sini kita menemukan atau bertemu dengan kata yanzuruna, yanzuruna. Maka ada beberapa poin atau beberapa hal yang harus kita perhatikan bersama pada kata ini. Yang pertama, di sini kita tentunya akan mendapati hukum apa? Hukum ikhfa. Yaitu di sini kasusnya bertemunya nun sukun dengan huruf lo ya. Jadi bertemunya nun sukun dengan huruf lo, maka dia dihukumi dengan hukum ikhfa. Dan ikhfa ini ya, maknanya adalah suara yang disamarkan, atau kalau definisi secara terperinci yaitu apa? Ikhfa adalah kita membaca suatu huruf dengan bacaan atau sifat di antara sifat izhar dan juga gunnah, ya. Jadi posisinya ikhfa ini ada di tengah-tengahnya izhar sama gunnah. Maka bagaimana cara kita membaca ikhfa? Maka ikhfa ini berbeda cara membacanya di setiap hurufnya. Apa yang menjadi standarisasi bacaan ikhfa tersebut? Yaitu huruf setelah nun sukun atau tanwinnya. Contoh di sini kita ambil huruf dha-nya, ya. Karena huruf dha-nya ini adalah huruf yang terletak setelah nun sukun. Maka cara kita membaca ikhfa di sini adalah dengan kita menyamarkan suara kita, ya, sambil mempersiapkan lidah kita mengucapkan huruf dha, ya. Yau, yau, yau. Nah, sudah siap-siap lidah kita untuk mengucapkan huruf setelahnya, yaitu huruf apa? Huruf dha. Dan yang kedua, selain hal tersebut, yang harus kita perhatikan pula, ikhfa ini bisa dibaca dengan dua keadaan. Yang pertama, ikhfa ini dibaca dengan tebal, dan yang kedua dibaca dengan tipis. Apa yang menjadi patokan atau menjadi standarisasi kapan ikhfa ini dibaca tebal atau ikhfa ini dibaca dengan tipis? Maka jawabannya adalah kembali dengan kita melihat huruf setelahnya. Ya, kita melihat huruf apa yang ada di setelah nun sukun atau tanwin tersebut. Kalau seumpama hurufnya adalah huruf-huruf tebal seperti ini contohnya, huruf dha, maka ikhfa-nya pun akan ikut juga terbaca dengan tebal. Contoh, yauzuruna, yauzuruna, bukan ya, bukan yauzu, bukan ya, ya, tapi yau, yauzuruna. Ada pun kebalikannya, kalau kita ketemu dengan hukum ikhfa, namun yang terletak setelah nun sukun atau tanwin adalah huruf-huruf yang notabene adalah huruf yang tipis, maka ikhfanya pun juga akan ikut terbaca dengan tipis. Misalnya gimana? Antum, tidak kita baca antum, tapi antum, antum. Ya, maka sekali lagi kami tekankan, tebal tipisnya bacaan ikhfa itu mengikuti huruf setelahnya, ya, huruf yang ada di setelah dari nun sukun atau tanwin tersebut. Kalau hurufnya tebal, ikhfanya ikut tebal. Kalau hurufnya tipis, maka ikhfanya pun ikut terbaca dengan tipis. Baik, yang selanjutnya masih di kata yang uzurun, kita perhatikan, maka di sini kita bertemu juga dengan huruf apa? Huruf dha, ya. Huruf dha merupakan huruf yang keluar dari mana? Dari ujung lidah, ya. Yang dipertemukan dengan ujung gigi seri bagian atas. Sama seperti huruf dzal dan juga huruf tsa, ya. Jadi huruf dza, tsa, dza itu satu makhraj atau tempat keluar huruf tersebut itu berada di satu tempat yang sama. Namun bagaimana cara kita membedakan antara huruf dha dan huruf dzal, ya? Maka caranya adalah dengan kita mengenali sifat yang dimiliki oleh huruf dzal dan dha tersebut. Yang paling menonjol di antaranya huruf dha ini ya punya sifat apa? Sifat isti'la, sifat itbaq yang mana mengharuskan huruf dha ini dibaca dengan tebal. Berbeda dengan huruf dzal. Ya, misalnya dia punya sifat apa? Punya sifat rokhawah atau punya sifat istifal, infitah. Maka yang lebih condong, ya, huruf dzal ini pastinya akan dibaca dengan tipis. Maka agar kita bisa membedakan huruf dha dan huruf dzal ini, ya, selain tentunya kita belajar makhrajnya, kita juga harus paham bagaimana sifat yang dimiliki oleh kedua huruf tersebut. Karena dengan memahami sifatlah kita bisa apa? Membedakan huruf-huruf yang memiliki kesamaan makhraj. Maka di sini hati-hati para pemirsa sekalian atau para pendengar, jangan sampai kita tertukar dengan huruf dzal. Misalnya ya dzu, dzu, ini huruf dzal. Yang tepat dengan huruf dza. Ya dzu, ya dzu. Ya, seperti itu. Jadi bukan ya dzu tapi ya dzu, tebal, ya. Ini hal pertama yang harus kita perhatikan pada ayat yang ke-17. Selanjutnya, kita masih berada di ayat yang ke-17 ini, yaitu pada kata khuliqat. Maka di sini kita bertemu dengan huruf ta yang sukun. Yang mana huruf ta yang sukun ini berada di mana? Berada di akhir ayat yang ke-17 ini. Dan kita perhatikan, huruf ta sendiri di antara sifat yang menonjol darinya, yaitu adanya apa? Sifat hamas. Mungkin ini yang sering kita dengar ya, huruf ta punya sifat hamas. Apa sih sifat hamas itu? Sifat hamas itu adalah sifat yang mengharuskan huruf-huruf yang disifati dengan sifat hamas tersebut memiliki udara atau nafas yang dikeluarkan, khususnya ketika hurufnya sukun atau bertasydid. Ini adalah sifat hamas. Contoh, khuliqat, ada sedikit udara atau nafas yang keluar dalam pengucapan huruf tersebut. Namun bersama dengan hal tersebut, kita juga perhatikan, jangan lupa bahwasanya huruf ta ini juga punya sifat apa? Sifat syiddah. Apa maknanya sifat syiddah? Ya, sifat syiddah adalah tertahannya suara, ya, tertahannya suara. Jadi sekali lagi, hamas dan juga syiddah itu berbeda kategori, ya. Jadi kalau kategorinya hamas ini kaitannya dengan apa tadi? Dengan aliran udara atau nafas. Tapi yang kedua, untuk sifat syiddah ini, maka dia dikategorikan dengan apa? Hubungannya dengan aliran suara. Karena berbeda ya, antara nafas dan suara ini dua sesuatu yang berbeda. Maka kita kembali ke sini, di akhir ayat yang ke-17, pada kata khuliqat, maka yang kita dahulukan dalam membaca sifat-sifat yang dimiliki oleh huruf ta tersebut, yaitu dengan apa? Dengan sifat syiddahnya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kita memberhentikan terlebih dahulu atau memutus terlebih dahulu aliran suara yang mengalir dari bacaan huruf ta tersebut. Contoh, khuliqat, nah, terputus aliran suaranya. Bukan khuliqat, enggak, tapi khuliqat terputus, ya. Setelah aliran suaranya terputus, baru kita keluarkan sedikit nafas. Untuk apa? Untuk menyempurnakan sifat hamas yang dimiliki oleh huruf ta pula. Contohnya, khuliqat, khuliqat. Nah, jadi syiddahnya dulu ya, khuliqat, baru keluar sedikit udara untuk menyempurnakan hamasnya. Jadi jangan dibalik, karena sebagian orang membaca seperti ini, khuliqat. Nah, ini terlalu banyak hamasnya, sekaligus juga tidak membaca sifat syiddahnya, ya. Maka hal ini harus dibalanskan, harus diseimbangkan, ya. Jadi kita baca apanya dulu, sifat syiddahnya dulu pada huruf ta yang sukun, baru setelah itu kita keluarkan sedikit nafas untuk menyempurnakan sifat hamas yang dimilikinya. Contoh, khuliqat, khuliqat, seperti itu. Kita lanjutkan kepada ayat yang ke-18. Pada kata wa ilas sama'i, ya, kita bertemu dengan apa? Dengan mat wajib al muttasil, ya, mat wajib al muttasil. Yang dimana kalau kita perhatikan, mat wajib ini terjadi ketika apa? Ketika terdapat mat tabi'i, itu di sini ada huruf fathah bertemu dengan alif, maka dihukumi dengan apa? Mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata yang sama, ya. Jadi adanya mat tabi'i pada ayat ini kasusnya apa? Fathah bertemu dengan alif dan bertemu kembali dengan huruf hamzah pada satu kata yang sama, maka ini dihukumi sebagai mad wajib al-muttasil. Kita panjangkan dengan kadar 4-5 harokat. Jadi jangan terburu-buru, kita baca dan sempurnakan madnya terlebih dahulu. Contoh, wa ilas sama'i, wa ilas sama'i kaifa rufi'at, seperti itu. Masih di ayat yang ke-18 pada kata kaifa, ya, ini juga sebetulnya ada ya di ayat-ayat sebelumnya, namun kita jelaskan di sini, yaitu apa? Kaifa dihukumi dengan hukum lin. Apa hukum lin? Maknanya adalah lembut, ya. Jadi kita baca kaifa, bukan kaifa, jangan ditekan, jangan juga ditebalkan, misalnya kaifa atau seperti huruf e, kaifa, ini kurang tepat. Yang tepat kita baca ya biasa kaifa dengan lembut, tanpa ada tekanan, tanpa ada vokal yang berubah ke huruf e, ya. Bukan kaifa, bukan juga kaifa, tapi kaifa dengan lembut seperti biasa. Maka hal ini harus juga kita perhatikan. Dan selanjutnya kita juga melihat ayat ke-18 ini diakhiri dengan huruf ta, ya. Maka tadi jangan lupa beberapa hal terkait sifat yang dimiliki oleh huruf ta, bagaimana yang membacanya, bagaimana cara kita mendahulukan sifat sidahnya, maka jangan dilupakan, ya. Jadi kita perhatikan agar tidak keliru dalam membaca huruf atau ayat tersebut. Kita melanjutkan pada ayat yang ke-19. Ada satu hal yang kita perhatikan, yaitu di kata terakhir nuswibat, yaitu dengan kita menyempurnakan pengucapan huruf swad. Huruf swad sendiri secara umum dia memiliki kesamaan makhraj, persamaan tempat keluar dengan huruf sin dan zai. Namun kalau kita melihat huruf swad ini punya cara baca yang berbeda. Kenapa demikian? Ya, karena sifat yang dimiliki oleh huruf swad ini mendorong ia, ya, mendorong huruf swad ini agar terbaca dengan tebal. Contohnya kita baca nuswibat, nuswibat, ya, jadi bukan nusi. Kalau kita baca dengan tipis nusibat, nanti jatuhnya akan seperti huruf sin. Namun di sini kita harus membacanya dengan ketebalan yang sempurna, sehingga apa? Sehingga huruf shad itu benar-benar terdengar dengan bacaan yang jelas, tidak tertukar suaranya dengan huruf sin. Contoh, kaifa nusibat, kaifa nusibat, seperti itu. Kita berpindah, para pemirsa Aliman TV maupun para pendengar Radio Suara Aliman dimanapun Anda berada, kita berpindah kepada ayat yang ke-20. Ada dua hal yang bisa kita perhatikan bersama pada ayat ini. Yang pertama pada huruf dhad, ya. Wa ilal ardi. Nah, maka huruf dhad juga sama, harus dibaca dengan tebal. Di antara kesalahan orang Indonesia adalah mengucapkan huruf dhad ini seperti huruf dal. Contoh, wa ilal ardi. Nah, bukan ardi, tapi wa ilal ardi. Ardi. Kita baca dengan menebalkan pengucapan dari huruf dhad tersebut. Begitu pula di akhir ayat atau di kata terakhir dalam ayat tersebut, ayat 20 ini, kita bertemu dengan kata apa? Sutihat. Yang mana dalam kata tersebut kita harus fokus untuk bisa apa? Menebalkan bacaan dari huruf ta, ya. Karena huruf ta ini apabila dia dibaca dengan tipis, maka suaranya akan berubah menjadi suara dari pengucapan huruf ta. Maka hal ini yang harus kita perhatikan, jangan sampai tertukar pengucapannya. Para pemirsa sekalian, ya, huruf ta, dal, dan ta itu keluar dari mana? Keluar dari ujung lidah yang dipertemukan dengan pangkal gigi seri bagian atas. Nah, bagaimana cara kita membedakan seperti tadi bacaan huruf ta, huruf to? Ya, kembali dengan kita mengetahui sifat-sifat yang dimiliki oleh huruf-huruf tersebut. Kita kembali di sini huruf to, ya, dia punya sifat apa? Di antaranya ya isti'la, itbaq, sehingga konsekuensi dari sifat-sifat tersebut adalah huruf to-nya harus dibaca dengan tebal. Contoh, sutihat, sutihat. Dan hati-hati, huruf sin pun di sini harus dibaca dengan tipis, ya. Jadi jangan mentang-mentang kita pengen nebalin kita pengen nebalin to-nya, akhirnya sinnya ikut ke bawah juga tebel. Contoh, sutihat, ini kurang tepat, bukan su, tapi su dengan huruf sin dibaca dengan tipis. Sutui, sutuihat, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke ayat yang ke-21. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir innama anta mudzakir." Ada dua hal setidaknya, yaitu yang sama-sama berkaitan dengan huruf ra. Kalau kita melihat semua huruf ra di ayat ini dibaca dengan tipis, ya. Konteksnya, ya, ketika kita waqaf atau berhenti di akhir ayat yang ke-21 ini, maka ro yang ada di akhir ayat juga akan dibaca dengan tipis. Maka hati-hati, jangan sampai kita menebalkan bacaan huruf ro tersebut, ya. Jadi bukan fadzakir, tapi fadzak. fadzakir, fadzakir. Begitupun juga pada kata setelahnya, anta mudzakir, anta mudzakir, bukan mudzakir, tapi mudzakir tipis. Ya, jadi ini harus yang kita perhatikan agar jangan tertukar ketika pengucapan huruf ro tersebut. Karena cukup banyak kami dapati sebagian dari kita orang Indonesia itu keliru dalam mengucapkan huruf ro tersebut. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-22. Kita fokus pada kata yang terakhir yaitu bimusayyir. Maka di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama tentunya kita menyempurnakan ketebalan dari huruf shad dan huruf ta, ya, agar keduanya tidak tertukar dengan huruf kembarannya ya, atau huruf yang mirip. Jadi agar shad tidak tertukar dengan sin dan agar ta tidak tertukar dengan huruf ta. Maka hal ini harus kita perhatikan agar tidak tertukar dalam pengucapannya. Kita perhatikan para pemirsa sekalian, huruf shad dan ta sekali lagi harus kita baca dengan tebal. Contoh, bimusayyir, bimusayyir. Namun bersamaan dengan hal tersebut, huruf ra yang ada di akhir ayat tersebut itu harus kita baca dengan tipis. Kenapa? Karena huruf ra nya di akhir ayat dan kita mau waqaf, mau berhenti di akhir ayat tersebut. Maka umumnya ya, umumnya cara kita mau berhenti atau cara kita apabila hendak waqaf di akhir sebuah ayat, maka apa? Kita ya sukunkan huruf terakhir dari ayat tersebut. Sehingga kalau kita melihat di sini kasusnya bagaimana, huruf ra sukun sebelumnya didahului oleh huruf yang berharakat kasrah, ya maka akan terbaca dengan tipis huruf ra-nya. Jadi kita baca bimusayyir, bukan bimusayyir, tapi bimusayyir, bimusayyir, seperti itu ya. Jadi hati-hati huruf ra yang ada di akhir ayat ke 21 dan juga 22 itu sama-sama dibaca dengan tipis. Baik pemirsa Aliman TV maupun para pendengar radio suara Aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kepada ayat yang setelahnya yaitu ayat yang ke-23. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, illa man tawalla wa kafar. Maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama juga kembali pada huruf ra. Ya, kenapa kami sering singgung terkait huruf ra ini? Karena memang masih cukup banyak terjadi kesalahan. Jadi seorang masih belum bisa membedakan antara pengucapan huruf ra yang tebal dan yang tipis misalnya. Karena sekali lagi huruf ra ya itu berbeda dengan huruf R-nya Indonesia. Ya, meskipun ya secara umum punya kemiripan, tapi pada prakteknya itu tidak sama. Huruf ra yang ada dalam bahasa Arab, pengucapan yang benar dengan huruf R yang ada dalam bahasa Indonesia, ini sesuatu yang berbeda. Maka jangan sampai kita menganggapnya seperti huruf R biasa. Jadi kita baca seperti ini misalnya, wakafar, wakafar, ini kurang tepat. Tapi wakafar, wakafar, ya, ditebalkan ya, sambil kita mengalirkan juga sedikit suara dari huruf R tersebut. Karena apa? Sifatnya bainiyah atau tawassut. Ada sedikit suara yang kita alirkan dari huruf R yang sukun tersebut. Baik, kita lanjutkan pada ayat yang setelahnya yaitu ayat yang ke-24. Yang pertama pada kata atau pada potongan ayat fayu'adzibuhullahu. Nah, hati-hati pada huruf ha, lafzul jalalah itu terkadang apa? Huruf ha-nya dibaca dengan suara yang masuk ke dalam hidung. Nah, ini kurang tepat ya. Jadi bukan fayu'adzibuhullahu, bukan hu, tapi hu, harus sempurna keluar dari tenggorokan bagian bawah ya. Jadi hati-hati ketika kita mengucapkan huruf ha, karena ini juga cukup banyak ditemui kasusnya di mana seorang baca huruf ha ini dari al-khayshum, dari pangkal hidung. Karena yang boleh keluar dari pangkal hidung atau suara yang boleh masuk ke dalam hidung itu diantaranya hanya apa? Gunnah. Sebagaimana perkataan al-imam Ibnu Jazari rahimahullah, beliau mengatakan apa? Wa gunnatun makhrajuhal khayshumu, dan gunnah tempat keluarnya ialah al-khayshum, pangkal hidung. Maka selain gunnah tidak boleh kita memasukkan suara kita ke dalam hidung. Maka di sini kita kembali perhatikan fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar, ya. Hu-nya harus jelas, jangan sampai masuk ke dalam hidung. Bukan hu, bukan hu, tapi hu, ya, hu jelas. Ha, hi, hu, seperti itu. Yang selanjutnya masih di ayat yang sama, kita perhatikan di sini. Huruf ra yang ada di akhir ayat ke-24 ya sama dengan akhir ayat yang ke-23. Dalam artian apa? Dalam artian huruf ra tersebut sama-sama dibaca dengan tebal. Kenapa? Karena otomatis dia akan menjadi sukun ya. Kita waqaf di akhir ayat. Lalu huruf sebelumnya adalah huruf yang berharakat fathah. Ya, maka hal inilah yang menyebabkan huruf ra yang ada di akhir kedua ayat tersebut tetap dibaca dengan tebal atau harus dibaca dengan tebal. Contoh, fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar, akbar, al-akbar. Ya, jadi bukan al-'adzabal akbar, ya, bukan akbar, tapi al-akbar, seperti itu. Yang selanjutnya, kita perhatikan pada ayat yang ke-25. Hal pertama yang harus kita baca dengan sempurna adalah gunnah. Ya, pada huruf nun yang bertasydid. Karena kalau kita melihat sendiri, huruf nun yang bertasydid ini ya cukup kuat ya, atau masuk ke dalam tingkatan paling kuat dalam gunnah, sehingga harus kita sempurnakan bacaannya. Contoh, inna, inna, sambil tentunya dimasukkan ke dalam hidung suaranya, karena emang sekali lagi gunnah keluar dari mana? Dari pangkal hidung. Inna, ya, inna, seperti itu. Masih di ayat yang ke-25 pada akhir ayat, inna ilaina iyabahum. Maka di antara kesalahan ketika kita membaca huruf mim yang kita sukunkan, ya, huruf mim yang kita sukunkan, maka caranya adalah dengan apa? Dengan kita mengalirkan sedikit suaranya, karena huruf mim ini punya sifat tawasut atau baini, ya, sehingga ketika dia sukun atau bertasydid ada aliran suara yang mengalir namun tidak terlalu banyak, ya, mengalir sedikit suaranya. Contoh, iyabahum, iyabahum, jadi bukan iyabahum, jangan ditahan terlalu lama. Atau kesalahan yang sering muncul juga dengan apa, ya, dipantulkan, misalnya inna ilaina iyabahum, bahum, ini tidak diperkenankan, seperti itu. Dan kita berpindah pada ayat yang terakhir, maka di sini ada dua guna yang harus kita sempurnakan, baik pada huruf mim ataupun huruf nun. Karena sekali lagi, kedua huruf ini adalah huruf asal atau huruf asli yang memang bawaan sifatnya adalah sifat guna. Sehingga kalau kita melihat sendiri nanti di maratibul guna, tingkatan-tingkatan kekuatan guna, yang nomor satu di antara guna yang paling kuat bacaannya adalah huruf mim dan nun yang bertasydid. Ya, huruf mim dan nun yang bertasydid ini merupakan di antara guna yang paling kuat dan paling jelas bacaannya. Ya, contoh, thumma inna. Ya, jadi jangan terburu-buru, jangan antum baca thumma inna alaina, thumma inna alaina. Ini kurang tepat. Yang tepat harus di sempurnakan terlebih dahulu kadar gunahnya. Dan yang terakhir pada kata hisabahum, maka huruf ha kita sempurnakan, jangan tertukar dengan huruf ha. Ya, di sini ha yang keluar dari tenggorokan bagian tengah, berbeda dengan huruf ha temannya hamzah yang keluar dari mana? Tenggorokan bagian bawah. Jadi bukan hisa tapi hi, hisabahum. Dan sama terakhir di huruf lam, di huruf mim maksud kami, ya, di huruf mim di akhir ayat yang ke-26 tersebut, jangan sampai apa? Dipantulkan suaranya, atau jangan sampai istilahnya dibaca dengan bacaan yang kurang sempurna lainnya. Maka di sini kita sempurnakan, contohnya hisabahum, hisabahum, seperti itu. Jangan juga ditahan terlalu lama, misalnya hisabahum, karena dia tidak memiliki apa? Tasydid. Beda kalau punya tasydid, ya, kalau punya tasydid di akhir ayatnya baru bisa kita dengan tempo guna yang sewajarnya. Tapi kalau tidak ada tanda tasjid, maka cukup disukunkan seperti huruf-huruf lain pada biasanya, seperti itu. Baik para pemirsa Aliman TV maupun para pendengar radio Suara Aliman, ini terkait materi kita di malam hari ini, yaitu surat Al-Ghasyiyah bagian kedua ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-20.
0: Ustaz Muhammad Novel Wisa yang telah memberikan penjelasannya pada kesempatan malam hari ini, yaitu dalam surat Al-Ghasyiyah dari ayat yang ke-17 sampai ke-26. Dan kami membuka bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin mencoba untuk berinteraktif bersama beliau dan juga ingin membacakan ayat tersebut atau dari surat Al-Ghasyiyah, nanti akan dibimbing langsung oleh Ustaz Muhammad Novel Wisa, bisa langsung di 0873 kali 04 kali 846. Halo, nampaknya ada yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Halo,
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Abdillah. Masya Allah, silakan Om.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Om Abdillah.
2: Dari ayat berapa Ustaz?
1: Ayat ke-17. Afala yanzuruna.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ.
1: Baik, terima kasih Umar Abdullah di Solo ya. Bisa disimak koreksinya setelah ini. Barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah untuk Umar Abdullah, penelpon pertama kita dari Solo ya. Alhamdulillah bacanya sudah cukup baik. Namun ada beberapa hal yang menjadi catatan kami. Yang pertama untuk Umar Abdullah yaitu di ayat yang ke-17 atau ayat yang pertama dibacakan, bisa kita perhatikan di sini, afala yanzuruna, ya, sebagaimana yang kami jelaskan di awal tadi, bahwasanya ikhfa ini terkadang bisa dibaca dengan tebal, mengikuti apa? Mengikuti huruf setelahnya, huruf yang setelah dari nun sukun atau tanwin tersebut. Di sini kita melihat terdapat huruf nun sukun yang bertemu dengan huruf wo. Dan huruf wo notabene adalah huruf yang terbaca dengan tebal. Maka dari itu kita harus membaca ikhfa di sana dengan tebal. Ya, jadi bukan yang durun. Tadi yang dibaca Umar Abdullah masih tipis. Yang durun, bukan yang durun, tapi apa? Yang du seperti itu. Yang kedua, Umar Abdullah, ketika kita membaca huruf ta yang sukun. Di sini kami ambil contoh di ayat ke-17 biar mudah ya. Pada kata khuliqat, maka yang pertama kali dibaca adalah sifat syiddahnya. Apa maknanya? Yaitu kita membaca huruf ta yang sukun ini dengan menghentikan atau memberhentikan terlebih dahulu aliran suaranya. Contoh khuliqat. Nah, khuliqat berhenti suaranya. Setelah suaranya berhenti sempurna, ya baru kita berikan sedikit udara untuk menyempurnakan sifat hamasnya. Contoh khuliqat, khuliqat, seperti itu. Khuliqat. Tadi yang Umar Abdullah baca itu masih hamas semuanya. Contoh khuliqat, nah, khuliqat. Nah, ini kurang tepat. Yang tepat harusnya bagaimana? Syiddahnya dulu baru sifat hamasnya. Selanjutnya untuk Umar Abdullah di ayat yang ke-22 bisa kita perhatikan bimusoyutuir ya. Tadi mungkin ada sedikit kesulitan untuk Umar Abdullah ya. Tidak mengapa, bisa dilatih lagi. Kita baca dengan bimusoyutuir. Ada huruf mim, suad, ya, to, dan juga huruf ro. Saya contohkan sekali lagi, lasta alaihim bimusoyutuir, seperti itu. Dan yang terakhir kita bisa perhatikan di ayat yang ke-24 ya. Untuk Umar Abdullah khususnya di lafzul jalalah. Tadi yang Umar Abdullah baca lafzul jalalahnya masih terdengar dengan tipis. Contohnya fayu'adzibuhullahullah, bukan Allah, tapi apa? Fayu'adzibuhullahu, ya, dibaca dengan tebal. Jadi bukan Allah kan Allah, tapi Allah, Allah ya. Jadi ini untuk Umar Abdullah di Solo. Semoga bisa lebih baik lagi di kemudian hari. Dan kami kembalikan kepada MC.
2: Baik, kita ucapkan jazakallahu khairan kepada Umar Abdullah yang dari Solo. Insya Allah kita masih membuka bagi para pendengar maupun pemirsa setelah Umar Abdullah dari Solo yang ingin mencoba untuk berinteraktif dan coba mempraktikkan dari pembelajaran kita malam hari ini dari surat Al-Ghasyiyah dari ayat ke-17 sampai ke-26, bisa langsung berinteraktif sama kita di studio Aliman TV yang nantinya akan dikoreksi langsung oleh Ustaz Muhammad Nofal Iksah Hafizahullah Ta'ala. Tentunya bisa menghubungi melalui line interaktif WhatsApp di 0873 kali 04 kali 846, ataupun ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait materi pembelajaran pada kita malam hari ini, tidak mengapa kita tanyakan kepada beliau yang nantinya akan dijawab langsung oleh beliau. Tep, nampaknya ada penelpon yang telah masuk. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa?
3: Ibu Yani di Maluku Utara.
2: Masya Allah, Ibu Yani Maluku Utara. Masya Allah, tafadhali Ibu.
3: Ya,

0: qibli kayfa khuliqat wa ila as-samai kayfa rufiat wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat wa fakir innama anta mufakir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul azab al-akbar inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum.
1: Baik, terima kasih Ibu Yani. Nanti bisa disimak koreksinya setelah ini ya. Barakallahu fiik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ya Ibu Yani dari Maluku Utara. Alhamdulillah konsisten ya untuk bergabung di setiap pertemuannya. Baik, untuk Ibu Yani ada beberapa catatan dari kami yang semoga bisa menjadi masukan agar bisa memperbaiki bacaannya lebih baik lagi. Yang pertama pada isti'adzah Ibu Yani ya. Isti'adzah, hati-hati ketika membaca isti'adzah, jangan sampai kita membaca to-nya dengan tipis. Misalnya minasyaito bukan te, tapi to, tebal. To bukan te. Contohnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyaitonir rajim ya. Kita tebalkan huruf to-nya. Jadi jangan dibaca dengan tipis dengan te, tapi to, seperti itu. Yang selanjutnya, untuk Ibu Yani, kita mulai di ayat yang ke-17. Kita bisa perhatikan di sini. Yang pertama pada huruf fa, ya, huruf fa disempurnakan Ibu pengucapannya dengan apa? Mempertemukan, ya, bibir bagian dalam yang bawah dengan gigi seri bagian atas. Contohnya af. Fa, ya. Afala. Tadi yang Ibu baca itu seperti huruf P. Contoh apala, ini kurang tepat ya. Yang tepat adalah afala. Masih di ayat yang ke-17. Kita perhatikan Ibu pada kata ilal ibili. Tadi yang Ibu yang dibaca ilal ibili. Nah, ini kurang tepat Ibu ya. Jadi kasrah itu tidak boleh dibaca dengan logat E, tapi harus dibaca dengan I. Nah, bagaimana cara kita menyempurnakan logat I tersebut, yaitu dengan apa? Dengan kita menurunkan rahan kita ke bawah. Rahan bawah ini ditarik ke bawah, kayak orang mau senyum. I, ya seperti itu. I, contoh ilal ibili, bukan ilal ibele, tapi ibili. Nah, kita tarik ke bawah, maka nantinya insya Allah kasrah yang kita baca akan sempurna vokalnya ke vokal dari huruf I. Selanjutnya Ibu, di ayat yang ke-18, kaifa rufi'at, ya bisa kita perhatikan dengan huruf ain. Tadi yang Ibu yang dibaca itu mirip seperti huruf ya. Contoh rufi'at, rufi'at, bukan rufi'at tapi rufi'at, rufi'at, seperti itu. Selanjutnya ayat yang ke-20 pada kata kaifa, maka di sana hati-hati Ibu jangan berpindah kepada logat e. Ya, sekali lagi, jangan kita baca kaifa. Nah, bukan kaifa, tapi apa? Kaifa. Nah, kaifa. Jadi bedakan antara kaifa sama kaifa. Ya, jadi bisa dilatih Ibu Yani ya. Mungkin yang saya lihat boleh jadi terbawa logat berbicara mungkin ya. Karena mungkin bahasa daerahnya beda dengan bahasa kami yang mungkin efeknya seperti itu. Sehingga ada beberapa vokal I yang terbaca E. Karena terbawa logat bahasa di kesehariannya. Tapi tidak mengapa ya. Tinggal perlu kita pembiasaan saja, kita berlatih bagaimana tidak mencampurkan logat omongan kita sehari-hari dengan logat kita ketika baca Quran ya. Jadi kalau kita ngomong sehari-hari ya bebas kita mau baca mau berbicara dengan logat seperti apa saja. Namun kalau sudah masuk ke Quran ya kita harus ikut aturan yang sudah ada, seperti itu. Kita lanjutkan Ibu Yani ya di ayat yang ke-22. lasta alaihim, maka dijelaskan ainnya. Tadi yang ibu Yani baca masih seperti huruf hamzah. Contoh lasta alaihim, nah, bukan lasta alaihim tapi lasta alaihim. Selanjutnya kita perhatikan di ayat yang ke 24. Fayu'adzi. Huruf dzal juga disempurnakan ibu Yani. Tadi yang kami dengar atau suara yang masuk ke studio, ibu Yani mengucapkan huruf dzal ini seperti ada udaranya. Contoh fayu'adzi. Fayu'adzi. Nah, bukan seperti itu, kurang tepat ya. Karena huruf dzal ini tidak termasuk sifat hames ya, bukan sifat atau bukan huruf yang disifati dengan sifat hames yang maknanya adanya udara atau nafas yang keluar. Sehingga huruf dal ini diucapkan dengan apa? Dengan kuat tanpa adanya udara yang keluar. Jadi bukan fayu'adzi tapi fayu'adzi, fayu'adzi seperti itu. Dan yang terakhir di ayat yang ke-26, thumma inna 'alaina hisabahum. Huruf ha, perhatikan ibu, jangan sampai tertukar dengan huruf ha. Tadi yang kami dengar ibu membaca hisabahum. Nah, yang tepat hi dengan huruf ha yang keluar dari tenggorokan bagian tengah. Contohnya thumma inna 'alaina hisabahum. Seperti itu untuk ibu Yani di Maluku Utara ya. Semoga bisa lebih baik lagi dan bisa semangat lagi di kemudian hari. Barakallahu fiik. Kami kembalikan kepada MC.
2: Terima kasih Allah, kita ucapkan jazakallahu khairan kepada ibu Yani di Maluku Utara. Insyaallah sangat jauh sekali, yang dimana ada perbedaan waktu ya Ustaz, di sana sampai di sini, yang dimana mungkin di sana sudah larut malam, di sini masih jam mau pukul 9, yang dimana beliau tidak terhalang oleh waktu yang malam itu tadi dan masih mengikuti pembelajaran kita meskipun sudah malam. Tapi kita masih membuka dan kita manfaatkan sisa waktu yang ada. Kami masih membuka kesempatan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin mencoba untuk berinteraktif bersama beliau terkait pembelajaran kita malam hari ini dari surat Al-Ghasyiyah dari ayat yang ke-16 atau 17 sampai ke-26 insyaallah taala. Ataupun ada pertanyaan yang lainnya terkait materi yang disampaikan, bisa langsung berinteraktif di 0873x04x846. Baik, apakah ada yang masuk? Halo. Halo. Halo. Oh, nampaknya ada yang masuk. Coba kita angkat terlebih dahulu. Halo. Halo. Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adik Taki nih.
3: Oke.
2: Oh, masya Allah. Silakan adik.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

0: bisa bangun.
1: Baik, terima kasih Takin ya. Nanti bisa disimak koreksinya setelah ini baru kalau fix.
0: Ya.
1: Baik, alhamdulillah untuk Takin ya di Yogyakarta, masya Allah juga semangat untuk mengikuti setiap pertemuan kita. Semoga bisa menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Baik Takin, bisa diperhatikan di ayat yang ke-17 ya. Sebagaimana tadi yang sudah kami jelaskan, bahwasanya ikhfa di sana dibaca dengan apa? Dengan tebal. Kenapa? Karena adanya nun sukun yang menghadapi huruf tebal, yaitu huruf dha. Contoh, yanzuruna yanzu. Tadi yang Takin baca masih kurang sempurna sedikit dari ketebalan ikhfanya. Jadi bisa disempurnakan sedikit lagi, bisa ditebalkan sedikit lagi untuk bacaan dari ikhfa yang ada pada kata yanzurun tersebut. Contoh, yanzu, bukan yan, bukan yan, tapi yanzu, seperti itu. Selanjutnya, ayat yang ke-19, pada huruf sad, nuswibat. Jelaskan sedikit huruf sadnya. Jadi jangan mirip dengan huruf sin, nusi, bukan nusi, tapi nuswi, nuswibat, nuswibat, seperti itu. Ayat yang ke-20, wa ilal ardui, mod juga ditebalkan. Jadi bukan ardi, ardi, tapi ardui, wa ilal ardui, seperti itu. Wa ilal ardui. Dan yang selanjutnya adalah pada kata bimusoyil, ya. Jadi untuk huruf to juga sama, disempurnakan bimusoyil, toy, bukan ti, tapi toy, toy, seperti itu, ya. Jadi mungkin sedikit catatan untuk Takin itu untuk berlatih lagi huruf-huruf yang tebal, ya. Karena kalau kita melihat seperti huruf bot, huruf sot di sini, ya, lalu juga huruf to, ini merupakan huruf-huruf yang juga masuk ke dalam sifat itbaq. Apa itu sifat itbaq? Ya, sifat yang punya ketebalan yang paling tinggi, sehingga ketika dia kasroh pun nanti akan tetap terasa ketebalannya. Jadi Takin bisa dilatih lagi, dan semoga bisa lebih semangat dan lebih baik lagi di kemudian hari. Barakallahu fiik, kami kembalikan kepada MC.
2: Baik, kita ucapkan jazakallahu khairan, jazakallahu khairan kepada adik Taki yang ada di Jogja, ya Ustaz, ya? Di Jogja, insyaAllah. Semoga memberikan istiqomah kepada kita semua dan adik Taki, dan juga para pendengar maupun para pemirsa dan seterusnya. Namanya ini yang bisa kami angkat dari para pendengar maupun para pemirsa di sesi yang kedua ini, karena waktu menunjukkan akhir dari pertemuan kita. Di pembelajaran kita malam hari ini, yaitu di renungan malam Tahsin Al-Quran bersama Al-Ustaz Umar Nawfal Wisa Hafizahullah Ta'ala. Namun sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, alangkah baiknya kita mendengar nasihat atau ringkasan dari beliau. Untuk waktu dan tempat kami persilakan, Ustaz.
1: Baik, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pertemuan kita di malam hari ini, dan kami kembali mengingatkan kepada diri kami pribadi maupun para pemirsa maupun para pendengar dimanapun Anda berada, agar kita benar-benar memanfaatkan momentum 10 hari pertama di bulan Dzulhijjahnya dengan sebaik mungkin, dengan amal apapun itu, karena sekali lagi seluruh amal yang kita lakukan itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan amal-amal yang kita lakukan di hari-hari yang lainnya. Maka hal ini yang harus kita benar-benar kejar, benar-benar sungguh-sungguh, dan terlebih lagi ini menjadi momentum bagi kita mungkin untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita yang sudah mulai loyo. Misalnya setelah kemarin kita di bulan Ramadan, kita berpindah ke bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, mungkin ada semangat-semangat yang mulai kendor, ya, bacaan Quran yang mungkin sudah banyak terlalaikan, banyak terlewatkan. Maka ini adalah momentum bagi kita untuk kembali menghidupkan semangat beribadah tersebut. Harapannya amal-amal yang kita lakukan bisa menjadi amal-amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak hanya diterima namun juga mendapatkan ganjaran yang besar, yang mana itu bisa menjadi salah satu bekal kita atau salah satu pemberat timbangan amal soleh kita di akhirat kelak. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami kembalikan kepada MC.
2: Baik, kita ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Muhammad Naufal Wiksa hafizahullahu ta'ala yang telah membimbing kita dan memberikan ilmunya pada kesempatan malam hari ini. Terkait pembelajaran kita pada malam hari ini yaitu dari surat Al-Ghasyiyah dari ayat ke-17 sampai ke-26. Semoga apa yang disampaikan beliau memberikan kita manfaat dan juga memberikan kita ilmu tambahan dalam kita praktekan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saksikan terus pembelajaran bersama beliau Ustaz Muhammad Naufal Wiksa yaitu Tahsin Al-Quran, pembacaan surat-surat pendek dari Al-Quran setiap hari Ahad pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, live hanya di Al-Iman TV maupun Radio Suara Iman, sarana penyumbur keimanan. Kami yang dikarenakan pertama dan kru yang bertugas mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sudah infakal iman bulan ini?

0: percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung naga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: kesabaran para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah orang-orang yang sabar di dalam menyampaikan risalah Allah, dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah. Tidak ada yang membenci para sahabat kecuali orang munafik atau orang kafir atau zindiq.
1: كنتم خير أمة أخرجت

0: Karena kita telah menyaksikan ya dari sirah perjalanan para sahabat, bagaimana mereka telah memperjuangkan agama Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang patut kita ingat dalam kehidupan ini bahwa kita ini adalah para musafir yang menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang yang hidup di dunia ini pasti akan meninggalkan dunia ini. Yang kita bawa ke akhirat iman dan amal ibadah. Yang kita bawa ke akhirat itu adalah iman dan amal ibadah. Itu yang terpenting dan yang paling bermanfaat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
0: Kesempatan hidup yang sekali ini
2: hendaklah kita jadikan hidup ini hidup yang berarti.
0: Ibaratnya hidup sekali hiduplah yang berarti. Karena seorang apabila gagal sekali dalam kehidupannya ini,
2: dia tidak akan kembali ke dunia ini.
0: Kalau seorang gagal dalam usahanya, mungkin dia masih ada kesempatan untuk memulai usahanya. Tetapi kalau gagal dalam kehidupan dan dia meninggal dalam keadaan kegagalannya,
2: maka dia tidak akan kembali ke dunia ini.
3: Orang yang pertama kali dibakar oleh api neraka pada hari kiamat adalah seorang yang berilmu, menuntut ilmu, tetapi dia mengamalkan ilmunya bukan karena Allah, agar dikatakan sebagai ahli ilmu. Yang kedua, yaitu seorang yang berjihad di jalan Allah, akan tetapi dia ingin dikatakan sebagai seorang pemberani. Yang ketiga, yaitu orang yang bersedekah di jalan Allah, agar dikatakan sebagai orang dermawan, bukan ingin menjalankan harta di jalan Allah semata.
4: Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Ila ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur.
3: Oleh api neraka pada hari kiamat,

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا رواه البخاري. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kapan beliau bersabda, fi maradhihi alladhi lam yakum minhu, beliau bersabda ketika dalam kondisi sakit yang mana saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya karena menjelang kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat Yahudi dan Nasara. Kenapa mereka? Ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajida. Karena mereka menjadikan kuburan para anbiya mereka, para nabi-nabi mereka, tempat-tempat salat.
1: Tidak ada satu pun amaliyah, perbuatan dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya yang tidak dikerjakan oleh para sahabat. Sehingga kalau ada sesuatu amal yang kita kerjakan pada hari ini, amal ibadah dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasulnya untuk mencapai derajat takwa, dalam rangka taqarrub mendekatkan diri kepada Allah, kita kerjakan pada hari ini dan kita sangka itu ibadah, tetapi para sahabat tidak pernah mengamalkannya, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengerjakannya, maka amal itu batil. Karena kalau itu ibadah, ketaatan kepada Allah, taqarrub kepada Allah, pasti mereka telah mendahului kita mengerjakannya. Karena mereka lebih alim dari kita, lebih takwa dari kita, lebih wara' dari kita, dan lebih taslim, lebih alim, lebih berilmu. Yang Allah sebutkan utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu. Barang siapa yang ingin melihat Islam yang dibawa oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, lihat kepada generasi ini. Law kana khairan lasabaquna ilaihi.
2: Karena Islam adalah agama yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Dan Al-Qur'an dan Sunnah adalah dalil dari Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua permasalahan-permasalahan berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah dalam Islam ini senantiasa didasari oleh dalil, oleh ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
3: Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Sungguh Allah tidak akan lihat kepada bentuk-bentuk kalian, tidak pula melihat kepada harta materi yang kalian miliki. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan terus melihat apa yang ada pada kalbu kalian dan apa yang kalian kerjakan dalam amal-amal kalian.
4: Karena Allah azza wa jalla menceritakan tentang kondisi sebagian umat. Falaula ija'ahum ba'suna tawarra'u. Andai kata tatkala mereka ditimpa oleh musibah, datang kepada mereka hukuman dari kami, petaka dan balak menimpa mereka, mereka kembali mengangkat tangannya tunduk patuh kepada Allah. Selesai urusan. Agar dunia ini sangat ringan, jemaah.
5: Kebahagiaan yang abadi di dunia dan akhirat adalah kebahagiaan keimanan, adalah manisnya iman. Oleh katanya Nabi SAW, ketika menyebutkan tentang kebahagiaan iman, Nabi mentakbir mengungkapkan dengan perkataan halalnya keiman, manisnya iman. Keimanan tersebut dirasakan manis oleh hati orang yang beriman, seakan-akan bisa merasakan kenikmatan. Nabi katakan halalnya keiman, manisnya keimanan. Ini menunjukkan bahwa iman itu kebahagiaan, iman itu manis dirasakan oleh hati orang yang beriman.
2: Kemudian kami jadikan engkau wahai Muhammad berada pada satu syariat, yaitu syariat Allah Azza wa Jalla. Fattabi'ha, maka ikutilah syariat Allah itu. Dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Kita tidak boleh, kita punya ilmu misalnya kemudian kita ikuti orang yang bodoh, orang yang tidak punya ilmu, ya. Nah, ini tidak dibenarkan. Karena mereka kebanyakan mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, sedangkan orang berilmu, dia berupaya untuk mengikuti ilmu yang Allah berikan kepadanya.

ولعنهم الله.

ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Dibaca di waktu pagi satu kali.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.

0: فاخاتك العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Asbahna.

0: ghasil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha

0: Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Sayyidul Istighfar.

0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allah.

0: من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi 1 kali.
2: Wa yaqulu

0: عليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya.
1: 3 marat.
2: Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Ya.

Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul
2: la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت.

0: mengharamkan ampunan ya, atau permohonan-permohonan untuk orang lain. Jadi mereka sudah berbeda alam di alam barzakh, ya secara amalan sudah putus. Ya, sementara kita yang masih ada di dunia ini masih ada kesempatan untuk beramal. Ya, jadi tentu saja ini tidak dibenarkan. Hanya saja mereka memiliki alasan ya untuk memohon, ya, menyampaikan syafaat kepada mereka itu. Ya. Di mana mereka mengatakan wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah, ya, di dalam surat Yunus yang sudah kita baca tadi, ya, mereka mengatakan bahwa orang-orang yang beribadah itu berkata, ya, merekalah itu perantara-perantara itu, merekalah yang akan memberikan syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi alasan mereka, orang-orang musyrikin Arab tersebut, ketika berdoa kepada orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia tersebut, ya bukan karena meyakini mereka lah yang maha menciptakan, memberi rezeki, ya, atau mengatur alam semesta, tidak, ya, bukan itu. Tapi tujuannya adalah supaya mereka ini bisa memberikan syafaat, ya, bagi mereka, ya, yang menjadikan perantara-perantara tersebut, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi sebagaimana sudah disampaikan, Allah membantah alasan mereka, bahkan Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya Subhanahu wa taala amma yusyrikun, ya, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Kemudian di ayat yang lainnya di dalam surat Az-Zumar, ya, ayat yang ketiga di awal-awal surat Az-Zumar, Allah menyebutkan tujuan mereka juga. Ya. Allah mengatakan walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibul kafar. Dan orang-orang yang menjadikan sekutu bagi Allah, ya, mereka itu mengatakan tidaklah kami beribadah pada mereka kecuali supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Nah, ini tujuan mereka yang mengadakan sekutu-sekutu tersebut, mengadakan perantara-perantara tersebut, tujuannya agar orang-orang tersebut, perantara-perantara tersebut dapat mendekatkan diri, ya, kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, ya, mendekatkan diri mereka, orang-orang yang mengadakan perantara tersebut, ya, kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, jadi seakan-akan mereka itu mengatakan bahwa kami ini adalah orang-orang yang jauh dari Allah, kami ini adalah orang yang kotor, kami ini adalah orang yang banyak berbuat maksiat, ya, kami ini orang yang berkelimang dosa, ya. Yang apa, demikian pula termasuk orang yang lalai, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan orang-orang saleh tersebut adalah namanya juga orang saleh, ya, orang yang baik, orang yang memiliki kedekatan dengan Allah, memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Nah, ini akhirnya dengan alasan tersebut, ya, mereka tidak menunjukkan ibadah langsung kepada Allah, ya, tapi melalui perantara-perantara tersebut. Jadi ketika hal tersebut dilakukan oleh perantara-perantara tersebut, ya, maka menurut mereka itu akan diterima. Sementara ketika mereka melakukan secara langsung, maka tidak, dengan alasan, ya, tadi diantaranya mereka merasa masih kotor, mereka banyak dosa dan lain sebagainya. Ya, dan ini tentu saja tidak benar. Dimana kalau seandainya mereka, ya, langsung beribadah pada Allah, mereka meyakini, ya, maka tidak akan didapatkan seperti ketika orang saleh beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat yang sama, Allah membantah mereka, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi ikhtalifun, ya. Sesungguhnya Allah akan menghukumi di antara mereka, ya, di dalam apa yang sedang mereka perselisihkan. Ini maksud ayat ini bahwa apakah, ya, antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka orang-orang musyrikin, ya, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengajak kepada tauhid, beribadah langsung pada Allah, ya bahkan Allah pun memerintahkan agar beribadah langsung padanya. Ya apakah Rasulullah Allah yang benar dan Allah yang benar, ataukah mereka yang benar? Ya, tapi kemudian sekali lagi Allah membantahnya bahwa perbuatan mereka itu adalah tidak benar, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya kemudian menutup dengan innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar, sungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada hamba yang pendusta dan banyak melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apa yang mereka sampaikan ya berupa alasan-alasan ya ketika menjadikan perantara-perantara tersebut langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian ikhwatal iman azakumullah, ya, alasan mereka kalau seandainya bisa kita ringkas ya, maka di antara alasan mereka meminta ya berdoa kepada orang-orang saleh tersebut ya, meminta syafaat kepada mereka bahwa mereka ini meyakini orang-orang saleh yang ada di alam barzakh yaitu masih hidup ya. Dan kalau masih hidup maka bisa mendengar, dan apabila bisa mendengar maka kita boleh ya menunjukkan doa kepada mereka ya sebagaimana ketika orang-orang saleh itu masih hidup ya. Tentu saja ini tidak dibenarkan ya. Dan ini bisa kita jawab, pertama kita meyakini bahwa mereka berada di alam barzakh ya, di alam kubur, dan kehidupan mereka ya ini berbeda dengan kehidupan di dunia ya, sudah berbeda kehidupan antara di sana dengan di sini ya. Ini yang pertama, jadi memang sudah benar-benar berbeda ya, tidak ada komunikasi antara kita dengan mereka. Kemudian seandainya dikatakan hidup, maka hidupnya seseorang itu tidak harus pasti dia bisa mendengar ya, bahkan di kehidupan dunia kita ketahui bersama bahwa ada orang-orang yang hidup tapi ternyata dia tidak memiliki pendengaran ya, tidak bisa mendengar ya. Kemudian seandainya dia mendengar di alam barzakh, maka tentu dia bisa mendengar doa orang yang ada di alam dunia ini ya. Seandainya, anggap saja seandainya mereka bisa mendengar di alam barzakh sana, maka belum tentu bisa mendengar ya doa orang yang ada di alam dunia ini. Dan ini Allah Subhanahu wa taala telah membantah juga ya, telah menjelaskan bahwa saya ini tidak benar ya. Di dalam surat Fatir Allah mengatakan in tad'uhum la yasma'u du'aakum ya. Kalau kalian berdoa pada mereka, maka mereka tidak bisa mendengar ya doa kalian. Walau sami'u masajabu lakum ya, dan seandainya mereka mendengar, mereka tidak bisa mengabulkan doa kalian. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bi syirkikum, dan pada hari kiamat ya mereka akan mengingkari kesyirikan yang kalian perbuat. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang mengabarkan padamu seperti Allah Subhanahu wa taala ya, Allah yang Maha mengetahui segalanya. Sebagaimana juga bisa kita katakan bahwa tidak semua suara di dunia ini bisa kita dengar meskipun kita berada di alam yang sama ya, lalu bagaimana kalau ya sudah beda alam. Jadi di dunia ini kita hidup ada suara-suara tertentu yang ada di sekitar kita tapi kita tidak bisa mendengarkannya ya, ini padahal masih di alam yang sama, alam dunia. Lalu bagaimana seandainya alamnya berbeda ya, lalu bagaimana seandainya alamnya berbeda ya. Dari sini kita ketahui bahwa menunjukkan atau mengangkat atau menjadikan orang-orang tertentu ya sebagai perantara dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala ini tidak dibenarkan ya oleh syariat, sebagaimana ya telah kita bawakan beberapa ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang membantah ya perbuatan orang-orang musyrikin Arab yang menjadikan ya mereka yaitu para perantara sebagai pemberi syafaat ya, atau mereka berdoa kepada perantara tersebut dan lain sebagainya. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini termasuk dari bentuk kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, para pemirsa Aliman TV dan para pendengar Radio Suara Iman, ya, hendaknya kita dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala begitu berhati-hati, ya, tidak melampaui batasan-batasan yang telah dijelaskan oleh Allah, telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tentu saja ini kita khawatir terjerumus ke dalam kekeliruan, kesalahan, atau bahkan termasuk dalam bentuk kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala, di mana kesyirikan tersebut adalah dosa besar yang paling besar, ya. Sebagaimana sudah kita sampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang kabarul kabair, ya, dosa besar yang paling besar, ya. Kemudian beliau mengatakan yaitu asyirku billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sekali lagi dalam berdoa atau beribadah secara umum, hendaknya kita benar-benar mempelajari tata caranya, aturannya, ya, jangan sampai melampaui batas supaya kita tidak terjerumus ke dalam kekeliruan atau bahkan ke dalam kesyirikan, wal iyadzu billah. Ikhwatul iman azakumullah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, ya, satu poin selesai walhamdulillah. Semoga kita dimudahkan untuk melanjutkan poin-poin yang lainnya pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama tasliman katsira.
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel, bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu, tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang Tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846, 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang Tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
4: Dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Semenit manfaat.
6: Orang beribadah kepada Allah tidak akan sampai tingkatan ihsan kecuali dia kenal sama Allah. Tadi kan belajar Asma'ullah al-Husna, bukan cuma dibaca, bukan punya dihafal, tapi kita beribadah dengan nama-nama dan sifat Allah SWT. Fa in lam takun tarahu, kalau enggak bisa kita sampai tingkatan itu, maka tingkatan yang selanjutnya ketahuilah Allah melihat. Tingkatan yang pertama itu kita beribadah udah nyaman, enggak takut-takut lagi, sudah penuh harapan sama Allah. Tapi tingkatan kedua kita, ya Allah ingat, Allah melihat, hati-hati. Jadi seperti itu, bukan kita beribadah dengan patung ya atau apa, na'udzubillah min dzalik.
5: Semenit manfaat.
6: Orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan antum siapa? Orang tua, bapak ibu antum. Jangan sampai ini orang-orang yang berduit, sukses, bapaknya dari kampung dipanggil bapaknya ke kota untuk jadi supir di rumah, untuk mengantarkan anak-anak, ibunya dipanggil untuk merawat anak-anak. Subhanallah, ibu antum sudah capek merawat antum, sekarang suruh merawat anak antum, suruh gendong anak antum. Mungkin dulu mampu punggungnya untuk menggendong anak antum, dia sudah tua. Senangkan ibu, senangkan bapak. Ini banyak yang lupa kadang-kala, orang-orang yang sukses dengan kedua orang tuanya. Gimana kalau ibu kita sudah tua gendong cucunya? Kadang-kala sambil nyapu dia gendong cucunya, sambil masak dia gendong cucunya. Dan antum merasa sudah berbuat baik,
7: karena kasih duit sama ibu antum.
6: Hati-hati. Wabil walidaini ihsan. Berbuat baik sama kedua orang tua.
8: Masya Allah, Arif. Semangat sekali. Pagi-pagi sudah tilawah.
2: Iya, Ustadz. Akhir-akhir ini, hati ini terasa goyah. Jadi, saya coba banyak baca Al-Quran.
8: Itu langkah yang tepat, nak. Di antara sebab terbesar, seseorang bisa istiqomah dan hatinya selamat, ialah dengan banyak membaca Al-Quran.
2: Kenapa bisa begitu, Ustaz?
8: Karena Al-Quran adalah cahaya dari Allah. Ia menenangkan hati, meneguhkan iman, dan memberi petunjuk dalam setiap langkah. Orang yang menjadikan Al-Quran teman harian, insya Allah, Allah jaga hatinya dari keburukan.
2: Berarti istiqomah itu kuncinya dekat dengan Al-Quran ya Ustaz?
8: Benar, semakin banyak kamu baca, renungi, dan amalkan, semakin kuat pula hatimu di atas kebenaran.
2: Baik Ustaz, saya akan berusaha konsisten tilawah setiap hari.
8: Itu yang benar. Bismillah, semoga Allah beri kita semua istiqomah. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, di antara sebab terbesar bagi keistiqomahan dan keselamatan sanubari ialah banyak membaca Al-Quran. Fatwa Nur ala Ad-Darb, halaman 192.
3: Renungan Suara Al-Iman.
9: Ustadz, aku mau cerita.
10: Kenapa, nak?
9: Aku merasa bersalah banget, Ustadz. Dulu aku pernah berbuat dosa. Aku pengen cerita sama orang biar lega, tapi takut juga.
10: Nak, dengar baik-baik. Mayoritas ulama menegaskan, kalau seseorang sudah bertaubat dari dosanya, maka cukup antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak perlu menceritakannya pada orang lain.
9: Jadi nggak perlu saya ceritain biar dianggap jujur ya Ustadz?
10: Nggak perlu nak, justru menutup aib diri sendiri setelah taubat adalah tanda kesungguhan.

0: Iya, nak. Karena Allah lebih tahu isi hatimu daripada siapapun.
1: Ibnu Rajab rahimahullah berkata, mayoritas ulama menegaskan bahwa seorang yang telah taubat dari dosanya, maka sebenarnya ia cukup merahasiakannya serta tidak perlu membuat pengakuan di hadapan seseorang. Ia tinggal melakukan pertobatan antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla dari dosanya itu. Fathul Bari, karya Ibnu Rajab, jilid 1, halaman 76.
2: Renungan Suara Al-Iman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam kesempatan yang berbahagia ini. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan mengupas sedikit tentang hukum bersiwak. Karena sebagaimana kita telah mendengar bahwa bersiwak dianjurkan dalam setiap keadaan, baik sedang puasa ataupun tidak berpuasa. Dan inilah yang akan menjadi topik pembahasan kita. Apakah bersiwak baik dengan kayu, ya, dengan kayu siwak, ataukah dengan menggunakan pasta gigi ada pengaruhnya terhadap puasa yang sedang kita kerjakan? Temuilah jawabannya dalam kesempatan kali ini insyaallah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salat." Andaikan tidak memberatkan umatku, niscaya akan aku perintahkan kepada mereka bersiwak setiap kali hendak salat. Imam Ibn al-Arabi mengatakan, para ulama kita telah mengatakan tidak sah satu hadis pun tentang hukum bersiwak bagi orang yang puasa. Tidak ada yang menetapkan dan tidak ada juga yang meniadakan. Hanya Nabi menganjurkan bersiwak setiap kali berwudu dan setiap akan sholat secara umum, tanpa membedakan orang yang puasa dan tidak puasa. Inilah pendapat yang benar. Artinya bahwa bersiwak tidak ada pengaruhnya sama sekali bagi puasa seseorang. Para ulama madhab, mereka mengatakan bersiwak itu sebaiknya pada pertengahan hari yang terakhir, yaitu menjelang buka, setelah zuhur sampai berbuka, itu boleh bersiwak. Kalau pagi-pagi tidak boleh bersiwak. Sebagian yang lain mengatakan biarkan, tidak usah bersiwak, karena mulut orang yang berpuasa baunya nanti lebih wangi dari minyak kasturi. Jamaah, para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau sudah datang hadis dari Rasulullah yang sifatnya umum, maka kita amalkan hadis tersebut sesuai konsekuensi kandungan isinya. Artinya, bersiwak Nabi hanya memberikan keterangan secara umum tanpa membedakan antara puasa atau tidak puasa, sehingga hukum bersiwak dibolehkan bagi yang berpuasa. Tersisa sebuah permasalahan. Apakah pasta gigi sekarang itu statusnya sama dengan siwak, ataukah ada perbedaannya? Berbicara dengan pasta gigi, kita katakan bahwa pasta gigi sekarang hukumnya sama dengan siwak, sekalipun siwak dengan menggunakan akar kayu siwak itu lebih utama. Dari sisi mana kita bisa menyamakan bahwa pasta gigi hukumnya seperti siwak? Yang pertama, siwak itu artinya alat untuk menggosok, baik dengan menggunakan kayu, kain, atau sejenisnya. Maka pasta gigi yang ada sudah mewakili definisi dari kalimat siwak. Yang kedua, dalam Sahih Bukhari, Nabi pernah bersiwak dengan menggunakan pelepah kurma yang basah, tidak menggunakan akar kayunya. Ya, dari sini bahwa siwak itu maknanya umum, alat yang digunakan untuk penggosok, media apapun yang dipakai, maka hukumnya sama seperti siwak. Yang ketiga, bahwa siwak dengan kayu arak itu lebih utama. Kenapa? Karena memang ada kelebihan yang tidak ada pada pasta gigi. Kelebihan dari khasiatnya, ya, mudah dibawa kemana-mana, bisa digunakan setiap saat dan tempat, berbeda dengan pasta gigi. Dengan demikian, para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pasta gigi hukumnya sama seperti hukum siwak, namun tetap kita katakan bersiwak dengan kayu
akar siwak lebih utama dengan penjelasan yang tadi sudah kita katakan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami bahwa bersiwak itu dibolehkan bagi yang berpuasa dan tidak ada pengaruhnya dengan puasa kita, demikian pula pasta gigi pun hukumnya sama dengan siwak, tersisa sebuah permasalahan yang penting untuk kita ketahui. Bagaimana hukum menggunakan pasta gigi bagi yang berpuasa? Karena pasta gigi sekarang ini beragam modelnya dengan rasa yang beraneka ragam. Ada rasa jeruk, stroberi, dan sebagainya. Apakah rasa-rasa buah-buah yang terdapat dalam pasta gigi ada pengaruhnya terhadap puasa seseorang? Maka ketahuilah para pemirsa sekalian, pasta gigi yang memiliki rasa kuat, rasa jeruknya sangat terasa, sehingga rasa ini bisa sampai ke tenggorokan, maka pasta gigi jenis ini hendaknya dihindari. Karena kita sepakat kalau ini kita gunakan dapat merusak puasa seseorang. Yang kedua, pasta gigi yang tidak mempunyai rasa yang sangat kuat, pasta gigi biasa tanpa ada rasa buah ini buah itu, maka hukumnya boleh dipakai dan digunakan bagi orang yang puasa. Inilah penjelasan dari salah seorang ulama yang terkemuka, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, dalam fatwanya bahwa pasta gigi jika mempunyai rasa yang kuat hendaknya dihindari, jika tidak mempunyai rasa yang kuat maka boleh dipakai. Demikian para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah teladan kita kali ini menceritakan tentang salah seorang dari sahabat Nabi yang mulia, salah seorang dari muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempunyai kisah yang tergolong sangat mengagumkan dalam usahanya mempertahankan akidahnya. Kisah di mana sejarah tidak pernah bosan untuk mengulang-ulangnya. Kisah di mana telinga tidak pernah puas untuk mendengarkannya. Bilal lahir di As-Sarah kurang lebih 43 tahun sebelum hijrah dari seorang laki-laki bernama Rabah dengan seorang wanita yang dikenal dengan nama Hamamah. Seorang hamba sahaya hitam di antara hamba-hamba sahaya Mekah. Oleh karena itu, sebagian orang memanggilnya dengan Ibnu As-Sauda. Bilal tumbuh di Ummul Qura. Dia adalah hamba sahaya milik anak-anak yatim dari Bani Abduddar. Bapak mereka mewasiatkannya kepada Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka kekufuran. Manakala cahaya agama baru bersinar di bumi Mekah, dan Rasulullah SAW membisikkan kalimat tauhid ke hatinya, Bilal termasuk orang-orang yang masuk Islam di garis depan. Bilal masuk Islam sementara di muka bumi belum ada Muslim, kecuali beberapa orang dalam hitungan di bawah angka 10. Yang terdiri dari kalangan orang-orang angkatan pertama yang dipelopori oleh Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, dan ibunya Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Bilal mendapatkan siksaan dari orang-orang musyrikin yang tidak didapatkan oleh siapapun. Dia menerima kerasnya azab dari mereka dan beratnya tekanan serta kekejaman mereka yang tidak diterima oleh orang lain. Namun dia dan orang-orang mukmin lemah lainnya bersabar menghadapi ujian di jalan Allah dengan kesabaran di atas kesabaran orang-orang lain. Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib mempunyai keluarga besar yang melindungi dan kaum yang membela keselamatan mereka. Hal ini berbeda dari orang-orang mukmin yang lemah dari kalangan para hamba sahaya seperti Bilal. Sehingga orang-orang Quraisy bisa menyiksa mereka dengan siksaan yang berat tanpa ada orang yang bisa melindungi mereka. Orang-orang Quraisy hendak menjadikan orang-orang lemah tersebut sebagai pelajaran bagi orang-orang lain yang bermaksud mencampakkan tuhan-tuhan mereka dan mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menangani penyiksaan terhadap orang-orang mukmin yang lemah tersebut adalah orang-orang kafir Quraisy yang paling bengis hatinya dan paling kejam perilakunya. Abu Jahal menangani penyiksaan terhadap Sumayyah. Dia berdiri di depannya sambil memaki dan mencaci. Kemudian dia menusuknya dengan tombak yang masuk ke dalam perutnya sampai menembus punggungnya. Sumayyah adalah wanita syahid pertama. Adapun saudara-saudara seiman Sumayyah seperti Bilal bin Rabah, maka penyiksaan Quraisy terhadap mereka berlangsung lama dan memilukan. Jika matahari berada di atas kepala dan padang pasir Mekah menyala dengan sangat panasnya, orang-orang Quraisy melepaskan baju orang-orang mukmin yang lemah tersebut dan menggantinya dengan baju besi, lalu menjemur mereka di bawah terik matahari dan menghantam punggung-punggung mereka dengan cambuk dan memerintahkan mereka untuk mencaci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika orang-orang lemah itu merasakan beratnya siksaan di mana kekuatan mereka tidak mampu lagi untuk memikulnya, maka mereka pun mengikuti apa yang dikatakan oleh para penyiksa kejam tersebut. Namun hati mereka tetap istiqomah kepada Allah dan Rasulnya, kecuali Bilal. Dia merasa jiwanya tidak akan berarti apapun di jalan Allah Azza wa Jalla apabila dia mau menuruti kemauan mereka untuk mencaci orang yang dimuliakannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memikul dosa penyiksaan terhadap Bilal adalah Umayyah bin Khalaf dan kaki tangannya. Mereka mencambuk punggung Bilal dengan cemeti dan Bilal hanya bisa menyambutnya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka meletakkan batu besar di atasnya dan Bilal hanya bisa menerimanya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka memperberat penyiksaan dan Bilal hanya bisa bergumam,
Ahad, Ahad. Mereka memaksanya menyebut nama Lata dan Uzza. Namun Bilal membalas mereka dengan menyebut nama Allah dan Rasulnya. Mereka berkata kepadanya, katakan seperti apa yang kami katakan. Maka Bilal menjawab, lidahku tidak bisa mengucapkannya. Maka mereka pun semakin meningkatkan siksaannya. Jika Tauhud yang sombong Umayyah bin Khalaf merasa bosan menyiksanya, maka dia mengalungkan tambang yang kasar ke leher Bilal, lalu menyerahkannya kepada anak-anak dan orang-orang bodoh. Lalu dia memerintahkan mereka agar menyeretnya di perbukitan atau di padang pasir Mekah. Bilal sendiri menikmati siksaan di jalan Allah dan Rasulnya. Dia selalu mengucap-ucap ucapan yang mulia, Ahad, Ahad. Dia tidak pernah bosan mengulangnya, tidak pernah jenuh mengucapkannya. Abu Bakar telah menawar Bilal kepada Umayyah bin Khalaf, maka Umayyah pun mematok harga tinggi. Dia tidak menyangka bahwa Abu Bakar tetap akan membeli Bilal. Maka Abu Bakar membelinya dengan harta 9 ukayyah emas. Setelah Abu Bakar membelinya, Umayyah berkata, kalau kamu tidak mau membelinya kecuali dengan harga 1 ukayyah, niscaya aku akan menjualnya. Maka As-Siddiq menjawab, kalau kamu tidak mau menjualnya kecuali dengan harga 100 ukayyah, niscaya aku tetap akan membelinya. Manakala As-Siddiq menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia telah membeli Bilal dan menyelamatkannya dari tangan-tangan yang menyiksanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, biarkan aku ikut berperan serta wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar menjawab, aku telah memerdekakannya ya Rasulullah. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umat Islam untuk hijrah ke Madinah, Bilal berhijrah bersama orang banyak yang ikut berhijrah. Bilal, As-Siddiq, dan Amir bin Fihr tinggal di satu rumah di Madinah. Dan ketiga-tiganya terkena demam. Jika demam Bilal turun, maka dia mengangkat suaranya dan mulai bersenandung dengan suaranya yang merdu. Dia berkata, andai kata suatu malam aku berada di Fakh. Fakh adalah sebuah tempat di Mekah. Sedangkan aku dikelilingi oleh Idhkir dan orang yang mulia. Idhkir adalah pohon yang berbau harum. Bisakah suatu hari aku datang ke sumber air Mijannah? Apakah Gunung Syamah dan Tofil nampak bagiku? Tidak aneh kalau Bilal merindukan Mekah dan perbukitannya, merindukan lembah dan gunungnya, karena di sanalah dia mengecap manisnya iman. Di sanalah dia merasakan nikmatnya siksaan karena Allah. Dan di sana pula lah dia menang melawan dirinya dan setan. Bilal tinggal di Yathrib, jauh dari siksaan Quraisy. Dia berkonsentrasi untuk kekasihnya dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau pergi. Pulang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau pulang. Salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau salat. Perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau perang, sehingga dia seperti bayangan yang tidak meninggalkan tuannya. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan masjid di Madinah dan disyariatkan adzan, maka Bilal adalah muadzin pertama dalam Islam. Selesai adzan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berucap, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau dan Bilal melihat beliau hadir memasuki masjid, maka Bilal dengan segera mengumandangkan iqamat. Raja Habasyah An-Najasyi memberi hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 buah tombak pendek dari koleksi berharga para raja. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimpan 1 untuk diri beliau. 1 lainnya beliau berikan kepada Ali bin Abi Thalib. Dan yang ketiga beliau berikan kepada Umar bin Khattab. Kemudian 1 tombak yang disimpan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhirnya diurusi oleh Bilal. Bilal mengurusinya untuk kepentingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan sepanjang hayat beliau. Bilal membawanya dalam salat Aidain, dalam salat-salat istisqa. Bilal menancapkannya di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam
manakala sholat didirikan di luar masjid. Bilal ikut serta bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar. Dia melihat dengan kedua mata kepalanya bagaimana Allah Ta'ala mewujudkan janjinya dan menolong bala tentaranya. Bilal menyaksikan kematian para taghut yang dulu pernah menimpakan siksaan buruk terhadapnya. Bilal melihat Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf tersungkur karena tebasan pedang-pedang kaum muslimin. Darah dua laki-laki ini dikuras oleh tombak orang-orang yang dulu mereka siksa. Ketika Rasulullah SAW masuk Mekah sebagai pemenang dengan pasukan beliau yang besar, beliau diiringi oleh pengumandang seruan langit, Bilal bin Rabah. Manakala Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah yang mulia, beliau diiringi oleh tiga orang saja. Mereka adalah Utsman bin Talhah, pemegang kunci Ka'bah yang mulia, Usamah bin Zaid, pemuda kesayangan Rasulullah SAW dari anak orang kesayangan Rasulullah SAW, dan yang ketiga adalah Bilal Muadzin Rasulullah SAW. Manakala salat zuhur tiba, ribuan orang-orang yang baru tunduk mengelilingi Rasulullah SAW. Orang-orang Quraisy yang masuk Islam secara sukarela ataupun terpaksa menyaksikan sebuah peristiwa agung tersebut. Pada saat itu Rasulullah SAW memanggil Bilal bin Rabah. Beliau memerintahkannya untuk naik ke atas Ka'bah dan selanjutnya mengumandangkan kalimat tauhid di atasnya. Maka Bilal melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Bilal melepaskan suaranya yang tinggi, mengumandangkan azan. Ribuan leher mendongak kepadanya, ribuan lisan menirukannya di belakangnya dengan khusyuk. Adapun orang-orang yang di hatinya tersimpan penyakit, maka hasad mulai merayap ke dalam hati mereka. Kebencian merobek-robek hati mereka. Begitu azan Bilal sampai kepada kalimat Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, maka Juwairiyah binti Abu Jahal berkata, aku bersumpah, sungguh Allah telah meninggikan namamu. Adapun solat, maka kami pun akan solat. Akan tetapi, demi Allah, kami tidak mencintai siapa yang membunuh orang yang kami cintai. Bapak wanita ini Abu Jahal terbunuh di perang Badar. Khalid bin Usaid berkata, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan bapakku sehingga dia tidak menyaksikan peristiwa besar ini. Bapak laki-laki ini mati satu hari sebelum Fathul Mekah. Al-Harith bin Hisham berkata, celaka diriku, seandainya saja aku mati sebelum ini, sehingga aku tidak melihat Bilal berdiri di atas Ka'bah. Al-Hakam bin Abul As berkata, demi Allah, ini adalah musibah besar. Seorang hamba sahaya Bani Jum'ah berteriak di atas bangunan itu. Maksudnya adalah Ka'bah. Di antara mereka ada Abu Sufyan bin Harb. Maka dia berkata, kalau aku, maka aku tidak mengucapkan apapun. Kalau sampai aku mengucapkan satu kata, niscaya kerikil-kerikil ini akan menyampaikannya kepada Muhammad bin Abdullah. Bilal menjadi muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayatnya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa tentram mendengar suara Bilal yang dulu selalu mengulang-ulang kalimat ahad, ahad, manakala ia disiksa dengan siksaan yang berat. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpulang ke hadirat Allah dan waktu salat pun tiba, Bilal mengumandangkan azan sementara jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam masih terbungkus kain dan belum dimakamkan. Ketika Bilal sampai pada Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, Bilal tidak kuasa menahan tangisnya sehingga suaranya tertahan di tenggorokannya. Hal ini mengundang kaum muslimin untuk menangis dan mereka pun tenggelam dalam kepedihan bersamanya. Setelah itu Bilal hanya mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap kali hendak mengucapkan Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, maka dia menangis dan membuat orang-orang menangis. Selanjutnya Bilal meminta izin kepada Khalifah Rasulullah SAW Abu Bakar As-Siddiq agar membebaskannya dari tugas sebagai muadzin karena dia merasa tidak kuasa menunaikannya setelah Rasulullah SAW tiada. Bilal meminta izin kepada Khalifah untuk berangkat berjihad di jalan Allah
dan berjuang di bumi Syam. Abu Bakar As-Siddiq sempat ragu-ragu untuk mengiyakannya dan mengizinkannya meninggalkan Madinah. Maka Bilal berkata kepadanya, "Jika engkau membeliku dan memerdekakanku untuk dirimu, maka tahanlah aku. Tapi jika engkau membeliku untuk engkau memerdekakan karena Allah, maka biarkan aku untuk siapa yang engkau mau memerdekakanku untuknya." Maka Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, aku tidak membelimu kecuali karena Allah. Aku tidak mau memerdekakanmu kecuali di jalan Allah." Maka Bilal berkata, "Aku tidak akan mengumandangkan azan untuk siapapun sesudah Rasulullah." Abu Bakar menjawab, "Itu hakmu." Bilal meninggalkan Madinah Al-Munawwarah bersama pasukan pertama kaum muslimin. Dia bermukim di Daroyah dekat Damaskus. Selama itu Bilal tetap menolak mengumandangkan azan sampai Umar bin Khattab datang ke negeri Syam. Umar bertemu Bilal setelah perpisahan yang lama. Umar sangat merindukan Bilal, sangat menghormati Bilal. Sehingga ketika As-Siddiq disinggung di depannya, maka dia berkata, "Sesungguhnya Abu Bakar adalah sayyid kita. Dialah yang memerdekakan sayyid kita." Maksudnya adalah Bilal. Di saat itu para sahabat meminta dengan sangat kepada Bilal agar mengumandangkan azan di depan Al-Faruq. Begitu suaranya melengkingkan azan, Umar langsung menangis. Dan para sahabat pun ikut menangis, sehingga janggut mereka basah oleh air mata. Bilal membangunkan kerinduan mereka kepada masa-masa di masa mereka hidup bersama Nabi SAW di Madinah. Sebuah masa yang sungguh sangat indah dan membahagiakan. Pengumandang seruan langit ini menetap di Damaskus sampai ajal yang sudah ditetapkan mendatanginya. Saat dia sakit, yang dalam sakitnya ini dia wafat, istrinya berada di sampingnya. Istrinya berkata, "Betapa sedihnya aku." Maka Bilal membuka kedua matanya dan menjawab, "Betapa bahagianya aku." Kemudian dia menghembuskan nafas terakhirnya seraya berkata, "Esok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan para sahabat. Esok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan para sahabat."

0: hikmah di dalam berdakwah, ilmiah di dalam menjawab. Semuanya tercakup radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kaum muslimin rahimakumullah, ada tiga hal yang seyogianya bagi seorang untuk memperhatikannya dalam kehidupannya di dunia ini. Yang pertama adalah mengikhlaskan amal ibadahnya hanya untuk Allah semata. Karena untuk itulah manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah menyembah aku. Dan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, Allah telah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu perintah itu juga untuk kita. Yang mana Allah berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah rabbul alamin, hanya untuk Allah rabb semesta alam. Tiada sekutu baginya. Demikianlah aku diperintahkan. Dan aku adalah orang pertama yang berserah diri kepadanya. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini merupakan perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga sekaligus merupakan perintah kepada kita agar semua kehidupan kita ini hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

di dalam setiap amal perbuatan, dalam setiap amal ibadah yang dia kerjakan. Kemudian yang kedua, yang harus menjadi perhatian seorang mukmin dalam kehidupannya, adalah agar dia hidup dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan apa yang dituntun dan diajarkan serta dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena kepada beliaulah Allah memberikan mandat untuk mengajarkan kepada umat beliau bagaimana semestinya mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana semestinya mereka menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita melihat dalam banyak amal-amal ibadah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau melakukannya, kemudian beliau mengucapkan kalimat yang menunjukkan bahwa hendaknya beliau dijadikan sebagai contoh dalam amal ibadah tersebut. Ketika beliau mengerjakan ibadah sholat, beliau memberikan contoh kepada para sahabat. Lalu beliau mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Demikian pula ketika beliau melakukan ibadah haji, pada setiap tempat-tempat yang beliau mengerjakan rukun-rukun atau kewajiban-kewajiban dalam ibadah haji, bahkan sunnah-sunnahnya, beliau selalu mengucapkan, "Lita'khudhu anni manasikakum." Hendaklah kalian mengambil dariku cara ibadah haji, cara manasik kalian. Maka ini menunjukkan bahwasanya seorang mukmin agar ibadahnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla, hendaknya dia selalu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk mengetahui apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mungkin seorang bisa menerapkannya kecuali dengan dia belajar, kecuali dengan dia menuntut ilmu, kecuali dia dan menghadiri majelis-majelis ilmu yang mengajarkan tentang sunnah Nabi SAW, yang mengajarkan tentang perilaku beliau, tata cara ibadah beliau, akhlak beliau, dan seterusnya. Dan demikian, seorang dapat pengetahuan dan dia memperoleh ilmu, kemudian dia bisa menerapkannya di dalam kehidupannya. Banyak kita mendengar dalam ceramah-ceramah, hampir setiap penceramah mengatakan, kita kembali kepada tuntunan Rasulullah, kita menjadikan beliau sebagai qudwah, sebagai contoh teladan. Namun pada realitanya hanya sedikit di antara kaum muslimin yang mau kembali kepada tuntunan Nabi SAW. Hanya sedikit di antara mereka yang mempelajari bagaimana semestinya yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam aktivitas-aktivitas kehidupan beliau, dalam ibadah beliau, ya, bahkan dalam aktivitas kebiasaan-kebiasaan beliau, tidur beliau, bangunnya beliau, berjalannya beliau, berpakaiannya beliau, dan seterusnya. Oleh karena itu, apabila seorang ingin benar-benar menjadikan Nabi SAW sebagai contoh teladan, dia harus mempelajari tentang kehidupan Rasulullah SAW, tentang sunnah-sunnah beliau yang telah banyak ditulis dalam kitab-kitab para ulama dan banyak pula diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian hal yang ketiga yang harus menjadi perhatian kita dalam kehidupan kita di dunia ini adalah bagaimana kita berupaya untuk istiqomah dalam kehidupan ini. Karena seorang dalam kehidupannya yang penuh dengan godaan, yang penuh dengan fitnahan, godaan-godaan selalu datang kepadanya. Dan itu merupakan ujian baginya. Maka yang merupakan kewajiban bagi kita adalah bagaimana kita melakukan sebab-sebab agar kita dapat istiqomah di atas keikhlasan kita, istiqomah di dalam menjalankan ibadah untuk selalu mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang harus kita upayakan, karena istiqomah adalah sebuah kemuliaan yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dan istiqomah bukan hal yang mudah. Dia memerlukan kekuatan dari Allah Azza wa Jalla, memerlukan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita melihat bahwa Nabi alaihissalatu wassalam senantiasa berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ada dua riwayat doa beliau agar beliau istiqomah dalam kehidupannya. Yang pertama adalah doa beliau yang berbunyi, "Ya muqallibal qulub,

qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini adalah permohonan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, agar dia selalu istiqamah di atas agama Allah. Karena inilah agama yang Allah ridhai, yang mana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang-orang muslim, yakni yang tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala, yang sedang memeluk agama Allah dan agama Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dari itu, hendaklah seorang memperbanyak mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah tetapkan hatinya di atas agama Allah, agar Allah tetapkan keyakinannya terhadap agama Allah yang maha benar. Kemudian doa yang kedua, yang juga diriwayatkan oleh, yang juga bersumber dari Nabi SAW, adalah permohonan beliau yang berbunyi, ya musarrif al-qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati aku agar senantiasa taat kepada engkau. Nah, doa ini lebih memberikan pengertian kepada kita agar seorang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan-perbuatan maksiat, sehingga dia minta dan mohon pada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memalingkan hatinya agar senantiasa taat kepada Allah, memalingkan dari kemaksiatan kepada ketaatan. Karena godaan-godaan yang menimpa seseorang dan fitnah-fitnah yang menimpa seseorang, ada dua macam fitnah. Fitnah yang pertama adalah fitnah syubhat, yaitu kerancuan-kerancuan yang dapat menjadikan seorang ragu terhadap agamanya, ragu terhadap keyakinannya. Dan inilah makna dari doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW kepada Allah Ta'ala, yang pertama saya sebutkan tadi, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, tetapkanlah hati aku di atas agamamu. Karena syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan yang menggoda, yang menjadikan seorang ragu kepada agamanya, itu sangatlah banyak. Maka seorang minta pada Allah Ta'ala agar dia tetap di atas keyakinannya akan kebenaran agama Allah, Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang kedua, fitnah yang datang dan menimpa seseorang adalah fitnah syahwat. Fitnah syahwat, sehingga dia mengikuti syahwatnya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang tatkala dia mengikuti syahwatnya, maka dengan mudah dia akan maksiat pada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah senantiasa memberikan kepada beliau ketaatan, memalingkan hatinya kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, jauh dari kemaksiatan dan meninggalkan syahwat-syahwat yang menjerumuskannya kepada kebinasaan, kepada dosa besar, kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Dan hal-hal yang berkaitan dengan syahwat pada umumnya adalah tiga hal: harta, wanita, dan tahta. Tidak sedikit orang berbuat maksiat hanya karena untuk mendapatkan harta, harta dunia, sehingga dia berbuat maksiat pada Allah Ta'ala. Tidak sedikit di antara manusia yang terjerumus dalam kemaksiatan hanya karena fitnah wanita, fitnah syahwat yang menimpa dirinya terhadap seorang wanita, sehingga dia mencari yang haram dan meninggalkan yang halal. Dan tidak sedikit yang terjerumus dalam perbuatan maksiat hanya karena untuk mendapatkan jabatan, mendapatkan tahta, dia berani untuk memfitnah, dia berani untuk menipu, dia berani untuk berbohong hanya untuk mendapatkan kedudukan dan tahta di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita istiqomah dalam kehidupan kita, menganugerahkan kepada kita keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, menganugerahkan kepada kita senantiasa ittiba, agar kita senantiasa mengikuti tuntunan Nabi SAW dan istiqomah di atas jalan yang benar, jalan Allah dan jalan Rasulnya yang diikuti oleh para sahabat dan orang-orang
yang mengikuti mereka dengan baik. Aku lakukan Allah Ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: نوحا.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.